0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga.

0: keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
1: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
0: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
3: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6.
4: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
3: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah garam sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
4: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
5: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya. Karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
4: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
6: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
4: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional, sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun, warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
7: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
8: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
9: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satu arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga, maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
2: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat pagi semuanya. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali berjumpa di Opini Publik ya. Untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Mudah-mudahan pendengar semuanya ya, yang masih dengerin RRI Prosto Banjarmasin ataupun juga yang baru bergabung gitu ya, nanti silahkan untuk bisa menyampaikan pendapatnya, pandangan, opininya di pagi hari ini ya. Sebelum nanti kita juga akan berbicara lebih jauh tentunya di Banjar Realita. Hari ini pendengar, terkait dengan sertifikasi halal ya, yang mana sertifikasi halal sendiri ini pendengar jadi kebutuhan penting ya bagi para pelaku usaha. Nah, mungkin bagi para pelaku usaha di luar sana gitu ya, sudah tahu seberapa pentingnya hal tersebut. Nah, selain memberi kepastian kepada konsumen pendengar, sertifikat halal ini juga meningkatkan kepercayaan dan juga daya saing produk ya, terutama bagi industri kecil dan juga menengah. Dan bahkan pemerintah Kota Banjarmasin juga menyediakan kuota sertifikasi halal gratis bagi IKM ya pendengar. Namun dari 150 kuota tahun ini hingga Agustus baru sekitar 50 pelaku usaha yang ikut ya. Jadi jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 300 IKM pendengar ya. Ini menarik untuk kita bahas gitu ya, kenapa jadi IKM ini tidak mau disertifikasi atau bahkan apa yang menjadi kendala gitu ya, yang bisa tidak mengambil atau belum mengambil ya kesempatan tersebut. Apa kurang informasi atau persyaratannya seperti apa atau prosesnya? Silakan pendengar yang mau bergabung sama Mada boleh untuk menyampaikan opininya gitu ya, di 0511325162 maupun juga di nomor WhatsApp di 0811511410 atau di hotline Halarari juga boleh 0811400976. Halo, selamat pagi Opini Publik. Assalamualaikum.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ozan, silahkan opininya Bang Ozan.
1: Alhamdulillah masih sehat, Mada.
0: Alhamdulillah masih sehat gitu ya. Masih bisa bersua kita di sini ya.
1: Iya, masih mendengar Mada.
0: Iya, hari ini Mada sudah lebih sehat, sudah lebih semangat gitu.
1: Tapi masih ada sedikit lagi.
0: Masih ada sedikit lagi, betul ya. Gimana Bang Ozan? Kalau Bang Ozan gimana sendiri kabarnya hari ini?
1: Baik aja Mada.
0: Alhamdulillah sudah mulai membaik.
1: Cuma,
0: ya.
1: Cuma kemarin teman pulang.
0: Ya Allah, innalillahi, teman pulang apa nih? Pulang dalam artian apa nih?
1: Pulang ke akhir.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit apa?
1: Sahabat
0: pulang. Ya Allah, berarti
1: jam 10 kemarin, jam 10 pagi. Kemarin.
0: Anum banar lah, umur sidin lah.
1: Seumur adit lah.
0: Ya Allah, hai kada bebau kita umur lah. Enggih, ya, mudah-mudahan pian sabar kalau kita tinggalkan juga tabah lah.
1: Kuburkan kemarin di anu di Amung Teh, Mada.
0: Oh ya Allah, jauh-jauh orang situ kah Sidin?
1: Hah?
0: Orang situ, orang situ kah?
1: Jadi keluarganya mau nyuruh ke sana.
0: Oke deh kalau gitu ya. Iya, mudah-mudahan Bang Ozan sehat terus ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bahagia terus juga, amin.
1: Tadi malam sudah ada anu, Mada. Dari kemarin sudah ada kabut anu nah. Malam tadi.
0: Oh, alhamdulillah Mada. Kalau udara mulai bersih berarti ya.
1: Nggak ada bawa asap lagi.
0: Iya, alhamdulillah. Mulai penanganannya juga sudah mulai banyak nih dilakukan.
1: Iya, kemarin.
0: Iya, bagaimana Bang Ozan? Silakan opininya terkait dengan sertifikasi halal IKM yang masih sepi peminat ya hingga hari ini juga.
1: Sebenarnya bagus aja sertifikat halal itu, Madai.
0: Iya kan, bagus kan ya.
1: Cuma yang anunya ini, caranya ini ada juga kan yang ibaratnya sudah dapat sertifikat keluar. Kan kalau halal itu kan untuk kita kan orang Islam ya Allah.
0: Iya, betul.
1: Makannya, kesehatannya. Cuma kan caranya contoh mamanya yang penjual-penjual ayam goreng tuh mamanya.
0: Iya,
1: tahu lah kita anunya tuh cara memotongnya kayak apa. Apalagi kan istilahnya di luar Islam kan enggak tahu caranya tuh.
0: Nah itu makanya sertifikasi halal itu ternyata juga sampai ke bagaimana produksinya itu juga dipantau ternyata proses produksinya.
1: Makanya cara memotong, bismillah adanya memotong.
0: Nah ini makanya penting ya, kita sertifikasi halal ini bukan sekedar halal makanannya gitu ya, tapi prosesnya ya. Juga ya Bang ya, betul.
1: Iya, bahan-bahannya kan.
0: Betul, iya bahannya bahan juga.
1: Istilahnya dapat apa jarang tuh. Sahnya aja yuk.
0: Iya, bujur-bujur. Halalan toiban harusnya ya kan?
1: Nah makanya.
0: Nah,
1: kalau ini orang yang di luar agama kita kan istilahnya boleh-boleh aja, apa aja dimakan.
0: Iya, ya, ya, ya, ya, betul. Itu harapan kita berarti ya. Kalau misalnya udah sertifikasi halalnya sudah tertera, lebih percaya kita sebagai umat Muslim begitu ya.
1: Iya, aku kan pernah juga melihat orang motong-motong ayam tuh Mada.
0: Iya.
1: Itu sudah dipotong Mada, itu langsung disimpe ke banyak ke air panas tuh Mada. Baluman ayam tuh ibaratnya tuh baluman habis lagi anunya tuh.
0: Apanya baluman mati lah. Mati
1: air panas.
0: Itu kan sakit ya, agak menyakitkan gitu ya.
1: Kurang halal juga kan gitu. Baik. Kalau menurut aku bang lah, istilahnya okay, belajar gitu.
0: Okay. Siap.
1: Apalagi neng pakai mesin-mesin itu tahu lah gitu pakai bisnis.
0: Nah, itu dia. Sekarang canggih banget ya bang ya.
1: Makanya yang pakai mulikin sosis apa.
0: Iya. Betul.
1: Nah,
0: iya, oke deh kalau gitu
1: bukan,
0: ya.
1: Bukannya kita manu kan dah, cuma kan caranya.
0: Caranya itu kan yang paling disoroti juga tadi, betul kata abang ya. Oke, okay, itu penting ya. Berarti kalau misalnya kurang, ada pemerintah
1: kurang belajar kan, entah cari keuntungannya Jakarta, tahu juga lah kita.
0: Iya, ini kita yang pasti.
1: Usaha juga,
0: tapi ini kan jadi masalah nih, pemerintah sudah menyediakan untuk sertifikasi halal secara gratis, tapi peminatnya tuh kurang. Nah ini kita harus menggencarkan hal itu ya. Awarenessnya dari pengguna, apa namanya, penjual gitu ya, dari IKM-nya sendiri.
1: Penjualnya gitu nah.
0: Betul, baiklah kalau begitu ya. Siap, Abang Azan ada lagi?
1: Nah itu aja, mudahan madan aja
0: nasihatnya. Oke, okay, siap. Terima kasih banyak.
1: Ya,
0: gitu
1: lah. Iya.
0: Sama-sama berelaan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ozan di Martapura ya. Berarti terkait dengan cara prosesnya yang menjadi sorotannya. Sebenarnya sepinya peminat ini bukan berarti mungkin pelaku usaha tidak membutuhkan sertifikasi halal pendengar ya. Tapi ini persoalan adalah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk kita tadi balik lagi kata Bang Ozan, memastikan yang namanya bahan bakunya, terus proses produksinya hingga tempat pengelolaan sesuai dengan ketentuan. Makanya peran pemerintah tuh cukup penting di sini pendengar. Program gratis ini akan sulit mencapai target jika pelaku usaha hanya diberikan informasi dan diminta mengurus seluruh persyaratan sendiri. Makanya harus diperkuat juga dengan pendampingan tadi ya, dan sebagainya. Kita bergabung, sudah ada di WhatsApp ada Bang Herman. Assalamualaikum.
2: Panen perdananya itu kan di bulan November 2020.
3: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya, sebentar ya Bang Herman ya, saya nge-close ini dulu. Halo, assalamualaikum Bang Herman, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mada.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bang Herman, bagaimana tanggapannya juga opini publiknya? Punya pendapat sendiri atau bagaimana ini? Silakan.
3: Ya bagus saja ya lo.
0: Iya bagus saja.
3: Itu memang perlu bang, harus ya lo.
0: Betul. Oke. Okay.
3: Karena apa? Menambah jangan nambah yakin kita nanya lo.
0: Iya.
3: Nah itu utamanya kan. Bagi umat kita ya, ano, Muslim kan, ya kan?
0: Yeah.
3: Lawan apa juga ada ragu-ragu lagi tuh naya lo.
0: Makanya ini kita kan bukan penjual ya Bang Herman ya, tapi sebagai selaku konsumen lebih percaya ketika ada sertifikasi halal begitu ya.
3: Iya, oh, karena kan kebanyakan orang tuh pasti pembeli kan karena.
0: Betul. Karena kita nih yang nggak punya usaha ya, tukang beli aja ya.
3: Iya karena. Bisa bujur kan, karena artinya tuh penuh kejaminan gitu nah ya lo.
0: Iya.
3: Sangat bagus itu.
0: Sangat mendukung ya, apalagi tadi programnya gratis ya Bang Herman ya.
3: Iya, di pas bandar itu nah ya lo.
0: Iya, mungkin Bang Herman juga boleh nanti diinformasikan kalau siapa tahu punya keluarga gitu ya di Banjarmasin, belum ada sertifikasi halalnya gitu.
3: Iya kan, bisa tuh ya, bisa aja lo.
0: Iya, betul sekali ya. Baik, ada pertanyaan mungkin nanti Bang Herman di Banjar Realita juga kita akan sampaikan.
3: Bisa kan Mas?
0: Oke deh kalau
3: begitu. Ya mungkin itu aja Mas.
0: Siap. Makasih banyak ya Bang Herman ya.
3: Amin.
0: Ya Allah. Sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Herman di Banjarbaru ya. Bahwasan ini jadi dari POV pandangan sebagai masyarakat konsumen ya. Penting dan menambah yakin untuk kita bisa membeli makanan di tempat tersebut ya. Assalamualaikum Pak Amrullah. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
4: Ini kabut mandalah kita nah sedikit nah.
0: Masih ada kabutnya dikit.
4: Ini di muka rumah aja nah bakabut. Padahal aku anak Banjarbaru nah.
0: Wah, hati-hati pian lah anak Banjarbaru lah.
4: tapi persiapan anu masker lawan apa ngarannya tuh kacamata.
0: Kacamata bujur.
4: Selain helm. Sarung tangan juga nah.
0: Perih dua-duanya. Pak Amrullahi kena asapnya tuh perih, kena kabut nih mata.
4: Iya, tapi iya. Di rumah ada obat mata juga.
0: Oh ya, alhamdulillah sudah
4: tapi
0: siap.
4: Tapi tetes yang rohto.
0: Oh ya, bujur. Oke. Siap. Bagaimana Pak Amrullah nih, silakan pandangannya ya terkait sepinya peminat sertifikasi halal ini ya.
4: Anu madai, inya sebelum ke halal itu harus ada izin usaha.
0: Oke, betul.
4: Dan apakah kayak itu itu anunya. Jadi jaka aku nih kan mulah wadai.
0: Iya.
4: Wadai aja cuma terbatas keadaan handak, padahal pengen bahwa kita juga dihalalkan gitu nah.
0: Oke. Okay.
4: Mulah wadai 3 macam, 4 macam gitu. Kada usaha besar gitu, kada usaha banyak.
0: Ya. Nah,
4: handak sebenarnya ada diakui halal, tapi karena apa ngarannya tuh syaratnya tuh bukan hanya mengurus halal gitu aja selesai, kada. Jadi ada syarat-syarat itulah mungkin penyebab salah satu sepinya gitu. Aja kita dengar karena
0: syarat ininya berarti ya. Oke, betul.
4: Tapi sudah rasanya beberapa kali kan sudah halal ini.
0: Betul.
4: Oktober kena kan ditutup kan.
0: Iya, betul.
4: Cuma itu tadi harus ada apa-apanya sebelum urus halal.
0: Iya, ada izin berusaha dan segala macam gitu ya Pak Amrullah ya.
4: Iya, okay. Itu jadinya sepi itu. Kan banyak ya, kita ya. UKM ya mungkin lah. Apa ngarannya usahanya kecil-kecil gitu nah rame kan, apalagi nang di pinggir jalan.
0: Iya.
4: Kalau padahal anak-anak aja mereka itu atau aku pribadi gini hendak diberi
0: ada sertifikasi halal betul okay,
4: dengan usaha nang sedikit gitu nah.
0: Okay.
4: Namun kayak itu kan nang usaha nang ganal nang banyak nang lumayan lah.
0: Berarti ini jadi pertanyaan halal. Ya untuk usaha mereka, kecil ini bagaimana ya menjawab tantangan ini ya. Baik, siap. Oke.
4: Okay. Itu aja lah, makasih siap. Banyak.
0: Makasih banyak ya Pak Amrullah ya.
4: Selamatkan, sehat
0: amin.
4: Selalu.
0: Amin. Hati-hati di jalan jualah.
4: Ampilah kada anu lagi suaramu kada membas lagi.
0: Sudah mulai sedikit-sedikit membaik ya. Harus ada istirahatnya.
4: Jangan tapi minum es.
0: Siap, mau ungker bisa minum es pian.
4: Kalau kada batuk kol-kol gitu.
0: Ayo, terima kasih Pak Amrullah. Sehat selalu.
4: Makasih banyak. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
0: Thank you.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amrullah di Beruntung Jaya ya. Baik, ada Pak Idham Syah juga. Selamat pagi Pak Idham, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bapak, sehatkah?
5: Alhamdulillah, sehat tadi. Cuma ada sedikit-sedikit kabut asapnya.
0: Iya, ay bujur. Bunda Bang, gimana kabar Bunda?
5: Ah, Bunda sehat banget.
0: Alhamdulillah, enge. Ilos kedemelan pian.
5: Asa banyak ini terjajan.
0: Alhamdulillah. Maafun, itu bujur punya setuju lun. Sepakat. Sepakat bin setuju. Gimana Pak Idham? Silakan komentarnya, opininya silakan.
5: Aku ini kan anu yang putih tunggal. Dipermentasi ya, lalu hilang. Itu banyak manfaatnya. Banyak mengurus sertifikat halal ini kan, NMB-nya kan nomor untuk berusaha sudah dapat dari Kementerian WKM dulu atau Pak Bahlil jadi menterinya kan. Nah cuma jadi bujur jatuh kali aku terkendala ke merek yang harus didaftar di Kementerian Hukum dan dawam ini izin usaha kalau salah ada berbayar kan berapa itu
0: mah? Oke, siap.
5: Itu jadi kendalanya itu aku dua
0: merek haki itu ya?
5: Nah, mereknya itu
0: sama izin usaha. Okay.
5: Merek apa misalnya kan? Nah, surat izin usaha pulang. Nah, jadi kan itu para bank kan terpulang khususkan
0: dari. Iya, enggak bejar.
5: Cuma kan maulahnya itu harus putar-putar.
0: Oke, okay. Berarti nanti coba kita tanyakan ya, bagaimana nih kalau sertifikasinya kan ini dikatakan di Sperdagin memang gratis ya, Paidham ya. Tapi bagaimana sebelum untuk kesana ada mereknya di izin usaha dan segala macam ya. Oke, okay, baik.
5: Kalau mereknya cuma belajar cek aja kan tidak masalah.
0: Ya, ini kan ini diurus juga. Baik,
5: kalau
0: siap.
5: Diminta, misalnya narik kalau belajar, boleh narik belajar maco.
0: Iya, oke, okay, siap. Itu aja Paidham lagi.
5: Ah itu aja.
0: Okay.
5: Yang salah. Kalau sertifikat malah itu kan memang ada urusannya pedagang. Enggak sama apa? Tadi dinas pedagang pada mengasih dapat.
0: Cuk. Iya. Ini juga.
5: Itu lagi sebutnya lawan menu saya sebutin. Ini balik ini kan jauh diri. Penyebaru. Nah, mau urusin kan nomor PRT-nya itu kan harus ada juga.
0: Oh, anunya apa? BPOM-nya itu ya?
5: Bomnya jadi dua kendala tiga
0: tiga berarti ya betul izin usaha BPOM juga
5: siap BPOM-nya
0: oke
5: okay. Nah itu yang maksudnya
0: ada kendala apa, di sana apa, ya
5: biasanya kan banyak bang paling iya. Dalam sebulan tuh 5 kilo tuh. Ujungannya kalau banyak
0: okay. Iya siap tapi kalau bisa mun handak tuh ada sertifikasi halalnya juga begitu ya Paidham ya.
5: Jangan langsung sertifikasi halal aja.
0: Iya ya.
5: Cari yang syarat-syarat lainnya tuh. Aku langsung aja mau bolehkan.
0: Iya siap. Ayo aja ditampung makasih dulu nih lah. Makasih banyak Paidham. Nggih.
5: Sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak dan juga Bunda ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Idham Syah di Banjarmasin dan yang lain juga mungkin silakan ada mau bergabung kembali sama Mada. Terkait dengan opini publiknya ya sertifikasi halal hingga di hari ini yang memang kalau di Sperdagin ya ada 150 baru 50 kursi ini yang terisi ya. Silakan untuk bisa menyampaikan di 0511 325 1562 maupun juga di 0811 5111 4100 nomor WhatsApp Pro 1.

0: Ya, pendengar, kalau misalnya ini kita cukupkan dulu ya di opini publik untuk edisi hari Kamis 3 September 2026. Jangan lupa nanti bergabung bersama kita di Banjar Realita pagi hari ini, pendengar, di jam 9 waktu Indonesia Tengah ya, dengan topik terkait dengan sertifikasi halal gratis, mengapa masih sepi? Jadi pertanyaan nanti kita akan jawab bersama di Sperdagin Kota Banjarmasin, tetap bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital.
1: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel-Teng meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel-Teng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
2: Himbauan keselamatan ketenaga listrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel CNN Indonesia .com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tidak di markup yang tayang 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun pendengar, imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Dan selain itu juga berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Dengan demikian, informasi terkait dengan pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan adalah informasi yang

0: hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap

0: kami sendiri.
1: STKB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah ha, kada beranai. Sudah
0: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bab itu.
2: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon ataupun WA 0811.
2: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.
4: Saya ingin membesarkan koperasi.
5: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Senang bisa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Lukmanul Hakim di Sajian Banjar Realita edisi pagi hari ini, Kamis 3 September 2026. Dan kita hari ini berbicara terkait dengan sertifikat halal gratis, mengapa masih sepi? Dan bersama kita pada pagi hari ini di ujung telepon sudah terhubung ada Ibu Bunga Wanti Saliana, Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dari Disperdagin Kota Banjarmasin. Selamat pagi, Ibu Bunga.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bunga, ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela bertugas ya hari ini ya.
1: Benar, saya masih mobile, ini mau ke agenda berikutnya, tapi nggak apa-apa, bisa aja kita by phone.
0: Siap-siap, Ibu. Ibu, ini bicara terkait dengan sertifikat halal gratis, ya ini memang sejak tahun lalu sepertinya terus digencarkan, Bu, ya, oleh pemerintah Kota Banjarmasin, Bu, ya?
1: Betul, bahkan kita sudah dari pemerintah Kota Banjarmasin sejak 2017, sebelum lagi happening-happeningnya sertifikasi halal, kita udah memberikan fasilitasi sertifikasi halal. Jadi memang pemerintah Kota Banjarmasin sebelum ada sertifikat halal yang seperti sekarang ini memang sudah sangat perhatian terhadap pelaku industri untuk segera melakukan proses sertifikasi halal untuk produk-produknya. Dan tahun ini kita tetap melanjutkan untuk fasilitasi sertifikasi halal.
0: Berarti memang menyasar industri kecil menengah, Bu, ya?
1: Ya, karena memang kami di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin kebagian kewenangannya itu untuk teman-teman yang memang usahanya di industri yang skala kecil dan juga menengah.
0: Selama dari 2017 hingga 2026, Bu, ya, seperti apa sih, Bu, perkembangan sertifikat halal gratis mungkin dari sisi peminatnya, mungkin ya dari para teman-teman pelaku usaha, kemudian ini upaya untuk naik kelas lah bagiannya, Bu, ya?
1: Betul. Jadi sejak 2017, kalau sebelum kita flashback dulu ya, sebelum 2021 itu sertifikasi halal sifatnya masih voluntary atau masih sukarela, belum ada kewajiban. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka sertifikat halal yang tadinya itu sifatnya sukarela menjadi sesuatu yang wajib dipenuhi oleh teman-teman pelaku usaha. Hanya saja ketika hal tersebut sudah menjadi kewajiban, peran kami atau tugas kami sebagai aparat pembina itu mensosialisasikan dan menyerukan kepada teman-teman pelaku usaha bahwa ini loh, sertifikat halal ini bukan lagi sifatnya sukarela atau masih ada pilihan mau atau tidak mau, tapi sekarang ini semuanya wajib seperti itu. Jadi tidak ada lagi pilihan. Jadi memang semuanya sudah menjadi wajib gitu kan, bersertifikat halal. Hanya saja tidak semuanya diwajibkan karena pemerintah sendiri juga ada pembagian-pembagian mana yang diprioritaskan untuk timeline ini sertifikat halal produknya yang ini. Kemudian berikutnya timeline yang berikutnya adalah sertifikat halal untuk produk ini. Nah, di tahun 2026 ini yang wajib bersertifikat halal itu utamanya adalah produk pangan, produk olahan makanan dan minuman itu.
0: Oke, berarti ini setiap tahunnya berbeda, Bu, ya, prioritas yang diwajibkan atau yang diprioritaskan lah.
1: Iya, karena memang ada pemilihan tersendiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bahwa itu ada kayak pembagian dulu. Kalau dulu kan untuk makanan dan minuman ini sebenarnya diwajibkan per Oktober 2024. Hanya saja karena masih rendahnya produk-produk makanan dan minuman pelaku usahanya itu yang bersertifikat halal dengan berbagai macam kendalanya segala macam, maka akhirnya diberikan lagi perpanjangan waktu sampai dengan Oktober 2026 ini. Nah, di per 2026 ini selain makanan dan minuman itu juga ada kewajiban bersertifikat halal untuk produk-produk yang lainnya karena sesuai dengan timeline-nya tadi saya bilang sebelumnya. Jadi nanti akan ada yang produk pilihan, kemudian kosmetik, ada juga barang gunaan, itu juga harus segera bersertifikat halal di tahun 2026 ini. Nah, untuk yang makanan dan minuman, mengapa saat ini lagi booming-boomingnya? Karena memang batas waktu dari perpanjangan Oktober 2024 hingga 2026 ini akan berakhir di 17 Oktober nanti. Nah itu ya kita nggak tahu nih apakah akan ada perpanjangan lagi ataukah memang sudah diterapkan kewajiban bersertifikat halal tersebut gitu.
0: Iya. Bu Bunga, ini kan saya juga ada sempat mendapat bacaan, bahan bacaan ya, terkait dengan Disperdagin kemarin menyampaikan bahwa kuota tahun ini itu ada 150 sertifikasi halal, kemudian ini baru terpenuhi 50. Nah, apakah itu yang produk pangan atau yang secara keseluruhan, Bu?
1: Oke, karena kami memberikan fasilitasi itu kan 150 ya kuotanya. Dan kuotanya itu kuota kita sendiri, tidak tergantung dengan pemerintah pusat, itu murni dari pemerintah Kota Banjarmasin. Dan 150 itu sebenarnya dialokasikan untuk semua produk pangan olahan. Jadi baik makanan ataupun minuman, karena kita ingin menyegerakan yang wajib halal Oktober di 2020 ini. Benar sekali, dari 150 kuota itu memang belum terserap 100% semuanya. Hanya saja ini angkanya bergerak terus, karena kita juga terus melakukan sosialisasi bahwa kita pemerintah Kota Banjarmasin ada menyediakan kuota fasilitasi sertifikasi halal gratis. Mengapa angkanya masih rendah? Sebenarnya ini juga bisa dilihat dari sisi positifnya, karena saat ini tidak hanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Mas yang menyediakan fasilitasi, tapi saat ini juga ada berbagai macam pihak yang menyediakan juga fasilitasi sertifikasi halal. Sehingga udah terbagi nih. Kalau dulu kan fokusnya kan di Disperdagin aja, Pemkot Banjarmasin tuh taunya sertifikat halal gratis tuh dapatnya dari Disperdagin aja, bukan Pemkot Banjarmasin gitu. Karena saat ini karena memang ada mandatori juga kepada tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga pihak swasta juga diminta untuk mengakselerasi percepatan kepengurusan sertifikasi halal. Nah, jadi banyak juga tuh pihak lain yang menyediakan fasilitasi-fasilitasi sertifikasi halal yang gratis. Jadi mungkin itu bisa kita lihat dari sisi baiknya. Jadi semuanya udah mungkin yang seharusnya ke Disperdagin semuanya udah terbagi nih. Udah menyebar, ngikutin fasilitasi-fasilitasi yang disediakan oleh pihak lain juga. Dan kami memang tidak merasa sedih atau misalnya merasa apa ya, karena memang kami berharap tidak lagi, maksudnya tidak lagi berfokus pada Disperdagin. Jadi kami cukup senang dengan adanya fasilitasi juga dari pihak lain. Akan tetapi juga jika memang masih ada yang ingin atau memerlukan fasilitasi sertifikasi halal dari Disperdagin, kami masih ada kuotanya. Dan itu masih ada sekitar 20% dari total 150 kuota tadi.
0: Artinya berarti ini memang jadi dibalik alasan juga Bu ya, ada pihak swasta yang juga turut menyediakan sertifikasi halal. Karena karena kalau kita lihat dari target tahun lalu, bukan target ya, capaian di tahun lalu itu kalau tidak salah di Disperdagin hampir 300 Bu ya sertifikasi halal.
1: Betul, betul. Nah makanya ini juga merupakan salah satu keberhasilan juga ya dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk semua pihak itu terlibat dalam akselerasi percepatan sertifikasi halal. Jadi kami senang nih jika masih ada pihak-pihak lain juga yang menyediakan fasilitasi-fasilitasi sertifikasi halal. Dan terutama untuk teman-teman yang sebelumnya pernah menerima sertifikasi halal dari Disperdagin, itu kan mereka tidak bisa lagi Mas ikutin sertifikasi halal dari Disperdagin. Nah mungkin mereka bisa memanfaatkan fasilitasi dari pihak-pihak yang di luar Disperdagin itu tadi.
0: Artinya berarti memang kolaborasi dengan pihak-pihak di luar Disperdagin seperti apa Bu, sehingga serapan daripada masyarakat atau pelaku usaha ya yang ingin melakukan sertifikasi halal itu seperti apa?
1: Ya biasanya itu kami jika memang tidak bisa masuk di kuota fasilitasi kami, kami akan berkoordinasi dengan pihak lain yang juga ada menyediakan fasilitasi sertifikasi halal. Sehingga yang masih memerlukan sertifikasi halal, misalnya ada produk-produknya yang tertinggal atau ada produk baru, itu biasanya kami koordinasikan bisa dengan pihak swasta ataupun pihak perbankan juga seperti itu. Jadi kerjasama untuk fasilitasi sertifikasi halal ini terus kita bangun komunikasi. Kemudian jika ada pihak luar yang memerlukan edukasi ataupun sosialisasi mengenai sertifikasi halal, bisa kami bantu untuk mengarahkan kemana lebih tepatnya untuk kepengurusan sertifikasi halalnya. Karena walaupun produk makanan dan minuman Mas, masih ada pemilahan lagi kelompok-kelompok produk yang bisa disertifikat halalkan. Nah, di situ yang biasanya masih belum ada informasi yang pas untuk masyarakat, dikira hanya makanan minuman, padahal makanan minuman itu nanti akan dikelompokkan lagi dalam sertifikat halal. Jadi memang untuk sertifikat halal ini panjang prosesnya kan, tetapi jika memang menemukan pendamping yang tepat, menemukan fasilitator yang tepat, insya Allah semuanya tidak akan menjadi kendala.
0: Oke. Tapi kalau dari kita lihat dari antusiasme pelaku usaha sendiri Bu, selama beberapa tahun terakhir, apakah tersedianya fasilitas yang juga semakin luas ya? Apakah ini juga berjalan beriringan dengan antusiasme para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya?
1: Ya, antusiasme pelaku usaha memang luar biasa ya. Apalagi mereka dengan adanya wajib halal di Oktober 2020. Tapi tidak dipungkiri juga ketika mereka tahu tahapan-tahapan prosesnya seperti apa. Nah, itu yang biasanya yang menjadikan mereka agak sedikit kendor tuh semangat untuk sertifikasinya. Karena memang sertifikasi halal itu tidak hanya produk, akan tetapi juga dari bahan, kemudian proses produknya, dengan tempat produksinya, itu semua harus dipastikan kehalalannya. Nah, di sini akan terlihat, tadinya sekedar mau, itu akan kita tanyakan lagi, apakah maunya itu sudah siap atau belum. Karena kalau cuma mau aja, di kami biasanya itu masih belum bisa, karena kami akan menyampaikan tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, yang antusiasme tinggi itu biasanya akan kendor begitu mengetahui tahapan-tahapan proses sertifikasi halal. Nah, sebenarnya ini yang perlu kita tingkatkan lagi ke teman-teman pelaku usaha, bahwa untuk sertifikasi halal itu memang susah di depan. Akan tetapi ketika sudah memiliki sertifikat halalnya, itu insya Allah untuk perjalanan ke depannya itu tidak akan sesulit yang di awal itu tadi.
0: Mungkin memang banyak masyarakat juga Bu ya, para pelaku usaha yang bertanya, kenapa sih ini prosesnya sedemikian panjangnya, dan mungkin juga bagi mereka ini agak cukup rumit ya, karena harus menyeimbangkan mengurus sertifikasi halal, kemudian juga proses produksi usahanya. Memang kenapa harus sepanjang itu Bu Bunga?
1: Karena memang tahapan proses sertifikasi halal ini ada lima. Ada lima komponen karena di dalam sistem jaminan produk halal. Itu adalah dokumen ataupun manual yang nanti akan digunakan terus-menerus dari kita proses sampai dengan terbit sertifikat halal. Sesudah terbit sertifikat halal, apa yang tercantum di SJPH itulah yang harus kita terapkan. Nah, jadi di sini kenapa pelaku usaha itu merasa mungkin kesulitan, karena memang di sertifikasi halal ini pelaku usaha sangat dilibatkan, tidak bisa menyerahkan kepada pendamping saja. Contohnya, kenapa pelaku usaha dilibatkan? Pelaku usaha ini yang tahu produk apa yang mau diajukan sertifikat halal. Kalau pendamping kan tidak mengetahui nih produknya apa saja yang dihasilkan. Nah, makanya produknya itu biasanya diinformasikan terlebih dahulu. Kami akan minta terlebih dahulu produk apa yang Bapak dan Ibu mau ajukan. Produk itu detail. Misalnya, Bapak dan Ibu pelaku usaha mau bikin sertifikat halal untuk risol. Tidak hanya sekedar risol, tapi risol itu nanti kita pecah lagi, risolnya variannya apa aja. Dan kadang-kadang tuh pelaku usaha sendiri tuh mereka tidak melakukan pencatatan, tidak melakukan penghimpunan data. Mereka, misalnya apa aja ya Bu? Nah, banyak sih Bu, nah banyaknya itu yang biasanya kami minta. Kadang-kadang ada cuma 5, ternyata jadi menjadi 10 atau menjadi 20 varian risolnya itu tadi. Kemudian tidak hanya di produk, bahan juga. Bahan juga pelaku usahanya harus mempersiapkan daftar bahan yang digunakan. Karena kalau pendamping kan tidak mungkin mengetahui ya Mas ya, bahan-bahan yang digunakan untuk risol. Misalnya ada varian mayo, ada varian ayam, ada ayam suwir, ada ayam pedas. Nah, itu pelaku usaha diminta untuk merincikan bahan-bahan yang digunakan. Hanya bahan saja, bukan takaran, karena itu akan masuk ke dalam resep. Kami bukan, pada sertifikat halal tidak sampai ke resep. Dua item itu akan selalu menjadi momok, akan menjadi kendala ketika pelaku usaha diminta untuk melist daftar produk dan juga daftar bahan. Nah, itu makanya kenapa menjadi panjang atau menjadi terkendala, karena kadang-kadang pelaku usaha itu tidak lengkap menyampaikan produk yang mau diajukan dan bahannya dipakai. Masih ada yang tertinggal, oh ternyata saya kemarin ada pakai ini. Nah, yang bahayanya lagi ketika kita melakukan sertifikasi halal menggunakan reguler. Ada ketika daftar bahan ternyata ada yang ketinggalan dimasukkan. Nah, itu akan menjadi temuan audit. Maka akan diminta untuk dilengkapi dan baru kita bisa mengajukan sertifikasi halalnya. Makanya tapi teman-teman pelaku usaha di sini, kami dengan berdasarkan pengalaman kami, kami di Perdagin tidak akan melepas Bapak dan Ibu untuk melaksanakan sertifikasi halalnya sendirian. Kami di Perdagin sudah menyediakan pendamping-pendamping yang memang kompeten untuk bisa membantu penyusunan dokumen yang SJPH tadi. Dari bikin daftar bahan, bikin daftar produk, matrik, layout, sampai dengan alur proses produksi. Hanya saja, biasanya itu pelaku usaha tetap diminta menyampaikan informasi yang lengkap terlebih dahulu di awal terkait produk dan juga daftar bahan. Nah, itu yang biasa itu bikin panjang. Kalau itu sudah lengkap, maka kedepannya itu hanya tinggal pengurusan administrasi saja.
0: Ya, artinya memang peran dari pelaku usaha sendiri, Bu, yang memang vital dalam prosesnya ini ya.
1: Iya, sangat berperan di sertifikasi. Tidak hanya sampai di proses sertifikasi ya, begitu terbit sertifikat halal pun pelaku usahanya ini tetap, karena apa? Nanti akan dilakukan monitoring minimal 1 tahun, 1 kali dalam setahun untuk penerapan tadi, tetap nggak komitmen dengan SJPH yang sebelumnya sudah diperjanjikan atau dikomitmenkan pada waktu proses sertifikasi halal. Nah, itu akan dilakukan monitoring. Makanya sertifikat halal ini tidak hanya keluar sertifikat selesai, tidak. Tapi penerapan, komitmen, bagaimana menerapkan secara terus-menerus SJPH, sistem jaminan produk halalnya itu, di setelah terbit sertifikat halal. Itu juga tetap.
0: Ini bicara terkait dengan proses, Bu, ini juga ada beberapa pertanyaan tadi di opini publik sebelum kita mulai dialog. Ada beberapa pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa kita. Ini dari Pak Amrullah di Banjarmasin. Syarat sebelum dapat sertifikasi halal ini, apakah harus ada izin usaha dulu? Jika usaha kecil, seperti apa itu sertifikasinya? Karena juga ada usaha kecil-kecilan, tapi apakah perlu punya surat izin berusaha dulu? Itu seperti apa, Ibu Bunga?
1: Oke, siap. Izin, ulun menjawab, untuk sertifikat halal ataupun legalitas-legalitas produk yang lainnya, memang fungsinya harus punya nomor induk berusaha dulu, Bapak dan Ibu. Jadi, entah pian mau ngurus sertifikat apapun, legalitas apapun, terkait produk, dan pastikan pian yang mempunyai usaha itu mempunyai izin untuk usaha, yaitu berupa nomor induk berusaha yang saat ini diperoleh melalui akun OSS MPA. Jadi ya, wajib punya NIB dulu, karena kalau di si halal itu menggunakan nomor NIB untuk bisa bikin akunnya.
0: Ya. Ini juga ada pertanyaan lainnya, Bu. Ini masih juga terkait dengan surat izin berusaha ya, tapi ini juga terkait dengan belum daftarkan merek di Kemenkum, kemudian izin usaha juga belum ada BPOM. Ini seperti apa? Karena menurut pendengar kami untuk mengurus memang agak panjang dan perlu biaya juga. Ini seperti apa, Ibu Bunga?
1: Oke, baik. Untuk di sini ulun sampaikan sekali lagi, mumpung belum ada diwajibkan Bapak dan Ibu untuk PIRT, BPOM ataupun merek di dalam pengurusan sertifikat halal. Jadi belum ada kewajiban, walaupun ada catatan tetap harus diurus gitu ya, untuk PIRT, BPOM ataupun mereknya. Hanya saja itu belum dimasukkan di dalam kewajiban untuk kepengurusan sertifikat halal. Jadi di sini sampai dengan hari ini belum ada diwajibkan untuk memasukkan dokumen-dokumen yang legalitas-legalitas yang tadi, tapi yang tadi sudah disebutkan itu ya. Akan tetapi kita tidak tahu apakah tahun depan masih seperti itu. Nanti tahun depan mungkin, atau setelah Oktober, persyaratannya akan semakin sulit. Nah, mumpung masih ada kelonggaran-kelonggaran nih, maka kami himbau untuk segera saja melakukan pengurusan sertifikasi halalnya. Karena itu tadi, kita nggak tahu ke depannya apakah nanti akan menjadi salah satu persyaratan juga, harus punya PIRT dulu, harus punya BPOM dulu, harus punya merek dulu. Nah, Bapak dan Ibu juga, masukan di sini, kami dari Disperdagin juga, kalau untuk masalah merek ya, kita juga ada memberikan fasilitasi, Mas, untuk pendaftaran merek gratis. Nah, jika mau nanya-nanya untuk pelaku usaha industri yang ada di Banjarmasin, boleh aja konsultasi dulu ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Nanti kita lihat, kita identifikasi, mereknya apakah bisa didaftarkan atau tidak, supaya tidak sia-sia pendaftarannya. Karena kalau misalnya pendaftaran merek itu satu kali daftar ternyata mereknya tertolak, maka hilang juga biaya yang sudah kita bayarkan.
0: Oke. Dan ini difasilitasi juga Bu ya oleh Disperdagin Bu ya tadi ya?
1: Iya, kita setiap tahun juga ada untuk fasilitasi merek. Tapi untuk yang tahun ini kita udah kuotanya udah full. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa ikut lebih banyak lagi nanti masyarakat aja.
0: Masyarakat kalau mau berkonsultasi bisa langsung datang ke kantor berarti Bu ya?
1: Boleh, karena kita ada tempat layanan namanya tempat konsultasi IKM. Jadi itu memang khusus disediakan untuk siapapun masyarakat Kota Banjarmasin yang ingin mengkonsultasi mengenai pengembangan usahanya, baik itu mengenai perizinan, walaupun perizinan bukan kami yang menerbitkan ya, tapi kami bisa menjembatani, misalnya perlu informasi apa, Bu mau ngurus ini di mana ya Bu, saya usahanya ini pasnya izin yang diperlukan tuh apa, sertifikat yang diperlukan tuh apa, boleh datang aja ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
0: Ibu Bunga, terakhir mungkin ini di tengah kondisi juga tadi ya, wajib halal Oktober Bu ya?
1: Ya.
0: Dan juga fasilitas-fasilitas yang juga sudah disediakan oleh Disperdagin, harapannya kepada para pelaku usaha seperti apa Ibu?
1: Oke. Bapak dan Ibu pelaku usaha industri kecil dan menengah ataupun UMKM khususnya di sektor olahan pangan, menjelang wajib halal Oktober 2026 ini mohon segera mengurus kepemilikan sertifikat halal untuk produk Ibu dan Bapak. Tidak harus melalui fasilitasi Disperdagin, karena saat ini banyak juga yang menyediakan fasilitasi-fasilitasi sertifikat halal gratis sesuai dengan kuota masing-masing. Hanya saja jika Bapak dan Ibu ingin lebih serak melalui kuota fasilitasi Disperdagin, kami masih punya kuotanya. Silakan Bapak dan Ibu datang saja dulu, konsultasi dulu, karena biasanya itu kita akan mengedukasi dulu Bapak dan Ibu apakah sudah siap untuk melakukan proses sertifikasi produk halalnya. Jika Bapak dan Ibu belum punya izin NIB, mohon segera diproses dulu nomor induk berusahanya di mal pelayanan publik yang ada di X Mitra Plaza di lantai dasar, di belakang yang dulu X Hawaii, Ibu dan Bapak, di situ untuk kepengurusan NIB-nya. NIB-nya sudah beres, Bapak dan Ibu akan lebih mudah untuk melanjutkan fasilitasi ataupun mengikuti sertifikasi-sertifikasi untuk produk Bapak dan Ibu. Mungkin itu Mas Lukman.
0: Siap. Ya harapannya ke depan para pelaku usaha ini tidak hanya mau juga Bu ya, tapi memang benar-benar mau juga terlibat. Siap. Untuk proses. Karena ini demi bisa dibilang naik kelas juga lah untuk produk-produk usaha mereka Bu ya.
1: Betul, akan membuka pasar yang luar biasa nanti. Betul. Ketika Bapak dan Ibu sudah mempunyai sertifikat halal, itu dampaknya akan sangat terasa Ibu dan Bapak. Dengan Bapak dan Ibu mencantumkan logo halal yang memang sudah resmi dimiliki dari BPJPH.
0: Iya, siap. Ibu Bunga, terima kasih ini sudah menyediakan waktu. Sepertinya tadi lagi di perjalanan nih Ibu Bunga nih.
1: Iya.
0: Siap, terima kasih Ibu.
1: Terima kasih juga.
0: Dan harapannya memang benar-benar bisa terfasilitasi dengan baik biaya sertifikasi halal ke depannya.
1: Oke, terima kasih juga Mas Lukman dan tim telah memberikan kesempatan di kami untuk mengedukasi dan mensosialisasikan lagi terkait adanya penerapan wajib halal Oktober 2020.
0: Siap, Ibu Bunga, selamat kembali bertugas dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pendengar dan pemirsa yang sudah setia mengikuti Banjar Realita pada pagi hari ini. Saya Lukmanul Hakim, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Pendengar hari ini, terima kasih sekali sudah menemani Manda di Banjarmasin pagi hari ini. Dan tentunya ya pendengar ya, Manda cuma mau mengingatkan gitu ya, yang gak punya agenda weekend atau udah punya agenda weekend, nah menurut Manda sih kita mau ngasih rekomendasi nih. Karena RRI Fest 2026 pendengar bakal hadir dengan berbagai kegiatan seru di RRI Banjarmasin. Jadi buat kalian misalnya nih pendengar-pendengar setia kita gitu ya, yang suka olahraga, ada Fit for RRI Fest 2026 Zumba XOMG ya, dengan tema Move for Health, Care for Our Air. Dan bakal ada Zin Aau yang pastinya pendengar siap mengajak Buhan Pian Seberataan nih untuk kita bisa Zumba bersama, gerak bareng di hari Minggu nanti tanggal 6 September mulai jam 5 sore sampai selesai di RRI Banjarmasin. Terus juga kalau misalnya ada anak gamers ya, jangan sampai ketinggalan juga RRI Fest X Free Fire Banjarmasin, yang mana bakal ada kompetisi Free Fire dengan 48 tim mode squad battle royale, dan ada total prize pool sampai 2 juta rupiah kalau full slot. Jadi kalau misalnya ada nih punya anak tetangga, kasih paham ya, ikutan Free Fire Banjarmasin X RRI Fest ya. Tapi gak cuma gaming sama olahraga aja pendengar ya, ada juga yang mau seru-seruan bareng nanti sama teman, sama keluarga ya, sama pasangannya, ada bermain bersama di RRI Fest 2020. Jadi siap-siap buat datang nanti, terus juga main, ketemu sama teman-teman dan menikmati keseruan RRI Fest secara langsung. Dan yang tidak kalah menarik, yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya ada Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026. Jadi buat punya buat nanti hari ini boleh banget nonton, ajak keluarganya, ada audisi nasional tingkat satker berlangsung tanggal 3 dan juga 4, kemudian final satker di tanggal 5 September 2026, terbuka untuk umum, semuanya boleh datang ke RRI Banjarmasin. Jadi udah lengkap banget pendengar ya, jadi jangan cuma lihat keseruannya dari Instagram atau dengar infonya dari radio aja, tapi ajak keluarga, bestie ya, squad, terus dan juga yang pasti teman-teman gitu ya, ke RRI Banjarmasin. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ya tadi informasi untuk Anda, jangan dilewatkan ya, RRI Fest 2026. Ada sekalian izin pamit loh ya, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi

kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan

0: untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bubuhan pian seberataan? Nah, lawan ulun pulang padi. Nah, mengawani pian berataan di Banjarmasin siang ini. Di edisi hari ini, hari Kamis ya kalau ladang senak. Dari jam 10 sampai jam 11 kena ulun mengawani bubuhan pian seberataan. Yang handak jarang tebak panderan, bahabaram. Nah, mudah-mudahan nih beratan kau bergabung hari ini ya kalau lah dang sanak nang handak mahabari ke apa situasi wilayahnya atau wajua nang handak mahabari ke apa sikon di tempatnya atau wajua kabut ke apa jua debuan pian seberataan. Nah, silakan handak mahabari wadah kami. Nang ba gabung dulu di 976 ulun sapa dulu. Nah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Acil Siti kah ini? Lain kah pinanya? Lawan siapa kah ini ulun bupander?
1: Acil Siti.
0: Hai bucu, Acil Siti. Siapa habar Acil Siti?
1: Baik aja.
0: Baik aja. An, pina nyaman benar suara ayam bekeroyok di wadapian lah.
1: Ayam tutang gitu.
0: Eh, ayam tutang. Aku ulun kira ayam pian tadi. Lain kah? Ulun kira pian pisi ayam jun tadi.
1: Deh, sih, tapi kini bakar uok belum
0: anum lagi ini. Oh, belum bakar uok lagi lah sekalinya. Anu lah, masih anum tadi leh.
1: Anum belum lagi, besinan nyer anum benan.
0: Alhamdulillah, setempat ya lagi kita kawa kena ya kalau mencok kena.
1: Nyer bakar uok.
0: Mencok kena jarang tuh ya kalau. Ya apa nih, asap udah pian nyaman aja kah atau kada nyaman nih?
1: Ya, asap udah kayak apa aja, udah tabel aja, sedikit aja.
0: Tapi kebakaran kada ada kalau ada pian lah atau anu?
1: Tapi dia lagi kan orang bakar lahannya karena
0: aman aja kalau pinanya lah di sana lah.
1: Lagi ini udah nggak tahu mana udah ada lagi. Malu sih bakar orang tahu saya nggak lagi.
0: Alhamdulillah, berarti temending lah ada pinnya kalau lah cerita itu lah.
1: Mungkin taruh deh orangnya kada lagi nangkain dulu.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan anu aja aman-aman aja lah.
1: Namanya kada terlalu panas pang belum.
0: Iya. Ini hawanya nyaman aja juga kalau lah pinanya lah.
1: Banyak nyaman aja, sungai karingan lah.
0: Sungai yang karingan lah sekalinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. mudah-mudahan nih sumur nih banyu nih kada karing lagi ya kalau lah kita nih. Berharap benar ya kalau Cil Siti lah. Marahnya banyu nih kada kawai ditangguh ya kalau Cilis itulah.
1: Hujan dari nawayahnya.
0: Tapi ada hujan lah, ada pina Cilis itu.
1: Dari sekali malam semalamnya kena, tapi kan belum berjuya.
0: Ada hujan berarti setumat lah.
1: Setumat aja.
0: Alhamdulillah nyamannya didengar ya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Minta rela ulun seberataan lah. Di belakangnya Cil Siti, siapa yang hendak bergabung silahkan ditalipuni aja kami 562 atau wajua di WA kawa jua pian bergabung lawan kami ya kalau lah. Di WA ni pina berdering-dering nah. Ibu Rosita hendak bergabung kah sakone kira-kira ni. Adang lah Bu Rosita lah kawa lah ulun. Minta rela ulun Bu Rosita setumat dulu lah. Ada kawa diterima lagi di WA nah. Kita ke 562 pulang. Assalamualaikum. Ada orangnya kah? Nah, kadang-kadang ngaran suara pian nang.
2: Apa kabarnya teh? Hai.
0: Alhamdulillah, acil liya sekalinya. Dikira kada ada orangnya tadi, ada cak orangnya. Pina terdiam tadi lon mano memandere tadi. acil liya aman aja kah wadah pian?
2: Anu kabut.
0: Kabut haja masih sekalinya lah.
2: Tapi ini mulai basilak nah sudah namun iba anu pang sudah nah.
0: Pina bubuncalak matahari ya kalau
2: berbincalak tapi masih pernah habang aja lagi kan.
0: Tapi anu berasa lah masih asapnya tuh.
2: Berasa siapa kan merasai.
0: Maksudnya kalau terasa pian di anu. Ada maksudnya tak hirup kayak itu nah tak hirup kan ada tuh.
2: Kadanya ya aku jamnya kena jam 2 padahal ya anu pulang bebulik pulang.
0: Oh berarti jam-jam nang jam saya ini mulai hilang ya kalau lah.
2: Pina babuka sarumat.
0: Jam 2an siang berarti nang mulai benyarak pulang jarang teli.
2: Jam 2 tuh mulai pulang sampai tengah malam pulang.
0: Oh, paham. Ya. Allah Akbar. Lah. Ada kawa ditangguh bujuran lah sekalinya lah.
2: Itu.
0: Ini ada Serpang kada kau ditangguhi lalu. Celia eh yang ngarannya. Jam-jamnya nih nah, ya kalau jam-jam rawan jarang tuh jam-jam siang nih. Bisa kena timbul.
2: Makan pas orang-orang sibuk, orang ayahnya main muncul pulang.
0: Maka pas bener lah hatan sibuk ya orang tuh. Ano tambus saja asapnya ke wadah kita ya kalau.
2: Ya, jadi jendela-jendela kada dibuka.
0: Allah Rabbi. Bujur-bujur tuh jangan sampai dibuka ano bulia ai tuh masalahnya menyabu dibuka kena bahaya kena.
2: Jadi jar kolah ano nih lawang jendela dibuka jar kota deh ano tutup aja. Mun jendela bebuka tuh jar sama ai masuk akan ieu nya.
0: Ano jo orang tuh mempersilahkan ano ya kalau asap masuk jo orang tuh bertamu. Ya Allah Rabbi.
2: Paginya malam tuh nala di dapur tuh nak lihat benar puntalannya tuh nah.
0: Oh ya ya ya ya. Nya ano jelas benar jarang tuh lah. Mudah-mudahan aman-aman aja kita nih berat tanah cili ya eh. Musim-musim kemarau panjang nih. Dengar-dengar bisa sampai itu ke.
2: Minggu ini aja padli kebang pina anu benar pina kabut benar.
0: Eh ada anu kak kebakaran kak di daerah Tapin pinanya ada kabar lah Pian.
2: Banyak kayak kebakaran di Gunung Cili.
0: Lah maksudnya itu kebakaran lahan adalah ya pada Pian berarti lah.
2: Iya.
0: Ah iya iya iya iya. Ya. Pinanya marga itu pang saku lah kira-kira nih jadi betabel ya kalau jorang tuh. Ya Allah Rabbi, ayolahan nasib aja ya, lagi.
2: Kada kawa di anuyalah nang manusia ni pulanglah ada nang membakar, dasar ada dibakar tuh jua pulanglah.
0: Ada nang membakar sengaja nang ya kalau jarang tuh.
2: Anu membuka lahan tuh.
0: Iya iya iya ya Allah Rabbi.
2: Hendaknya disadari jua lah padilah nang anu saikungannya nang menderita saling banyak
0: manusianya. Masalahnya nih nang menikmati ini bukan orang-orang ganal juga jarang tuh ya kalau.
2: Ya itu.
0: Ya Allah Rabbi, ayolah. Makanya John nih kita nih di musim-musim nang kain ini ngalih banar ya orang tuh sudah mencari duit tuh ada aja caranya nang haram-haram tuh dilakukan orang ya kalau.
2: Ya jurusan ke kandangan lah padilah nang pina kabut lah lawan jurusan ke Margasari.
0: Eh bekabut juga di sana rupanya lah.
2: Itu nang kabut
0: benar. Apalagi Margasari ini pina banyak lahan kosong ya kalau di daerah sana.
2: Di mana?
0: Di Margasari arah ke Hiung sana tuh nah ya kalau pina banyak kabut.
2: Mulai Hiung sampai Sungai Rutas tuh nah.
0: Banyak pada lahan lah.
2: Margasari itu banyak benar.
0: Hanya kalau bujur. Joni menangguhin nih saku nih kira-kira banyak lahan kosong nih lalu jadi kaituan banyak orang membakar hendak mulah perumahan kah saku lah kira-kira.
2: Karinya perumahan, ini jarah hendak membuka lahan kalau dia sedikit kisahnya 2 hektar jarlah. Jadi sekalinya melalar ke 4 hektar
0: terbakar.
2: Nambahi pula 4 hektar jadi ada hektar terbakar dan sawit-sawitnya.
0: Allah Rabbi, pantas saja. Elah, sakit lalu barangnya berarti nang membuka nih. Kada berhitung jarang tuh ya kalau. Kasian juga pang jadinya lah anu. Dapatnya orang nang kada bertanggung jawab nih jorang tuh timbul-timbul berataan kena ya lo ah.
2: Ya itu.
0: Ya Allah. Ya
2: nang membuat nih banyak dibakarnya kalau berjauh ya kalau kisahnya dikasih sudah nih lah kisahnya kalau membatasi.
0: Iya Allah Rabbi, ayolah.
2: Pas angin deras apa?
0: Itu bang nang mulah anu apa jorang tuh menyebar tuh nah asapnya tuh kemana-mana ya kalau.
2: Anu tuh hampan dia, anu apa karena lantai-lantai ini hilang dijejak.
0: Anu apa jorang tuh be anu benar ya kalau nih?
2: Mun lap lantai itu nah lap lantainya emang mendusur itu nah. Anu kan anu tuh sekalinya anunya hilang.
0: Iya, anu apa jorang tuh apa dupa aja apalah ngaranya tuh nang abis dang kebakar tuh ya kalau latar-latar yang hirang-hirangnya tuh nah.
2: Kadang nang debu dan kita nang debu jalanan nang kayak nang pasir nang itu kada
0: lainnya bujur
2: hilang latat lemah di latat
0: asli berbagi hilang latat pulang ya kalau jarang tuh dapatnya yang lain pulang ada mempengaruhi juga ah berlaan banaram jadi nyam ya kalau sudah tuh
2: jadi jar koca pada tapi siram lah bula jar siram jaku banyak kita berimet banyak cilai di imit jar kok kayak apa hilang jar aja kok disapu-sapu nang kayak itu aja cilai
0: disapu-sapu aja ya kalau mbak itu di pel aja sedikit-sedikit ya kalau punya handuk di pel nih
2: di pel hanya aja kalau aja tuh di pel bu aja kada anu pian jar
0: kada apa jar kada hilang juga nih lah kira-kira lah
2: kada bersih jar ajar. Kada di si anjo jar disikat jar di pelataran tu nah.
0: Supaya ana ya kalau ni ujuk-ujuk hilang jarang tu ya kalau.
2: Itu. Baru cilai kaca-kaca tu aja jar kono di anu di pusat tu nah kayak itu nah.
0: Eh bujur. Bujur-bujur tuh.
2: Men lantai itu biar aja aku disapu-sapu gitu.
0: Disapu-sapu dikit tak ada apa juga ya kalau.
2: Anu jadi anu lap dorongnya tuh kan anu padlia disar hilang.
0: Anu jarang tuh nyinyinya habis anu terabangan nih ya kalau tergugur ke lantai. Nah, ta lantai itu tak apa ya kalau lah kira-kira.
2: Ya itu debunya.
0: Debunya tuh nah, umma ya Allah Rabbi. Itu panglang bahaya teh hirup ciliae itu.
2: Jadi jangan bata tapas lah, jangan di dari keluar rumah. Anu aja, anu di teras pangnya, jangan di teras jar kok.
0: Bahaya juga di teras ya kalau.
2: Di si atu saja kok jadi dalam rumah aja, mak adep cile di dalam rumah jar. Makar tahu aja kok kenanya garing aja. Paling 3 jam cile melawasakan di dalam rumahnya kok tokorong. Mau kalau ada tamu aja kok hanya dibawa ke dapur kena.
0: Ya. Oh, lain di teras lagi kalau ada dapur bawanya.
2: Di dapur cile aja kok mentangger di dapur anu kayak apa pangnya udah dadi nang kayak ini ya aja. Ya debunya jelek kan nyaman juga kok di baju tuh kena kelihatan nah putih-putih tuh nah.
0: Asalnya baju putih ada baju kanakan sekolah pulang ya kalau nih.
2: Baju kanakan sekolah nih ngalih ya kok.
0: Supan kena ya kalau misalnya anu kena.
2: Jadi nang mana nang anunya jelek aja tuh buat di dalam garasi.
0: Bocor itu. Supaya nyaman ya kalau jarang tuh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan aman-aman aja kita beratana cilialah nangarannya. Apa jarang tukar hutlah nih mudah-mudahan cepat berlalu kita nih ya kalau lah.
2: Makanya aku lah ke Banjarbaru semalam padlilah pas ujian hari ini murtad kalau lah 2 Rabiul Awal kan. Isuk ujian aku hari Rabu tuh.
0: Oh,
2: ke Banjarbaru sekalinya di rumah pulang kering, pulang sumur.
0: Anu tabukannya 50 meter aja kah sumur pianta atau berapa tuh?
2: Sudah di dalam tadi dia pulang.
0: Tetap aja juga kering lah.
2: Gak apa-apa, emang ada di bajunya kan di kantin di tabuk ya Pak.
0: Allah Rabbi, ayolahan deh. Seberataan
2: ditahanakan lah 3 jam kan lah ya, disedot. Sibak aja Pak, menutup bak mandi tuh.
0: Anu aja setetes-setetes lalu jadi sebukit.
2: Kesen mandi tuh, tapi emang buat tetapas keresawatan nam.
0: Emang buat tetapas harus nganceng ambanyunya kelelah. Nih.
2: Saya dibawa bulik kesini, masuk tapas.
0: Nih payu buhan pelondrian, ya kalau celialah kira-kira, Nek.
2: Payu benar.
0: Buhan pelondrian payu, nang bejual masker payu, jarang tuh bejual banyo, teng-teng tuh payu juga, jarang tuh ya kalau.
2: Itu, ledengnya pulang di situ pira macet-macet juga, banyaknya.
0: Allah Rabbi, iya amlahan teh.
2: Ada di rantau kada, tenang aja banyunya, tuh ledeng tuh.
0: Di rantau malah aman-aman aja lah. Di kota nih anggapannya. Emang
2: banyak cuma bekirip toh.
0: Iya. Tetap aja tapi nyala bekirip jurang tuh.
2: Ngalir aja cuma bekirip itu nak.
0: Ya tapi lumayan lah ya kalau temending jurang tuh daripada di wadah buan pian ya kalau.
2: Di kota baru 5 setandon.
0: Allah Rabbi. Iya Jepang lahan nasib aja lagi jurang tuh. mudah-mudahan aman-aman aja pokoknya kita ya kalau cilelah insyaallah. Doakan aja.
2: Ujar sampai Januari Pak Jelilah.
0: Ujar habarnya tuh sampai Januari cilia
2: jangan.
0: Iya, makanya nih kada kau ditangguh, Bang. Cuaca nih udah sebujur terserah kuasa Tuhan aja lagi, kuasa Allah aja lagi nih kita nih.
2: Semunyan kehendak ampunnya tuh
0: deh. Iya Kak, seberatan ampunnya nih. Amunnya jar ampunnya diambil, amun jar ampunnya kemarau ya kalau. Kita nih manusianya apa ada ya kalau cilela? Kada kau menandingin yang maha kuasa nih Nas. Apa jaruk berkuasa ini tuh Pang ya kalau? Kita nih patutnya mensyukuri. Nggih siapa celia minta rela ulun dulu lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Barelaan jolun, terima kasih banyak cilela. Nah, sebelumnya ulun hendak ada nang diputar dulu dang sanak seberataan lah. Jadi bubuhan pian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosateri di Banjarmasin, kanal informasi wan inspirasi.
3: Petang milenial, kami masa depan. Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, kita membolehkan pulang dengan sanak saudara lah. Nah, banyak banget anak-anak bergabung di WA nih lah. Ulun coba sapa dulu. Nah, ada Bang Eja, Guru Eja. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Kayak apa kabar Guru Eja kita ini? Aman aja kah Guru Eja?
1: Aman aja, tapi kabutnya.
0: Kabut kah masih jam segini Guru Eja udah pian? Masuk ke rumah lah nih.
1: Ada di luar aja.
0: Di luar aja lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau sampai masuk
1: 4 meter nah jaraknya.
0: 4 meter jaraknya. Anu benar lah, terbatas benar berarti lah jaraknya nih.
1: Tinggi.
0: Iya, makanya mudah-mudahan nih aman-aman aja lah anu apa aja untuk kabut dan lain sebagainya ya kalau lah.
1: Tapi bermasker aja patahin.
0: Nah, bujur itu intinya banyaki bermasker ya kalau pakai masker nang anu aja ya kalau lah.
1: Ngajak berbasuh tangan juga, Bang.
0: Ya, mudah-mudahan apa jarang untuk lah. Sehat-sehat aja kita berarti pokoknya nih. Bon, kenapa tuh?
1: Anu sampai 46.000 udah kasusnya.
0: ISPA kah atau apa tuh di Wadapian? Mak banyak juga lah ISPA-nya Wadapian lah.
1: Iya, banyak juga itu baru 46.000-an.
0: Ya Allah Rabbi, ya amlahan. Banjarmasin.
1: Yang diberikan kekuatan jana patah.
0: Itu sekali mata selatan lah.
1: Pun.
0: Pun, anu. Anu sekalsel kata rasanya tadi tuh 46.000 tuh ya.
1: Inanya.
0: Yang lo nah sekalsel jaya bujur.
1: Iya, mudah-mudahan kita ini sehat-sehat aja patahin akan tegak. Panas harinya nah patahin.
0: Iya, panas harinya.
1: Labah-labah dulu nah.
0: Tapi ada kebakaran gak ada pian kasus nih? Kada ada kalau lagi lah.
1: Ada pan, ada. Cuman kabutnya masih kandal aja bang sini. Oh, ada wani keluar rumah, patahin di rumah aja nah.
0: Alhamdulillah.
1: Kawat ada penting di rumah aja.
0: Ujur.
1: Malam aja yang keluar pun kalau malam ada apa-apa kabut.
0: Pokoknya Bang Eja jam-jam nang pina kada tapi anu tuh jam berapa? Nah, itu aja kalau keluarnya handak ya kalau yang pina kada tapi kabut.
1: Malam Bang Babah Maghrib tuh nah tumbung bermaghrib di rumah, bah jalan nah sini-sini ya.
0: Iya,
1: bujur. Kalau makan makanan lama banar patahin. Oh, pat jam 3 siapa nih?
0: Jam 3 nih. Ada ngulun meh tehe dulu lah. Anu keringatan juga Bang sebenarnya nah. Ulun melihat dulu, oh mana jadwal on nya. Kena ulun mahabari gin lah. Nah, pokoknya nih habis ini nih ada Mang Adit malam ini kena ada Mbak Nia rencananya tuh. Nah.
1: Mudah-mudahan. Abang RW kah?
0: Abang RW habis Abang RT kalau jar pian ulun Abang RW kalau.
1: RT emang apa tuh RT?
0: Oh, ulun RT kah? Wah, Mang RW berarti Mang Adit lah. Oh ya siap. Ulun terima itu ya Allah.
1: Jasidin Pak. Jasidin lurah ya.
0: Bujur.
1: Kata aku lu jadi lurahnya RW-nya aja gini. Jadi udah jadi RW. Nyata nyaman jadi RW apa tuh?
0: Bujur. Nyata nyaman jadi RW.
1: Bisa melihat warga. Ayo jalan berbelaan ulun nah panas banar ini nah umap.
0: Minta rela minta halal ya
1: kan. Panas banar bebatu nah. Panas banarinya ya. Sandang anak mandi untuk tempat lagi pat nah.
0: Siap.
1: Ayo dilapat lah. Mudah-mudahan sehat lah. Aja rezekinya barokah. Mama salam ke sana pat nah. Ini teguhin sidin nah. Ini akan teguhin sidin.
0: Kenapa yang penting aman aja.
1: Ini pang nyaman pang berabah-abah nih mah. Bagi anak-anak masih parah juga bang, tapi dua tahun SMA udah memasukkan dah ini, tapi dibatasi juga kalau patah kalau ini.
0: Iya, pokoknya mudah-mudahan aman-aman aja kita semuanya lah.
1: Mudah-mudahan di Banjar juga mudah-mudahan kita sehatan aja patahin nah
0: ini.
1: Bubuhannya buatnya Mbak Olia, Mbak Ica, semua antu, nah mudah-mudahan kita bersehatan aja.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Itu aja lah. Adulilah, terima kasih Bali Patah.
0: Berelaan.
1: Bumi Tawela sekali lagi lah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Amang Eja. Di belakang Amang Eja adakah lagi orangnya? Assalamualaikum. An, ulun tarima mulai tadi tapa aja sekalinya tapaket. Eja kada apa-apa kena disapa lagi lah. 562 adakah lagi? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Anton apa kabar?
2: Baik.
0: Di mana lagi nih? Masihkah di Batu Licin atau Bubulik sudah nih?
2: Ini di Tanjung.
0: Oh, di Tanjung sudah boleh. Alhamdulillah.
2: Mbah menyiram makan tanaman. Bayang pare itu nah.
0: Oh, cocok. Alhamdulillah ya kalau jarang telah.
2: Ya.
0: Tanjung aman aja kah finanya nih kira-kira?
2: Alhamdulillah nih sempat 3 harian aja Bang sama pinata parah asapnya 2 hari.
0: 2 hari lah.
2: Sehari nang kakanakan libur sopah.
0: Ada anu sawat anakan libur lah berarti lah sawat lah.
2: Ada sehari. Sehari yang pas parah tuh nah kemarin.
0: Punya sampai libur tuh berarti parah benar kira-kira ya kalau lah.
2: Apa kalau dulu bang beli lihatan aja bang. Saya nang jarak 5 meter tuh beli lihatan aja cuma
0: asap baunya ya kalau.
2: Nah baunya
0: baunya tuh nang kada tahan kan akan tuh biasanya kalau.
2: Bau alawan mata kita nih nah pedes juga kalau lah.
0: Iya, bocor. Pedas. Anar ulun aja jujur lah, ajilah ulun semalam bulik pabila ya. Sawat mata ulun tuh pedas benar pian. Padahal asapnya tuh kan tetap tabal pian.
2: Iya.
0: Tapi tetap pedas jarang tuh. Mijon anu harus munya handak keluar-keluar tuh bermasker lawan kaca helm tuh ditutup ya Allah munya kawat nah.
2: Yang itu lo mata lawan penciuman kita nih nah, ya
0: Allah. Jujur, asker mata.
2: Baunya tuh perasaan seorang lah. Parah pada yang dulu-dulu tahun berapa tuh?
0: Ada tahun 2019 yang kita pindah ke Selokotan tuh 2024 ke 2023 ya.
2: Iya,
0: nang parah banar tuh 2014 lah 2015 rasanya kita tuh.
2: Itu parah benar tuh. Nah, men ini apa baunya tuh nah, parah seorang lah. Gila. Baunya tuh tak parah, mungkin akar-akar di dalam tolo lah.
0: Bujur.
2: Yang hutan-hutan apa di baru-baru tuh nah, akar-akar yang di bawah tuh nanya terbakar tuh.
0: Anu, membara masih jarang tuh ya kalau.
2: Iya, nah baunya itu kira-kira yang malah kita anu nih. Bercampur bau-bau tanah-tanah aja tuh kalau.
0: Iya, bujur.
2: Yang hangit-hangit tuh nah.
0: Iya, ya benar. Makanya jadi, jarang tuh
2: sedap anunya tuh baunya.
0: Jakanya baunya bau ayam panggang kah ya kalau nyaman gua sate kah ya kalau
2: kalah anu kok kalah padli nang ampun anone nah ampun age ampun paman nang sate-sate itu nah kalah tuh baunya.
0: Iya jolon nih jakanya lah kabut asap nih nah ulun request nah kawa kaganti lawan asap sate jolon nah nyaman bener sakone kira-kira.
2: Halo model berebutannya lawan ampun paman tuh
0: aduh ya makanya nasib aja lagi kita nih sudah dapatnya kabutnya ya kalau lah kan atau
2: ya udah. Tapi alhamdulillah ya ada lagi bang tadi ada 2-3 harian lah di sini telah
0: iya
2: 3 harian tak istilahnya tetap parah mungkin kira-kira di ano dipajahi orang dah
0: iya
2: apinya sendiri kan ada
0: bujur nah mudah-mudahan ya aman-aman aja pokoknya sudah ya kalau lah kita nih orang kayak ini sudah
2: parah kayak pinanya nih nano lah hujan di Sumatera hujan dah
0: padahal ya alhamdulillah nyamannya di dangan
2: malam tuh ada nyada kawan situ kalau Pak Ayun jadi Pak Ayun mulai sudah kayak itu nah anak penghujan kalau jadi sidin
0: alhamdulillah
2: ada hujan di Sumatera Selatan
0: nyaman benar didengar berarti sudah tuh punya sudah handak roh hujan tuh
2: malam ada sidin mah babaran
0: mudah-mudahan di Kalimantan nih aman juga kita hujan sawat ya kalau jarang telah
2: di Kalimantan sudah kaje sidin kalau ada bang lagi beluman tuh mamon hujan ada yuk di sini ada malam tuh
0: ada juga sawat lah
2: ada tiga hal ya.
0: Siapa ya semalam menyambat ya lah ada siapa ya rasanya ya ulun keringetan orang Tanjung juga
2: Jawa Tega
0: lah keringetan lagi ulun ya antara ibu Wati kah
2: Jawa Tega
0: rasanya Sidin kah yang nyahut ya keringetan juga siapa nah
2: Bahtiara di Wirang ada hujan
0: ada juga lo hujan gerimis lah rasanya jernya
2: dari sana di daerah Kembang Kuning tuh ada
0: iya benar bujur
2: dinginnya sampai sini
0: alhamdulillah pokoknya kita mudah-mudahan aman aja hujan nih tambus aja kira-kira ya kalau
2: apa itu nah kayak mahe bintang Naruto ada juga
0: iya mudah-mudahan ya enggak makasih dulu Pak Jelah
2: bagi-bagi kita nah
0: siap kalo abis ini
2: di belakang
0: anu aja Pak Amrullah hendak menelpon nih jangan kita tunggu Pak Amrullah habis ini pulang lah
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Haji Idham Syah sekalinya nang bergabung di WA nah ulun coba sapa dulu assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar sehat aja kalau kira-kira sakot lah.
3: Anu di dalam kamar aja, boleh keluar.
0: Bujur tuh, jangan keluar menyakau Pak Haji.
3: Keluar tuh ambil anu benar, ambil itu jangan pensiun.
0: Ah bujur. Satu mat aja ya kalau minyak kau keluar tuh.
3: Tapi anu bang, ada perubahan.
0: Hmm, apa tuh?
3: Itu dari bensin naik.
0: Oh alhamdulillah.
3: Kada naik kalinya.
0: Eh kada naik gak maksudnya? Allah Akbar. Salah dengar ulun. Dikira naik tadi.
3: Sangkan kau naik, sangkanya bank ini nambah ubah. Dari bank BTPN ke bank BTN.
0: Oh pian balik dari bank BTPN ke BTN kah?
3: Dia alih taspen.
0: Oh,
3: nah, ngurusin seharianan.
0: Ya Allah Rabbi, ya Jepang lahan nasib aja lagi sudahlah.
3: Jadi anehnya karbut lainnya lah. Karbut lah itu kalau menurut Profesor Bagus Mulyadi yang dosen di Universitas Nottingham di Inggris.
0: Iya.
3: Mulunya dari alam itu pada deteksi ini. Tiga sampai lima hari sebelum apa sebelum muncul hotspot itu kalau dideteksi.
0: Iya. Ada alatnya lah itulah.
3: Jadi itu indikatornya itu ini sudah ku hubungi pang orang kemarin kan. Nah, karena beli makan pipernya jadinya. Ini penelitian pulang pisau tahun 2025. Tapi bisa aja jadinya.
0: Kawa deteksi dulu lah jarang telah.
3: Jadi deteksi kawa 2-3 hari sebelum hotspot keluar gitu.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada alatnya di Indonesia kan lah anu ditetapkan maksudnya dipatenkan gitu ya lah.
3: Kalimantan sudah ya.
0: Sudah kah padahal?
3: Sudah adanya di nangnya meneliti di gambut yang anggang baru ada cuma baru mengirim lagi ke aku lagi.
0: Oh.
3: Tapi anu ya Pak itu dalam bahasa Inggris semua lah ya. Makanya dia mengajar di sana kan di Nottingham itu.
0: Ini tuh orang mana tuh orang Banjar juga kah Pak?
3: Orang Jakarta, kayak Aditi aja orangnya. Lama-lama kayak itu juga pejabat pulang.
0: Iya. Bagusnya itu didengar lah. Mudah-mudahan.
3: Bukannya tuh summary-nya itu pertama jadinya yang dideteksi itu anu tinggi muka air gambut.
0: Oh iya paham.
3: Tinggi muka air gambut itu TMAT-nya itu di bawah 40 cm. Nah, itu sudah satu indikator.
0: Indikator lah kemungkinan lah.
3: Kedua curah hujan, kalau curah hujan nol, itu paling ini 3 hari muncul hotspotnya. Yang ketiga ini data yang hotspot mulai 2019 sampai 2024.
0: Iya.
3: Aku belajar learningnya kan. Ini lulusan ITB jurusan teknik mesin, tapi nya mengambil di mana di Inggris, mengambil S2 S3 itu jurusan teknik kimia dan lingkungan hidup.
0: Lingkungan hidup mantapnya, elah.
3: Jadi beliau ini jadi asisten profesor untuk chemical and environmental engineering. Nah, jadi aku kemarin itu diskusi dengan beliau lewat email kan. Nanti saya kirim Pak kalau Bapak berminat untuk Kalsel sudah ada dengan saya katanya kan. Kalau 2025 ada itu tapi pulang pisau.
0: Pulang pisau tadilah. Siap.
3: Jadi hotspot yang dari 2019 sampai 2025 itu 2024 itu diambilkan dari dari satelit NASA.
0: Oh ya. Kau mendeteksi tadi lah intinya lah.
3: Jadi ada hitungannya sih itu. NASA itu kan punya Amerika kan.
0: Ya.
3: Kalau dulu waktu aku aktif di PU, aku kan punya keahlian penginderaan jarak jauh. Aku mengambilnya dari satelit Perancis NOAA.
0: Wah mantap ya. Masya Allah.
3: Jadi dari satelit itu kita kalau menghitung berapa luasan yang sudah terbakar gitu.
0: Kawat dilihat secara langsung lah jarang telah.
3: Ya jadi kalau misalnya karhutlahnya itu alami, itu batasnya gampang begitu 3-4-5 hari akan muncul titik di daerah-daerahnya langsung aja dimasukkan selang banyu ke dalam tanah itu jadinya membasahi di dalam.
0: Iya.
3: Tapi kalau yang orang kasih bawa apa itu membuka lahan itu ngalih hamet itu. Itu kurang aja bisa lemakan ke banyu itu.
0: Itu minyak kawa orangnya aja ya kalau tadi leh. Jangan sampai.
3: Jadi kan bisa dipajahi lagi apinya. Kalau makan
0: ngebunuh. Akan weh ini pian ngeri banar. Weh ini tuh banyak mah orangnya nang masak sengaja tuh nang membakar ya kalau Pak Haji lah.
3: Ada yang di nganggang tuh cuma buang putung rokok ke pinggir jalan.
0: Iya.
3: Jadi itu kira-kira tanahku yang 2 hektar yang udah hendak kubaliakan kan kok ketemu dia untuk apa tuh lahan PPA
0: Sako tuh kira-kira tuh anu apa jarang tuh lah. Masanya lahan tidur kalau ada pian tuh lahan goreng ya kalau.
3: Goreng tuh. Oh. Ya sudah nggak sebab itu nasib pay sudah
0: kan? Nasib pay lagi sudah. Ayo aja mudah-mudahan ya
3: banyak-banyak berdoa aja
0: iya.
3: Nolong takmal aja lah
0: bocor
3: itu kemampuan kita kan?
0: Pokoknya mudah-mudahan aja kita berharap lawan Tuhan yang makuasa nih ya kalau lah Bah Haji lah lawan ikhtiar ya. Juga kita nih ya kalau ikhtiar tuh maksudnya tuh jangan juga membakar ya, sembarangan
3: man, tadi nah jadi kalau kena ada infek aktif lawan BNPB provinsi itu kawan dimasukkan dari akuin dari profesor Bagus Mulyadi yang dari Inggris
0: gitu. siap nah habis ini kita anu dialog juga nih tapi lawan bubuhan pemerhati pang kita nih dialog kena jam 11 nih lawan Pak Nurhalis kena amun pindah anak bergabung
3: apa temanya Pak
0: membahas kabut asap juga apakah bencana Jersidin nah tanda tanya apakah bencana nah
3: ada bencana itu kayak kira.
0: Nah makanya karena empati karena dialognya lah Pak Idham misalnya karena lah.
3: Aja.
0: Engge.
3: Salah ya, mohon maaf.
0: Mentarilah dulu lon.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barelaan dulu kita lah jarang tuh.

0: Oke, masih ada sempat lagi. Sata tomat pang tapi nyalah dang sana kaya nah nang anak bergabung silahkan. Nih 562 pang dulu kita coba sapa dulu. Assalamualaikum. Kurang beruntung pian. Nih Pak Amrullah anak bepander jar bujur juga ka Pak Amrullah. Nah Pak Amang Sidi sekali nyenang tambus. Assalamualaikum Mang Sidi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penyala benar rupanya di belakang lah nahan.
1: Ini bagian kegiatan kawanan si Jumaige.
0: Pas benar jarang tuh. Ayolah. Tapi aman aja kalau anu asap di wadah pian negaranya kira-kira.
1: Sama kabut asap juga.
0: Maka negara kajar jarang nang pina agak lumayan parah di hulu sungai selatannya anunya kabutnya tuh.
1: Nah, negara itu Bang Dahat Selatan lah Bang.
0: Dahat Selatan pas benar wadah pian lah.
1: Amunnya malam. Malam atau kemerian mulai kemerian tuh nah. Ya Allah.
0: Allah Rabbi.
1: Mano matani padis.
0: Allah.
1: Alalatu lah pulang. Alalatu, ya ampun.
0: Allah Akbar, nasib aja lagi lahan deh. Bahaya juga sekalinya lah.
1: Amun matahari itu ano apa nih abang? Matahari di bulan malam.
0: Bulannya aja mak abang ya kalau jarang telah.
1: Abang.
0: Allah Rabbi.
1: Ada putihnya lalalo.
0: Sama nih ano siang aja rasa sore aja buahnya kayak sanja aja buahnya matahari itu ya kalau.
1: Ya Bang, ini kan kabutnya tipis-tipis saja Bang, besok kanan nih. Tapi kan marian nang kalalato marian itu nah.
0: Ya Allah Rabbi, elahan. Makanya jarang tuh kalalatunya tuh nang tarabangan tuh ya kalau kemana-mana.
1: Nah, yang itu. Anu sabak kambing.
0: Anu, jar Acil lihat tadi tuh dari rantau sidin menyambat kalalatunya tuh nah jarnya sampai ke teras atau segala macam jarnya. Oh, mah sakit lalu barangnya.
1: Ini ada beber sedikit nah.
0: Enggak silakan Bang Sidi.
1: Amon kabut asap ini mungkin ini Kalimantan Selatan nih bang tiap tahun gitu ya kalau.
0: Bujur, ano tradisi tahunan jorong tuh orang nyambat. Lain bulan mulut aja kita mengadakan tradisi tahunan nih karhut lah tradisi tahunan kita nih.
1: Ano ada bisi kawan peduli kawan tuh sebelah pegawainya kan.
0: Enggak kenapa tuh?
1: Kawanan ano ini di tanaman waloh.
0: Ya,
1: banyak terus. Tuh tanaman waloh hibrida. Hibrida tuh walohnya halus-halus aja mah banyak. Pas berbuah sudah berbuah. Bang cuma enggak kayak rantang, kayak layar rantang.
0: Namanya didengar lah kayak apa tuh? Habis itu.
1: Pas yang tamuli api.
0: Astagfirullahalazim. Habislah berarti tuh kira-kira tuh.
1: Tapinya banyak Bang bisa pohonan, loh bisa nangan tuh banyaknya. Cuma nang papatinnya itu nang papatinnya itu nang dimakan api.
0: Maka hibrida tadilah gancang itu hibrida. Biayanya tuh.
1: Kadang kata Tiano amunnya panas pasaran 20 sebiji.
0: Oh lumayan.
1: Hibrida tuh. Bilanya pasaran pina panas pina dingin 15.000an gitu. Yeah. Cuma apa amunnya bertanaman itu babi kap sekali betang orang nukar.
0: Gencang ya kalau sekali orang nukar nih gencang. Itu pang lahan-lahan nang supaya banyak gencang. Habis ya kalau dapat nih.
1: Siana ya kalau ada kawan.
0: Ada kawan ya
1: pang. Abang beli peribah sana. Malang tak dapat Malang tak dapat ditolak. Ingat ya lagi kata-katanya nah.
0: Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Nah.
1: Ya pengen.
0: Hansip nasib aja lagi pokoknya kita nih ya kalau lah
1: masih dia aja lagi cuma sabuting pulang patbi malam pada dibawa ke pagelian ini payah benar nah
0: apa pulang
1: ano apa di adit toh adit
0: oh, adit kah kenapa emang adit
1: apa
0: kenapa emang adit
1: ada inget membawa ke pagelian anak-anak ke rumah salam aja jalanan
0: oh ada kamu datangi semalam.
1: Ada ke rumah.
0: Nah,
1: ahad tadi.
0: Nah, ada sawat berarti lah ke pegawaian pian lah.
1: Nah, kada ingat tempat di rumah lawas baru tengah jam. Kada ingat membawa ada kepikiran kada tengah dingin kada kepikiran.
0: Kena ulun kena bahasa pulang nak mendatangi itu kan amang adit sudah kalau ulun bahasa kena ya kalau nah datangi pian nah, kena.
1: Kena.
0: Kena bawa ulun ke pegawaian pian kena lah.
1: Kau jaran padilah kau jaran hati ya lo.
0: Bujur.
1: Ada apa pang ya lo?
0: Iya.
1: Hendak beban prosatonnya ke rumah bermasakan ya raminya.
0: Nah, kena pang kena munya selajur misalnya hendak berjalanan kulak sado bas enggak wadepian dulu ya kalau lah.
1: Nah.
0: Walau
1: prosaton ini nih berjalanan bermasakan gitu raminya.
0: Amun kami ini kau aja pang tulakan tapi siaran pang nang kada kau ditinggalkan paling apakah kena tuh paling bertiga kah kena kau tulak kira-kira saku tuh.
1: Nah, bermasakan nama si Aulia, Bang Surya, Adit, siapa Ica, Kak. Bermasakan di rumah raminya gitu kan.
0: Kena ulun bawa ibu hane lah. Mudah-mudahan kawa kena tambus ya lah. Anu siapa aja kalau tuan rumah siapa aja kalau kena?
1: Begawian aja. Siapa aja nih,
0: Pak? Oke, siap. Mudah-mudahan kena ulun habari ibu hane lah. Kawa aja tambus kira-kira tuh. Enggeh. Aja itu aja kak Mang Sidi kira-kira dulu.
1: Nah itu aja sebenarnya lah.
0: Siap, terima kasih banyak dulu.
1: Kan kenapa tuh? Berdua kita beretan mudah-mudahan turun hujan ya Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Hujan tuh.
1: Nah, mun turun hujan. Hujannya nang labet benar ya Allah.
0: Labet abis tuh munya kawa sejam kah paling kada ya kalau nang supaya kada mulah banjir tapi membesahi. Nah, kayak itu munya kawa ya kalau.
1: Nah, ya Bang.
0: Mudah-mudahan kawa ya Allah. Amin. Kita doakan bersama ya Allah.
1: Amin.
0: Enggih.
1: Ayo saya berenanglah.
0: Enggih berelaan dulu lun lah. Makasih banyak lu lun.
1: Sama-sama. Enggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Sidi minta rela ulun Amang Pak Amrullah nih satu mat lah ulun tarimakan dulu nah Pak Amrullah nah. Adang. WA-nya lagi error Pak Amrullah pian nak ada kau bergabung rupanya pian nah. Padahal tadi assalamualaikum padli kayaknya satu mat menelepon lah jar. Nih kayaknya ada saut lagi Pak Amrullah ya. Karena ulun misalnya hendak jam-jam 12-an kan menelepon ulun pulang karena di pribadi aja ya kalau punya kawa. Habis ini dang sang seberatan kita hendak bepandiran di dialog Palidangan Nurhalis. Habis ini kita membahas tentang karhutla benarkah bencana kira-kira. Namun sebelumnya ada informasi dulu dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia FJP Kalimantan Selatan menggandeng Bank Kalsel yang menggelar silaturahmi dan diskusi reflektif bertema perempuan dan media merawat kedaulatan informasi, menebar keadilan, yang menjadi ruang refleksi bagi jurnalis perempuan untuk memperkuat peran media dalam menghadirkan informasi yang akurat, kritis, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Nah, tantangan jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital kini bukan lagi sekadar persoalan siapa yang paling cepat menyampaikan berita. Menurutnya, tantangan terbesar adalah bagaimana media mampu menghadirkan informasi yang benar, terverifikasi, dan dapat dipercaya masyarakat. Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Bagi jurnalis, verifikasi bukan sekedar prosedur, tetapi bentuk tanggung jawab kepada publik. Prinsip saring sebelum sharing dan verifikasi sebelum publikasi harus tetap menjadi pegangan tetap, meski tekanan untuk menghasilkan berita secara cepat semakin tinggi. Informasi ini dipersembahkan oleh Bank Kalsel. Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalselteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalselteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalselteng diantaranya. Terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN-NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalselteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Sadunor.
1: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
2: Demokrasi itu dimanipulasi sampai cara-cara seperti sempat ke dalam publik. Partai apa namanya, cari wajah-wajah baru siap diuji untuk kepentingan. Saya kira sebagai bagian daripada proses
3: penyadaran. Tapi sebagai demokrasi itu melindungi seluruh pihak.
1: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
4: Dan 7,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di Palidangan Norhalis edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Topik yang sangat panas kita perbincangkan di siang hari ini, yaitu terkait dengan kabut asap, benarkah bencana sesuai dengan yang terjadi di masyarakat saat ini, di mana kabut asap yang berulang tiap musim kemarau hampir menjadi tradisi tahunan di Kalimantan Selatan. Nah, titik api menyebar di seluruh hamparan hutan gambut, asap menyerbu melintasi kota-kota provinsi hingga negara. Kerugian dan dampaknya tak terhitung tak terbilang. Kalau ini berupa bencana, kenapa setiap tahun? Kenapa tidak belajar dari kerugian dan dampak yang ditimbulkan? Kenapa tidak ada langkah strategis untuk mencegah, mengantisipasi, dan menanggulanginya? Benarkah kabut asap potret tata kelola lingkungan, pemerintahan, dunia usaha, dan perilaku warga? Bagaimana kabut asap seharusnya ditangani? Bersama dengan Norhalis Majid yang akan memandu jalannya dialog kita pada siang hari ini. Bang Majid, selamat siang.
5: Selamat siang, Bung Barli.
4: Sehat kabarnya, Bung Majid?
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Ulun handak bekisah satu mat, Bung Majid. Di wadah ulun, ya, ada yang sengaja membakar lahan.
5: Iyalah.
4: Dan tertangkap kamera CCTV, Bang Majid. Malam pabila itu ada datang buahan polisi. Menginterogasi kami nang warga-warga ini. Dikiranya kami nang membakar lahan ini. Sampai ini kada dapat masih pelakunya siapa?
5: Disuruh kah, inisiatif sendiri kah, atau kayak apa kah orang itu? Kada tahu lagi.
4: Kada tahu, masih penyelidikan. Hanyar benar kasusnya terjadi, Bang Majid.
5: Nah, itu tadi itu perilaku warga.
4: Inggih, bujur.
5: Turut berkontribusi juga terhadap kebakaran lahan ini.
4: Maka di CCTV-nya tuh kelihatan benar, jelas menyocul langsung di andaknya. Nah, jadi terbakar. Untung ada warga yang melihat langsung dipadamakan. Kada sawat nang menyebar seberatan tuh. Artinya nih, apa ya lah, bisa disuruhkah ya kalau inisiatif seorang kah ya kalau lah, Bang Majid lah.
5: Bujur.
4: Nah, ini nang jadi perhatian kita mungkin hari ini, Bang Majid lah.
5: Nah, yaitu kabut asap ini bujuran kah, bencana, atau ini memang penyakit di paulah.
4: Nah, itu. Kira-kira nah, bujur juga kah ya kalau.
5: Ada Pak Dharma IBG Dharma Putra dan Bung Beri Nahdian Furkon dari Ambin Demokrasi, ini kelompok yang kritis menyoroti berbagai hal. Apa kabar Bu Bian?
6: Alhamdulillah.
5: Nah, ini ulun handak langsung ke wadah Pak Dharma nih dulu ya. Ini kalau menurut Pak Dharma, benarkah ini bencana atau apa ini? Karena ini kan berulang setiap tahun. Kalau kita tahu sebagaimana prolog tadi itu, tadi kalau sih tahu ini setiap tahun ada kemarau dan lalu kemudian kabut asap semertinya terus melanda kita, apa yang dilakukan semestinya gitu?
6: Sebuah kesimpulan yang rumit. Sebelum sampai ke kesimpulan itu ada sesuatu yang rumit yang fakta-faktanya harus kita pelajari. Yang pertama, ada paradok.
5: Paradok.
6: Iya, pada saat kebakaran hutan ini hampir terjadi setiap tahun. Itu masyarakat Kalimantan Selatan ini dihargai oleh dunia, mempunyai keunggulan partisipatif untuk pemadaman rumah yang terbakar.
5: Jadi, pemadam kebakaran.
6: Pemadam kebakaran ini dibanggakan oleh dunia, pemadam kebakaran
5: terbesar di dunia.
6: Iya, pemadam kebakaran yang dibanggakan oleh dunia. Oh, ini partisipasi masyarakat untuk memadamkan api. Itu sangat luar biasa di Kalimantan Selatan nih. Bahkan saking semangatnya kadang-kadang apa bencananya itu tidak terjadi waktu di kebakaran, tapi di tengah jalan karena mobilnya nabrak orang yang jalan. Itu saking semangatnya, tapi itu cuman ekses-ekses yang tidak perlu dibicarakan. Tapi yang perlu kita lihat bahwa ternyata partisipasi masyarakat untuk memadamkan kebakaran di lingkungannya itu sangat luar biasa. Sementara kalau ada kebakaran di lahan dan di hutan itu belum terlihat. Ini kan ada sebuah paradok.
5: Ada,
6: ya, belum terlihat. Artinya gini, jangan-jangan masyarakat itu menganggap Tanggung jawab lingkungan itu adalah tanggung jawab mereka. Tapi lingkungan dalam pengertian mereka adalah rumah dan lingkungan sekitarnya. Sementara lahan dan hutan itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan swasta. Lahan yang dikuasai swasta itu menjadi tanggung jawab swasta. Hutan yang masih menjadi hutan lindung itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, ini salah satu alarm ini bahwa ada paradigma yang perlu diinklusikan. Kita punya paradigma manusia hutan dan manusia modern. Manusia hutan itu intinya adalah menjaga alam. Manusia modern itu memanfaatkan alam sampai kadang-kadang karena kerakusannya itu sangat dimanfaatkan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.
5: Mengeksploitasi malah.
6: Iya. Nah, kita nggak pingin menjadi manusia hutan di tengah-tengah modernisasi. Kita pingin memanfaatkan alam, memanfaatkan karena memang alam ini harus dimanfaatkan untuk kehidupan. Tapi memanfaatkan dalam harmoni menjaga dia tetap lestari. Itu jadi bagaimana paradigma hutan itu diubah menjadi paradigma modern yang dalam harmoni. Ini yang fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, Kalimantan Selatan masyarakatnya itu dianggap sebagai masyarakat sungai. Sehingga pelestarian sungai itu jangan benar-benar dijaga. Punya saudara tua di sungai dan sebagainya ya, itu dijaga walaupun sekarang mungkin sudah mulai agak menurun sehingga sungai itu menjadi gini. Nah, di sini juga terjadi kelihatannya ada ketimpangan. Sungai itu dilihat oleh masyarakat dalam pengertian yang sempit. Mungkin saya salah karena saya cuma mengamati dari luar. Tidak dilihat dalam artian luas bahwa sungai itu dari hulu sampai ke hilirnya itu perlu dijaga. Di sini cuma dihilir di pemukiman aja. Nah, di sini. Dari kesimpulan fakta-fakta itu, kita melihat nih alarm. Alarm bahwa pemerintah itu tidak mempunyai orientasi yang inklusif menyeluruh dan tidak punya orientasi jangka panjang pembangunan. Nah, ini yang perlu dibenahi. Karenanya terus terjadi. Itu. Nah, kalau ngomong tentang apakah ini bencana apa enggak, kalau dari sudut pandang kesehatan, ini belum bencana. Karena yang namanya bencana itu kalau sudah ada pengungsian dari sudut pandang kesehatan. Itu loh. Orang sekarang tidak mengungsi, apakah memang karena tidak ingin mengungsi atau enggak punya kekuatan untuk tidak mengungsi sehingga menahan sakit di tempatnya masing-masing. Ya. Menahan sakit di tempatnya masing-masing sampai akhirnya mungkin menjadi mati di tempatnya masing-masing karena keracunan asap, karena memang tidak berdaya. Nah, ini sekali lagi menandakan bahwa ketidakpedulian pemerintah terhadap pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Tidak bertanggung jawab ini. Itu apa kenyataannya yang menyebabkan kita menganggap bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab? Jalur evakuasi sampai sekarang tidak diketahui oleh masyarakat. Kalau nanti di sini terus titik-titik potensial yang paling mudah terbakar tidak terbuka, masyarakat nggak tahu. Kalau itu terjadi evakuasinya kemana? Okay. Seperti apa sarana dan prasarana yang dibuat supaya tidak tahan terhadap api apa sehingga kalau ada kebakaran tidak ikut terbakar itu apa? Itu belum ada. Nah, inilah yang perlu kita benahi bersama-sama. Ini dulu.
5: Kalau ukuran bencana hanya karena tidak mengungsi, orang bisa aja kan menahan untuk tidak mengungsi, sehingga tidak sampai kapanpun tidak disebut bencana.
6: Iya, itulah.
5: Tentu parameternya bukan itu.
6: Iya, itulah bedanya.
5: Bencana itu kan dan fakta. Sesuatu yang bukan karena dia, tapi karena alam itu bencana. Yang di luar kendali dia ya. Tapi kalau misalnya itu dibakar, tidak ditangani, apa segala macam, itu tidak bisa disebut bencana. Itu memang kelakuan diri sendiri. Barry melihatnya seperti apa nih?
6: Itu yang berbeda lagi.
0: Ini bencana.
5: Bencana.
0: Bencana yang dipaulah.
5: Bencana.
0: Jadi bencana itu kan ada dua kan, secara umum. Ada bencana alam dan bencana karena ulah manusia.
6: Handmade.
0: Nah, ini bencana yang dipaulah.
5: Bencana yang dipaulah.
0: Yang tiap tahun terjadi.
5: Ya kalau menyalahkan gambut kan kada mungkin. Iya. Itu kan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita.
0: Ini kan akumulasi dari buruknya tata kelola dan kebijakan pemerintah terhadap hutan. lahan dan sumber-sumber daya alam kita. Di mana kemudian kebijakan kita menempatkan sumber daya alam itu semata sebagai komoditi, ya kan? Jadi sebagai komoditi dan sehingga kemudian segala sesuatunya kemudian dijadikan sarana ekonomi, ya kan? Bisnis, ya termasuk lahan dan seterusnya. Kebakaran di perumahan itu beda dengan kebakaran di lahan. Apalagi di lahan gambut. Kebakaran di hutan tropis, di pegunungan itu berbeda dengan kebakaran di lahan gambut. Nah, karena di lahan gambut ini unik, sehingga teknologi pencegahan dan pemadamannya pun berbeda. Ya kan? Nah, makanya saya nggak habis pikir aja. Misalnya setiap tahun ada helikopter yang mau memadamkan kebakaran di gambut. Itu buang-buang duit aja.
5: Buang-buang duit.
0: Menghabisi duit aja. Karena itu malah makin menambahi
5: asap.
0: Kabut, asap. Karena yang dipadamkan itu hanya di atas.
5: Di atas.
0: Di dalamnya kan ada pajah.
5: Iya.
0: Gambut kita ini kan bahkan sampai 15 meter. Sampai 15 meter gambut kita.
5: 15
0: dari 1 meter
5: lah.
0: Ya. Rata-rata di kita ini 1-3 meter lah. Itu kan 1-7 meter kedalaman gambut. Nah, pajahnya di muka aja. Beda kalau di hutan tropis di pegunungan,
5: ya kan? Itu.
0: Pak pajah disiram lawan apa tandon apa atau, helikopter
5: atau
0: itu kan.
5: Pesawat lah.
0: Pesawat gitu kan, pajah habis. Nah, ini di gambut pajah di muka,
5: di bawah
0: masih menyala, asap berkukus makin banyak. Nah, jadi ini sebenarnya ya kita ini habis pandir lah sudah.
5: Habis pandir sudah.
0: Apa nah hendak kita ini kan? Karena ini berulang setiap tahun. Dan kerugiannya besar banar.
5: Dan riset-riset tentang gambut ini kan sudah sangat banyak.
0: Baik itu kerugian dari ekologi, ya kan? Nah, kerugian apa finansial sampai kerugian kesehatan. ISPA apa segala macam. Ya kita yang biasanya lari pagi, ulun itu kan setiap pagi lari biasanya. Ini kadang kawal lagi lari pagi.
5: Lari pagi. Kecuali kau sambil kada bihinak misalnya ya, kan
0: malah bisa siup ya kan munnya kita lari besok kan.
6: Itu kalau mau menghindari asap ya lari dari kenyataan.
0: Ini sangat buruk sekali. Ini buruk sekali. Artinya apa? Artinya memang pemerintah abai. Pemerintah abai. Kalau kita hendak ini kan ada dua ya. Ada dua aja, satu pemerintah ini memang kada peduli lawan urusan rakyat, urusan ya kan, ini urusan kesehatan rakyat dan sebagainya. Yang kedua memang kada ngerti cara mengurus
5: atau kada mampu.
0: Iya, kada mampu tadi kan ngerti tadi.
5: Kada mampu. Tapi kalau kada mampu ngerti, mundur aturannya.
0: Nih, cara mengurus masyarakat ini nah, cara mengurus kebakaran kayak pemurus, padahal banyak sumber daya kan, ahlinya banyak, ahli kehutanan,
5: ahli gambut, banyak segala macam.
0: Tapi amun orangnya nih kada mampu juga mengorganisir ya kan, sumber daya segala macam,
5: mengelolanya.
0: Jadi dua aja kemungkinannya. Ya kan? Satu memangnya kada peduli urusan nang kayak ini. Nah, kedua Kadang ngerti lah. Kadang mampu jadi pian tadi. Nah.
5: Kalau kadang mampu aturnya mundur. jangan bakaras ya kalau karena ketidakmampuan kita ini menyebabkan kerugian banyak orang.
0: Jujur. Jujur benar.
5: Jadi nih ya itu pentingnya menyadari diri sendiri lah. Aku kada mampu nah ikam jigen ngurusinya nah. aku meletakkan jabatan nah. Nah itu karena ini ketidakmampuan kita menduduki jabatan ini ya kan merugikan banyak orang.
0: Jujur. Nah, selain itu kan mengharapkan kesadaran hendak memundur seorang alih. Alih benar. Ya kan? Makanya juga masyarakat harus lebih kritis juga. Harus melihat ini masyarakat publik lah ya, warga lah lebih kritis. Artinya kalau kemudian pemerintah diserahkan pada orang-orang yang kada bisi kemampuan mengurus tadi, mengurus negara, mengurus benua, provinsi, kabupaten, ya apa namanya sadang aja. Jadi juluk-juluk ya lo, istilahnya kan. Tapi ingatakan lah paling kada kan.
5: Tapi kira pemilu di baribunya, duit pulang 100-200 ribu ranai pulang.
0: Karena ini parah benar, ini parah benar. Artinya ini kan
5: sebenarnya kemarau terpanjang rasanya lah.
0: Nah, ini sudah beberapa tahun kan. Ini kemarau lebih panjang lagi saat ini.
5: Iya. Kan? Sungai-sungai saya kering.
6: Saya ingin berpikir lebih optimis.
0: Kayak apa tuh?
5: Optimisnya kayak apa?
6: Menurut saya pemerintah tuh pasti mampu.
5: Tapi kada mau.
6: Bukan masalahnya sederhana sekali. Bagaimana caranya ngumpulkan masyarakat? Ngumpulkan masyarakat tuh ini para aktivis, para ahli dikumpulkan, ini masalah kita kayak gini, gimana cara penyelesaiannya, ayo kita ngomong bareng. Yang penting itu gotong royongnya itu loh.
5: Nah, ketika kada dilakukan itu kada mampu kah, kada mau kah?
6: Bukan, itu masalah politik. Politik sempit yang cuman pingin berkuasa bersama-sama dengan kelompoknya saja. Itu, jadi kalau pemerintah mau melibatkan semua orang, banyak sekali orang ahli. Itu loh. Ya, kalau memang saya bilang ini Barry sama Nurholis dilibatkan itu jangan-jangan gimana nih kita?
5: Kalau kada mau Bang kenapa?
6: Apa siapa?
5: Ini kan kada pernah terjadi mengumpulkan banyak orang itu. Ya, lalu kemudian meminta pendapat-pendapat dan pendapat-pendapat itu menjadi rekomendasi bersama dalam rangka menyelesaikan gambut ini. Kalau itu kali dilakukan apa?
6: Ya itu tidak menyadari bahwa demokrasi itu oleh rakyat, untuk rakyat, dan bagi kesejahteraan rakyat, bagi untuk kesejahteraan bersama.
5: Berarti kada mampu.
6: Bukan gak memahaminya. Bukan gak mampu, dia gak mau. Mau dan tidak tahu. Kenapa gak mau? Ada kepentingan. Jangan-jangan terganggu nanti kepentingannya. Nah kalau sudah ngomong seperti itu, ya kita ngomong pesimis, kita ngomong optimis sekarang. Orang yang akan, yang kita pilih ini kan, setelah dipilih menjadi pemimpin, itu adalah pemimpin kita bersama. Harusnya dia juga mempunyai pemikiran untuk bersama-sama.
5: Bahwa gitu. Ini rakyat semuanya.
6: Rakyat semuanya.
5: Rakyatnya juga.
6: Dan menjadi tanggung jawabnya dia. Dan kalau toh ada yang mengkritik itu wajar saja. Apalagi kalau memberi jalan keluar. Gitu loh. Jangan dimusuhi. Oh, ini suruh mundurkan diri. Ini gini. Enggak benar juga. Gitu loh. Jadi artinya, mari kita terapkan demokrasi ini bukan hanya karena pemilu aku kepilih berarti demokratis, tapi demokratis itu dalam proses pemerintahan juga ada.
5: Iya, pasti.
6: Gitu loh. Iya. Nah, kalau
5: bukan
6: sudah ngomong
5: cek kosong.
6: Ya, kalau sudah ngomong gini, Pak, ini begini loh, Pak. Ini ada kajiannya seperti ini begini, Bu. Ini setelah itu anggarannya ada seperti ini, enaknya seperti apa? Ini prioritaskan ke sini, ini. Oh, kalau gitu MBG dipotong sedikit, ini ke sini, kan enak sekali. Di mana-mana pemerintahan itu 3E di luar negeri.
0: Yang mana pian bersuara aja. Itu urus orang aja.
6: Iya, pilih saya
0: jadi. Itu kita urus.
6: Iya.
0: Urus orang kita urus. Aku kan mau nunjuk oleh kita ya.
6: Iya, itu harus berani, pemimpin harus berani berjanji seperti itu. Kalau saya jadi pemimpin, saya adalah pemimpin semua orang dan saya akan mendengarkan omongan semua orang, mau negatif atau positif, itu kita akan cari hikmahnya untuk menjadi positif.
5: Bah, aturan kayak pian yang terpilih.
6: Sayang. Dan nanti dua bulan jangan-jangan sudah mati.
5: Sayang kada berduit lalu kada terpilih.
4: Nah, ada telepon Pak Haji. Kita sapa dulu Pak Haji Idham Syah nih Banjarmasin. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, silakan ada Bang Majid nih.
7: Ini ada Pak Dharma nih, kawan lawas nih.
4: Kawan lawas jangan.
0: Kawan lawas ini.
7: Jadi begini, karhutla ini antara bencana dan rencana.
4: Bencana dan rencana.
7: Bencana. Jadi rencana dilaksanakan jadi bencana. Nah, jadi sebetulnya aku hanya aja Bang ada pendapat seorang yang jenius gitu, asisten profesor di bidang chemical engineering di University of Birmingham di United Kingdom di Inggris. Orangnya anu mana?
5: Di Inggris lah.
7: Inggris, beliau tuh doktor untuk training Indonesia, jadi riset sama riset Indonesia dan Inggris.
5: Apa jersey Den?
7: Jadi beliau kalau tidak dibakar sengaja itu karhutla itu titik hotspotnya itu 3-5 hari sebelumnya itu bisa dideteksi. Sehingga bisa diambil mitigasi. Indikatornya apa? Indikatornya menurut beliau, aku baca papernya itu pertama dulu tahu kita titik muka air tanah begini. Jadi kalau titik muka air tanah di gambut itu minus 40 cm 3 hari 5 hari akan titik spot misal curah hujan kalau ada curah hujan. Kemudian kita harus belajar dari sejarah istilah itu. Riwayatnya itu kalau membuka satelit NASA Amerika itu menurut penelitian dia di Pulau Pisau, Sumatera Tengah, itu dari 2019 sampai 2025 itu fotonya di situ dua munculnya aja boleh.
5: Putus-putus nah, dari
7: situ dengan algoritma itu bahwa diprediksi bahwa yang belum muncul titik hotspot itu bisa diprediksi bahwa tidak muncul titik hotspot. Lalu penting harus segera membasahi ke dalam tanah itu masukkan air. Akhirnya karbutlah artinya yang secara itu tidak akan muncul. Itu sesuai dengan apa yang Pak Mar kemarin akademisi dan bahwa kita harus mengkaji geothermal. Jadi itu bahasa kita geothermal. Jadi ada tiga indikator harus diperhatikan dan beliau sudah melakukan penelitian di gambut Banjarbaru. Nah cuma kebetulan beliau menyusunnya geopernya dalam bahasa Inggris. Dimakan lagi dalam bahasa Indonesia.
5: Oke.
7: Oke. Baik. Beliau sangat senang. Okay. Warga siap. Kalimantan. Jadi memperhatikan.
4: Oke. Okay, baik. Okay. Baik Hamzah.
7: Itu sudah ada. Cuma orang ini penyakitnya sebutin. Bila ada orang pintar dimusuhi.
4: Bila ada orang pintar dimusuhi. Ya. Oke.
7: Okay. Bukan ke luar negeri. Ya.
5: Oke. Okay.
7: Sama aja itu anu ada itu banyak loh di TBT di Singapura.
4: Iya. Baik.
7: Itu salutnya dengan Profesor Putri Mulyadi ini. Lulusan TBT juga itu mesin.
4: Oke, siap.
7: Baik. Tapi mengambil pertengahan itu ngambil jurusan kimia dan
4: lingkungan. Baik. Ya.
7: Jadi itu
4: baik. Siap. Terima kasih banyak.
7: Ya.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Hidam saya. Ya. Baik.
7: Mas dari Bung Salehil, mohon maaf. Oke,
4: siap.
7: Pak, semangat terus
5: Dokter Darmi. Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kan hendak di akhir hanya bagus suaranya. Tapi dapat poinnya sudah tadi ya. Ada satu lagi bolehkah?
5: Oke.
4: Atau kapan nih kita satu lagi nih Pak Amrullah di Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Amrullah.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, silakan.
8: Pak Nuroli, Pak Dharma, Pak siapa
5: saja? Pak Beri.
8: Ini Pak Beri. Ah, gini langsung aja. Satu apapun dalilnya ini bencana. Saya berpendapat bencana. Dan terjadi terus tiap tahun. Jadi itu bencana. Kemudian saya sebenarnya pengen ditampilkan sanksi bagi perusahaan ataupun perorangan seperti yang Pak Adli tadi katakan oleh aparat penegak hukum supaya ada efek jera itu. Tapi kabar yang itu langka. Karena dilihat. Kemudian kedua, saya setuju Pak Dharma tadi ada gotong royong, terutama himbauan ya Pak ya dari Kades, dari RT ataupun di masjid-masjid himbauan untuk terutama pencegahan karhutlah ini atau tadi betul apa yang perlu disampaikan oleh masyarakat. Nah terakhir Pak Nurholis sekali-sekali tampilkan mereka yang relawan berjibaku menangani karhutlah Pak. Perlu dibawahi di pandiri. Jadi kita tahu apa kendala atau apapun. Itu aja dari saya. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sebelum dijawab
4: kita rehat dulu lah. Iya wajar. Tapi sebenarnya ini ada satu lagi pertanyaan. Tapi kita bahas dulu gen dua nih kah?
5: Enggak.
4: Atau kita bacakan satu lagi
5: juga.
4: Ini dari WA ada yang mencetulun. Ini pertanyaannya tanpa nama orangnya. Kita sering mendengar imbauan agar masyarakat tidak membakar lahan. Tetapi apakah pemerintah sudah memberikan solusi yang realistis bagi masyarakat yang memang bergantung pada lahan untuk bertani? Itu pertanyaannya Pak Nurholis yang jadi bahasan kita nanti ya. Tapi kita jawab setelah pesan berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Validangan Nurholis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, kita bolehkan pulang Bang Majid lah. Tadi ada dua penelpon, satu pertanyaan dari WA. Kritis berataan nih binanya ya, kalau lah ada nang betakon tadi dari WA, kayak aja buan pemahaman nih. Sementara buan pemahaman nih perlu juga membuka lahan jadinya tadi. Nah, pemerintah ada juga kami kirakan itu jadinya jam bakar lahan sembarangan. Ini pernah ulun tamui Bang Majid dan Pak Beri sama Pak Dharma di grup Facebook. Banyak nang menyambat kami gin warga hendak jom buka lahan jernya gesan behuma habis, apalagi ini habis tuntung panen jernya. Nah, itu kayak apa aja pemikirannya gesan pehumaan dan lain sebagainya.
1: Nah, ini membakar lahan bagian dari kearifan orang lah.
0: Ada
1: tapi
0: beberapa
1: ada nang salaman.
0: Iya, ada salaman.
1: Kayak Pak Beri melihatnya nih.
2: Oke, pertama dulu ulun coba merespon Pak Idam Shah.
0: Pak Idam Shah.
2: Ya kan, bahwa sebujurnya teknologi pengetahuan itu sudah cukup cukup mumpuni dalam hal menanggulangi kebakaran lahan dan hutan ini. Nah, hanya terkait bagaimana kemudian kemauan politik dan bagaimana pemerintah mengoperasionalkannya. Banyak sudah kajian, penelitian dan sebagainya gitu kan, terkait dengan bagaimana menangani ini. Misalnya Jarsidin tadi kan hasil penelitian 5 hari sebelumnya kalau itu faktor alam ya kan, kekeringan apa segala macam sudah bisa dideteksi. Kita udah punya alat yang canggih lah, apa satelit apa segala macam itu kan sudah ini. Bahkan ada yang sudah mengkalkulasi bahwa perhitungan-perhitungan bagaimana kemudian kemungkinan ada petir, kemungkinan kekeringan, kemungkinan segala macam, sehingga dalam kemarau sekian ini kemungkinan titik apinya sekian dan sebagainya tersebar di mana, itu sudah ada semua. Nah, hanya ini kan bagaimana kemudian hasil riset pengetahuan ini menjadi kebijakan, menjadi program. Nah, itu yang kemudian tidak dilakukan, tidak dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana kemudian berbagai kebijakan itu tidak berdasar pengetahuan, tapi berdasar rasa, rasa kehendak, dan yang lebih parah lagi kan berdasarkan kepentingan, kepentingan kelompoknya, kepentingannya seorang dan sebagainya,
1: kepentingan keluarga.
2: Nah, kepentingan keluarga. Seandainya kebijakan itu berdasarkan pengetahuan, maka insya Allah bisa tertangani. Karena kan kebakaran ini kan ada beberapa penyebabnya. Betul, ya kan? Karena satu, kerusakan ekologi ya kemudian dipicu oleh kemudian faktor alam. Tapi sebenarnya yang paling parah faktor manusianya, ya kan, dibakar. Nah, kemudian yang terakhir penegakan hukum, yang kadang ada sama sekali. Ya, adalah sedikit-sedikit tuh penegakan hukum, masih daripada kepada aja gitu kan. Nah, yang kedua, Pak Amrullah.
0: Iya, Pak Amrullah.
2: Pak Amrullah tadi apalah tadi?
0: Terkait dengan apa tadi?
3: Gotong royong.
0: Tadi sepakat. Sanksi katanya juga yang kada kelihatan nih.
2: Tapi ini kan kebakaran skala luas ini kada cukup.
0: Iya.
2: Kada cukup hanya gotong royong warga. Ini skalanya harus negara, pemerintah skalanya.
1: Iya, karena di tengah hutan tuh kada ada manusianya.
2: Kada cukup artinya hanya dengan mendorong gotong royong warga. Bahwa kesadaran warga itu penting, ya kan?
1: Tapi yang dimaksud gotong royong ini tidak sekadar warga mungkin, tapi perusahaan, aparat, apa segala macam.
2: Nah, itu kan
1: macam
2: harus negara. Bagaimana kemudian mengkoordinasikan perusahaan, ya kan? Kemudian apa namanya, warga, aparat, ya kan? Aparat dan sebagainya itu bisa bercerita. Itu negara. Bukan diserahkan kepada pengusaha pulang mengkoordinir. Kan sudah ada orang yang suruh mengurusi. Ada PNPB, ya kan? Ada badan-badan yang mengurusi perhutanan dan segala macam. Kemarin kabarnya diserahkan ke pengusaha aja
1: mengkoordinir.
2: Tapi nyatanya ada juga pengusahanya kan memang datang lah. Nah, maksud kita ini negara yang harus mengatur ini. Nah, kemudian terkait dengan soal rakyat tadi
0: yang bertani.
2: Memang petani ini sebenarnya punya kearifan tradisional membakar lahan. Skalanya juga ada luas juga. Undang-undang membolehkan selama itu tidak lebih dari 2 hektar. Boleh 2 hektar. Nah, masalah kita ini kan kayak ini.
1: Itu hari ini 2 hektar, esok 2 hektar.
2: Masalahnya banyak mana udah terbakar. Biar membakar kita ini 1 hektar bertambah jadi parah juga kan, sebenarnya kan. Seandainya kebakaran yang luas ini kada terjadi, yang 2 hektar maksimal tadi kan
1: kada akan berpengaruh.
2: Kada akan berpengaruh.
1: Karena daya tahan lingkungan masih kau menetralisir.
2: Belum pernah dulu misalnya sasat ke Jepang. Kemudian ke daerah pertanian, buahnya membakar lahan. Petaninya itu dibakar, tapi diatur. Nah, hari ini sebelah sana membakar, ya kan? Nah, esok kemudian dibakar buahnya, sekamnya
1: karena
2: itu dibakarnya.
1: Karena sekamnya itu kesan anu juga. Sekamnya
2: dibakar.
1: Karbon.
2: Tapi diatur.
0: Terukur jadinya.
2: Yang kedua, kan ada kebakaran yang liar. Jadi itu ukur semua, kan ada masalah. Tapi karena ini situasi yang kayak ini sudah, ya memang kebakaran sedikit pun bertambah
1: asap,
2: ini.
1: Asap rokok gitu.
2: Hanya yang ulun garis bawahi, jangan mengkambing hitamkan rakyat.
0: Iya, iya.
2: Nah,
0: iya.
2: Jangan mengkambing rakyat. Karena kebakaran lahan ini sebenarnya aksi dari kebijakan ekonomi dan korporasi.
1: Iya.
2: Misalnya apa? Alih fungsi lahan gambut.
0: Iya.
2: Lahan gambut ini nang kayak spon, menyerap air. Nah, ketika dialih fungsikan menjadi wilayah perkebunan,
1: iya,
2: wilayah betul. Ekonomi dan sebagainya, diulah habis. Kanal-kanal. Nah, kemudian lahan gambut sejuta pertanian sejuta hektar misalnya kan.
0: Iya.
2: Nah, kanal-kanal itulah yang membuat gambut kering.
1: Iya.
2: Karena diulah kanal, banyunya nang
1: banyu
2: resep
1: tersebar.
2: Di spon ini turun kemarau,
1: kemarau
2: turun
1: ke sungai.
2: Kanal. Iya. Turun ke kanal,
1: masuk ke laut. Iya.
2: Lalunya kering.
0: Iya.
2: Dapatnya kemarau, lalu mudah terbakar. Nah, ini kan harusnya penanganannya itu dari hulu, pengenalannya itu sebenarnya pencegahan.
0: Iya, iya.
2: Hanya musim hujan nang kau memajahi kebakaran lahan gambut. Sini nah kita taruhan nah. Hanya musim hujan nang kau memajahi, nang pesawat lah, pemadam lah kadahkan. Karena gambut itu dia sampai 3 meter, 5 meter ke bawah itu kebakarnya. Hanya musim hujan nang kau.
1: Nah jadi,
2: artinya yang harus dilakukan itu pencegahan dari awal.
1: Iya.
2: Supaya kayak apa gambut itu kada kering.
0: Iya, iya.
1: Nah. Ujar Pak Dharma, ada doa apa?
0: Istisqo ya.
1: Istisqo untuk anu ya, minta hujan.
0: Ya.
1: Satu pun pesertanya kada ada yang bawa payung. Artinya
2: yakin
1: semestinya kalau seluruh pesertanya membawa payung optimis benar kan?
0: Yakin hujan ya kalau
1: silakan Pak Dharma
3: saya kembali kepada teori pencemaran ya bahwa itu ada 4 simpul yang utama, simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4 ya. Simpul 1 itu ada sumber sumber pencemaran asapnya ini ya tadi pembakaran lahan itu ya. Nah, yang kedua, sumbernya ini harus cukup untuk membuat lingkungannya itu tercemar, namanya emisi. Sehingga benar orang Jepang diatur, walaupun sumbernya itu ada, di simpul satu itu ada kebakaran, tapi emisinya normal. Karena diatur, tadi katanya Pak Nurholis, masih dikendalikan oleh alam, masih bisa dinetralisir oleh alam. Sehingga simpul tiganya nggak timbul. Orang yang bergejala ISPA nggak timbul. Gitu, sehingga simpul empat juga nggak timbul. Laboratorium darahnya itu tidak mengandung CO2 terlalu tinggi. Nah, kalau ini diatur secara ilmiah, benar ini nggak akan terjadi apa-apa. Kebakaran boleh dikendalikan, sehingga simpul satu, simpul dua, simpul tiganya itu nggak terganggu. Gitu loh. Terus yang selanjutnya, apa namanya, ada fenomena aneh waktu zamannya Pak Jokowi ya, bahwa ternyata kebakaran tuh gampang diginikan, diselesaikan kebakaran lahan dan hutan itu. Jadi Pak Jokowi mengatakan waktu gitu, kalau ada kebakaran hutan ya, Kapolda sama Pangdamnya saya ganti. Itu dan yang melakukan kebakaran di lahan yang dikuasai perusahaan itu enggak dihukum fisik. Ya, tapi didenda secara uang berlipat-lipat gitu, karena pengusaha itu kan senang sama duit. Jadi kalau dihukum fisik itu yang tukang bakarnya itu yang dihukumnya, nanti saya biayai kamu seumur hidup. Tapi kalau dia yang didenda duitnya, padahal dia suka sama duit, dia perlu menghindari itu. Gitu loh.
1: Nah, dan akhirnya bisa dipadamkan dengan hukuman seperti itu.
3: Iya, jangan sampai nanti masyarakat bilang ke pembekal, pembekal, saya perlu membakar hutan, membakar sedikit ini karena keperluan. Kalau saya gunakan dengan cara-cara yang tidak dibakar, saya habis 1 miliar. Tapi kalau tidak dengan cara dibakar, saya habisnya cuma 10 juta. Jadi sisa sekitar 900 jutaan. Nanti Pak pembekal saya kasih 100 juta, saya bakar ya lahannya. Banyak yang melakukan seperti itu, akhirnya kebakaran hutan benar tidak terkendali. Sehingga
1: ilustrasinya seperti itu.
3: Iya, bisa. Awas-awas kalau ada di desa ini ada kebakaran, pembekalnya aku ganti. Kan selesai urusan. Jadi ada cara penerapan hukum yang harusnya lebih cerdik, lebih cerdas.
1: Kalau terjadi kebakaran hutan, gubernurnya aku ganti,
3: jadi presiden lah.
1: Wah, itu asik banar tuh.
3: Asik.
1: Pasti itu menjagai mana gubernur.
3: Bener-bener dijaganya itu. Dan itu sudah pernah terbukti bener. Itu loh. Sekarang, hukuman kita buka, siapa yang salah? Semua itu centang-centang itu ditangkap semua tukang bakarnya. Karena yang nyuruh enggak ditangkap. Dan gimana caranya menyelidiki siapa yang nyuruh? Kalau memang kita kekurangan pertanyaan untuk itu.
1: Iya. Iya. Seperti yang di
3: bertanya untuk itu.
1: Seperti di Kampung Padli tadi kan?
3: Iya.
1: Iya kan? Ada kawal lagi.
3: Enggak bisa.
1: CCTV. Kalau di Padakan iseng selesai.
3: Ya sampai sekarang enggak ketemu orangnya. Iya. Kan orangnya istirahat di Singapura atau di Surabaya sembunyi. Ya artinya ada kecerdasan juga dalam mengatasi yang seperti ini.
1: Padahal cerdas saja cuma karena mau.
3: Enggak, ada kepentingan.
0: Ada kepentingan.
1: Ada kepentingan.
3: Iya. Mau ini banyak yang cerdas loh. Malah enggak dipakai. Seperti kata Pak
0: Idham Syah tadi.
3: Pak Idham itu secara ilmiah bagus, Pak itu sederhana aja ngomongnya tapi benar.
0: Iya.
3: Itu loh, dan kalau itu didengarkan, ya. Pak siapa namanya tadi yang kedua?
0: Pak Amrullah tadi ya.
3: Pak Amrullah, itu sederhana aja.
1: Banyak orang pintar tapi orang pintar kada dipakai, bahkan dimusuhi.
3: Kalau kita bandingkan tadi Pak Idham itu orang pintar, Pak Amrullah ya.
0: Iya, Pak Amrullah yang kedua.
3: Pak Amrullah itu orang bijaksana. Nah, kumpulkan pintar sama bijaksana jadi hebat. Sehingga pertanyaan yang nomor tiga itu bisa dijawab dengan bagus.
0: Wah, mantap nih.
1: Adakah lagi yang hendak bergabung?
0: Sementara nih belum ada dulu.
1: Kalau hendak bergabung kemana nomornya?
0: Masih sempat di 0511-3251-562, 0811-511-1410. Dua line telepon kita sediakan nang hendak bergabung. Atau komen di YouTube kita juga bisa ya kalau lah. Nah, nang hendak bergabung atau ada nang mau kritik ya kalau juga nih.
1: Kami lihat lah kemaraunya nih kalau sampai akhir September kada hujan-hujan, mengeri benar.
0: Iya.
1: Iya kan? Banyu gasan menyiram kadada.
0: Ojur.
1: Ya kalau disiram pakai gelapung rasa mustahil juga.
0: Maka hendak disuntik juga kajarnya tuh ada juga. Disuntik apa jarnya tuh cairan jarnya khusus.
3: Iya.
0: Ada juga itu ya kalau.
3: Itu memang gelapungnya itu mungkin perlu dicampurin sama garam, terus diisi gula sedikit ditambah dengan pisang jadi lempeng.
0: Lempeng jadinya.
3: Oh, itu namanya lempeng lempeng rawa-rawa.
1: Nah, lempeng gambut.
0: Lempeng gambut. Ya Allah Rabbi. Ya,
1: ini
0: okay.
1: Berat banget lah. Nah, berat nih. Sekarang kita hendak bertakon lagi lawan Bubuan Sidin. Lantas kayak apa garang nih? Ya kan?
0: Yang harus
1: sambil menunggu hujan tentunya. Sambil menunggu hujan dan supaya tahun depan kada terulang lagi. Nah, kira-kira apa rekomendasinya?
3: Jadi gini. Kita ini kelihatannya punya anggaran. Tapi anggaran bencana.
1: Anggaran bencana.
3: Iya, anggaran bencana. Jadi anggaran bencana yang kalau baru bisa dikeluarkan kalau ada bencana. Jadi kalau kepala daerah bilang ini bencana, keluar duitnya. Di luar itu nggak ada. Seharusnya kita semua sudah memahami. Sederhana sekali. Di Indonesia ini cuma ada dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Penyakitnya sudah jelas musim hujan
1: musim
3: itu apa.
1: Musim hujan banjir,
3: musim kemarau,
1: kemarau kebakaran,
2: musim pemilu.
3: Artinya penanggulangan bencana akibat musim itu sudah bisa dipetakan. Oh, nanti musim kemarau sekitar bulan Januari kita melakukan apa, bulan Februari melakukan apa, bulan jadi zonasi
1: dan bencana diakibatkan dua musim ini diperparah oleh musim pemilu.
3: Susah ngomong sama orang politik ini.
1: lanjut jadi
3: ya kok jelas itu penanggulangan bencana akibat musim. Januari apa yang dilakukan?
1: Ya jadi kalender kita musim namanya.
3: Ya, kita bagilah ada pra bencana, ada suasana bencana, ada pasca bencana di mana kita mengumpulkan data untuk ikmah, kan gitu. Pra bencana, ikmah itu kita persiapkan sehingga waktu bencana tidak terjadi masalah, kan gitu. Ada mitigasinya, ada fasilitasinya dan sebagainya. Pengambilan potensi, ada pemberdayaannya, macam-macam. Pada saat bencana turun ke lapangan, gitu loh. Untuk penerapan manajemen bencananya, penerapan hukuman yang cerdas dan sebagainya.
1: Iya.
3: Udahlah, itu semua orang bisa. Jadi saya jadi malu ngomong di sini, karena semua orang bisa. Artinya gini, kalau kita mau gotong royong tadi, ya mendengarkan omongan orang.
1: Dan negara pasti mengkoordinir Jarberi tadi kan?
3: Tandanya dia mengkoordinir, dia punya anggaran untuk itu. Coba sekarang cek di anggaran, ada nggak anggaran itu?
1: Ada.
3: Nah kalau memang nggak ada, bolehlah MBG dikurangi sedikit.
1: Ada boleh.
3: Begitu loh. Artinya macam gini lah, kita harus punya prioritas. Dan sekali lagi, ini alarm tidak adanya orientasi jangka panjang pembangunan orientasi pembangunan jangka panjang. Ini jangka pendek aja. Karena yang namanya jangka panjang tuh musim yang selalu ada ini. Sementara yang jangka pendek yang kita utamakan cuman musim pemilu aja gitu loh.
1: Ini apa-apa yang kita lakukan inilah sepertinya
3: cuman habis oleh kekuasaan.
1: Habis oleh kebakaran hutan ini.
3: Iya
1: ya kan, penghijauan, lalu kemudian peningkatan karbon apa segala macam itu habis ketika dan, musim kemarau.
3: Dan kita tidak mau berpikir ruwet. Kalau kita berdialog dengan semua orang, kita akan berpikir ruwet tapi menemukan sesuatu yang paling tepat dan paling cepat. Kita cuma pingin berpikir sederhana. Ya, karena memang jangan-jangan juga memang yang pemikir-pemikir kita yang sekarang lagi jaya nih, lagi orang-orang yang tidak ingin berpikir ruwet.
1: Karena kalau
3: pusing kepalanya.
1: Jadi
3: dia cuma berpikir yang sederhana-sederhana aja, kan gitu. Ya kalau yang sederhana-sederhana kayak gitu tuh.
1: Kalau sederhana kok usah dipikirkan sederhana.
3: Jadi yang pikir ruwet juga sebenarnya enggak perlu dipikir. Terlalu ruwet tidur aja nanti selesai sendiri.
1: Oke, Barry kayak apa melihatnya nih ke depannya nih?
2: Ya, situasi kayak gini kan ya tidak ada cara lain harus tanggap darurat.
1: Tanggap darurat.
2: Kan situasinya sudah begini, tanggap darurat. Tanggap darurat ini apa yang harus dilakukan? Pertama mengurangi sumber masalahnya dulu. Ya kan? Memang agak berat untuk menolokkan kan, tapi paling kadang mengurangilah perluasan kebakarannya dan sebagainya itu dikurangi. Nah yang kedua, bagaimana kemudian menangani dampaknya, ya kan, menangani dampaknya, ya agar kemudian anak-anak tidak kena ISPA, ya kan, ibu-ibu dan sebagainya. Nah ini harus segera dikoordinasikan semuanya, jangan hanya simbolik saja. Kemarin perintah presiden, tiba-tiba kemudian semua pejabat datang ke sini, panglima datang ke sini ngumpul. Jadi waktu hari apa itu, waktu itu ngumpul ke sini, besok harinya saya mau ke Surabaya, terbang ke Surabaya, saya lewat ke arah bandara, dekat bandara itu persis kebakaran gitu kan. Padahal satu hari sebelumnya para pejabat segala macam termasuk gubernur kan ngumpul, ya ada simbolik pemajahan apa segala.
1: Halus mana juga banyunya.
2: Besok harinya saya ke bandara masih kebakaran. Besar. Nah artinya
1: bahkan di Kalteng ada pawai karnaval pembakaran hutan.
2: Artinya apa namanya, jangan dilihat ini hanya simbolik saja. Ya kan, serius lah, serius. Saya kira kita punya kemampuan tadi, kalau mau optimis tadi kan, kita punya aparatur pemerintah, ya kan. Nah kemudian punya masyarakat, ya udah kumpulin semua, kumpulin semua, ayo duduk bersama, ada anggaran dan sebagainya. Nah kalau mau harus berani, gubernur tetapkan status bencana, ya kan? Tetapkan ini adalah status bencana. Ukurannya apa? Ukurannya dampak. Penerbangan tidak bisa jalan pagi, dialihkan, ya kan? Ekonomi itu dampak ekonominya. Dampak ISPA-nya sekolah dimajukan dari jam 8 naik jam 9 dan sebagainya. Banyak sekali lah. Nah ini sudah masuk kriteria bencana. Nah dengan penentuan status bencana, maka tadi anggaran bencana boleh keluar.
1: Bisa diturunkan.
2: Ada kemudian diskresi-diskresi kebijakan yang boleh dilakukan untuk penanganan ini. Ya udah, saya kira dengan begitu minimal mengurangi lah. Ya seraya kita sambil berdoa, ya kan, sholat minta hujan dan seterusnya.
1: Sambil bawa payung.
2: Nah, saya kira kalau itu dilakukan ya minimal mengurangi, karena kalau terjadi kebakaran gambut hanya hujan yang bisa memadamkan. Kalau yang berarti, apa segala enggak akan ini.
1: Allah
2: mengurangi, berarti yang mengurangi kuasa, mengurangi gitu.
1: Hanya Allah yang kau
2: menolong. Makanya kalau bicara jangka panjang, yaitu harus dari perencanaan, harus dari hulunya, ya kan. Harus mulai dari apa pencegahannya, kan, tata kelola gambutnya dan sebagainya. Nah itu harus di dan banyak orang pintar lah, banyak orang ahli kehutanan, ahli gambut apa segala macam yang bisa digunakan.
1: Bagi ulun lah yang paling beban benar itu adalah kita supan lawan negara lain, lawan tetangga aja gin, kalau keberadaan aktivitas di rumah kita itu mengganggu orang lain, supan kita. Ya kalau gedongkaran di rumah sampai tetangga terganggu misalnya, supan mana kita. Ini negara kita punya ulah, punya laku, padahal gambut di negara lain juga ada, ya kan, punya laku, lalu kemudian negara lain terganggu, wah supan panar itu. Tapi adakah lagi rasa sopan kita itu? Nah, oke. Okay. Terima kasih Pak Dharma, karena kita sambung lagi dan tadi usulan agar yang berjibaku di lapangan itu nak undang Pang ke sini kayak
0: relawan,
1: ya,
0: langsung.
1: Relawan segala macam itu pengalaman-pengalamannya seperti apa?
0: Ya.
1: Bung Beri, terima kasih juga.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi

0: Zeke.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1, 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13.

0: emas musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ketujuh untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportermennya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu, Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Kong Dao. Pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin, Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifa. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang main kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya, jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu, sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pengprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pengprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
5: Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan."
2: Pernah enggak kita bilang, "Ah, nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa"? Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: Ron Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Dalam buku ini, Maudy berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudy Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudy Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: terima nikah dan kawinnya Satu Nurul Fadilah, putri kandung Bapak, dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Rosato FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat beraktivitas di hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Saya Fadli, masih menjumpai Anda ya di Banjarmasin siang ini. Apa kabarnya yang baru saja gabung? Semoga selalu sehat, bahagia untuk Anda dimanapun berada ya. Yang jelas yang hari ini kota Banjarmasin dan sekitarnya, ya lagi-lagi ya, cuaca panas, terus juga kabut asapnya lumayan, walaupun menurun ya di Banjarmasin, tapi masih berasa sedikit. Lalu juga kondisi angin yang gak terlalu deras, yang hari ini mungkin di daerah lain ada yang deras ya, tapi di depan kami ya di Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, ini agak kurang deras anginnya. Nah ini kita bakal ngasih tahu informasi ringan yang pastinya akan membuat Anda nyaman, relax ya dengan informasi-informasi ini. Bukan informasi yang begitu panas, informasinya ringan-ringan aja. Pastinya untuk menemani aktivitas siang hari Anda sambil menikmati kudapannya ataupun juga makan siang di hari ini ya.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: Korupsi bukan sekadar angka miliaran rupiah yang hilang di berita televisi. Korupsi adalah runtuhnya kepercayaan dan hilangnya hak-hak anak bangsa. Jangan keliru, korupsi tidak mendadak besar. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita maklumi. Menyuap tertib lalu lintas, memberi uang rokok untuk pelicin urusan, hingga memanipulasi laporan. Saat kita diam dan ikut bermain, saat itulah kita sedang merampas masa depan generasi kita sendiri. Berani jujur itu hebat. Mari putus mata rantai korupsi dari diri sendiri, dari hal terkecil, dan mulai hari ini. Tolak segala bentuk gratifikasi, laporkan jika melihat kecurangan. Indonesia bersih dimulai dari integritas Anda, karena sepeser uang rakyat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi Moka dengan semoga. Semoga kita baik-baik aja. Seperti lagunya tadi, moga-moga ya, kita baik-baik aja. Baik dalam artian karhutlahnya, baik dalam artian kita aman dari hal-hal yang mengganggu kita dan lain sebagainya, ataupun baik dalam artian lainnya ya. Dan mudah-mudahan yang namanya hal-hal seperti ini tadi ini bisa menjadi jalan kita untuk mencari keberkahan. Aduh, saya bijak banget kayaknya ya. Tapi anyway, pendengar, pernah gak sih kepikiran ketika bangun setelah mungkin rebahan lama, tiba-tiba bangun langsung puyeng, keliengan, atau berkunang-kunang, atau suka pusing? Ternyata ada penyebabnya loh, pendengar. Jadi menurut dari Academy of Family Physician, ini saat seseorang berdiri, gravitasi membuat sekitar 500 hingga 1000 mm darah berkumpul sementara di tungkai dan area perut. Akibatnya darah yang kembali ke jantung berkurang. Nah, tubuh kemudian seharusnya merespons dengan mempercepat denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah agar tekanan darah tetap terjaga. Nah, jika respon tersebut gak cukup cepat atau tidak cukup kuat, maka aliran darah ke otak dapat berkurang sementara. Inilah yang dapat membuat seseorang merasa pusing, pandangan kabur atau menghitam, lemes, bahkan hampir pingsan. Gejalanya dapat berupa kepala terasa ringan, pandangan terganggu, jantung berdebar, sesak, nyeri dada, hingga pingsan, pendengar. Jadi mengutip juga dari The Lancet Neurology, bentuk dan waktu munculnya gejala dapat berbeda-beda. Ada yang muncul segera setelah berdiri, ada pula yang baru terasa beberapa menit kemudian. Nah, jadi kalau bisa misalkan Anda pengen berdiri, usahain dulu setelah rebahan, paling tidak duduk dulu dan nggak langsung buru-buru banget langsung berdiri ya. Semoga itu bisa membuat kita berkurang untuk gejala pusingnya dan lebih enak lagi untuk beraktivitas.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Ada di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Kau Tinggalkan Luka Amet menemani Anda mendengar di siang hari ini ya. Nah, pendengar, berbicara tentang dunia kesehatan, kali ini kita mau ngasih info nih buat anak-anak Anda, anak-anak kita semuanya, khususnya terkait dengan cuci tangan, pendengar. Ternyata selain cuci tangan, ada juga kebiasaan anak yang bisa membuatnya sehat ketika di sekolah. Jadi, menurut dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu dari Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Niken Wastupalupi, ini menyampaikan, kebiasaan sehat pada anak mencakup berbagai aspek. Selain menjaga kebersihan diri, anak perlu dibiasain olahraga dan aktivitas fisik, mencuci tangan menggunakan sabun, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau bisa setiap setahun sekali lah minimal ya, di momen dia ulang tahun mungkin biasain yang namanya periksa kesehatan atau medical check up. Tidak hanya orang tua, tapi juga anak-anak penting untuk mendapatkan pelayanan dari cek kesehatan tersebut. Nah, informasi ini bisa Anda baca juga selengkapnya di portal berita resmi kami, rri.go.id. Berdengar, jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan hadirkan Lintas Benua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Prosat RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi yang terus mengudara melalui siaran di terestrial ataupun juga di streaming kita di rri.go.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Jelang Lintas Benua Siang pukul 14, satu lagu penutup kita, Bara Suara, Bangkit dan Berlari.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya. Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan terus memperketat penjagaan di kawasan hutan lindung Liang Anggang, Banjarbaru untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi. Sebanyak 150 personel disiagakan setiap harinya melakukan pembasahan lahan gambut dan memantau titik-titik yang masih mengeluarkan asap. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi terus dilakukan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan di kawasan hutan lindung Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Sebanyak 150 personel dikerahkan setiap hari untuk melakukan pembasahan lahan gambut, terutama di titik-titik yang masih mengeluarkan asap. Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Patimatu Zahra mengatakan, personel bekerja secara masif selama 24 jam dan disebar di sejumlah pos. Mereka terdiri dari Dishut, DLH, Dinas PUPR, Manggala Agni, KPH Kayu Tangi, TNI Angkatan Laut, serta unsur lainnya. Untuk memperkuat pembasahan, Pemprov Kalsel menempatkan 50 pompa dompeng di kawasan hutan lindung Liang Anggang. Selain itu tersedia 12 unit alkon serta dukungan pompa dari sejumlah perusahaan.
2: Dengan adanya air di sekeliling hutan lindung, kemudian alat yang sudah terpasang, kita harapkan tidak ada lagi api atau asap yang ada di area hutan lindung. Dalam 3 hari ini insya Allah sudah. Yang terbakar di awal itu kurang lebih 121 hektar.
1: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin turut mengapresiasi semangat para relawan dan petugas yang berjibaku menjaga kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
3: Yang memperhatikan negara hutan lindung ini siang malam berganti. Nah, jadi ini yang ditugaskan Ibu Aya. Tapi kalau Ibu Ayah ini hampir besok pagi nanti pulang, besok pagi datang lagi. Jadi tiap hari di sini sampai malam. Nah kalau anak buahnya ini pergantian ya kan. Ini luar biasa, kami juga terima kasih atas dedikasinya untuk memadamkan api dan menjaga hutan lindung ini. Jadi kita pembagian tugas.
1: Dari pantauan RI Selasa malam, pembasahan mulai menunjukkan hasil karena asap di sejumlah titik perlahan berkurang setelah air masuk ke lahan gambut di hutan lindung Liang Anggang.
0: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan turut berdampak pada aktivitas masyarakat di luar ruangan. Salah satunya bagi para pedagang di kawasan Ahmad Yani, kilometer 7 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Aktivitas pedagang di kawasan Ahmad Yani, kilometer 7 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam beberapa waktu terakhir terasa kian sepi. Kabut asap pekat yang melanda membuat warga enggan berbelanja keluar rumah. Salah seorang pedagang, Sarman, mengaku kondisi asap sangat mempengaruhi omset penjualannya. Hal itu lantaran banyak masyarakat memilih berdiam diri di rumah guna menghindari paparan kabut asap. Selain itu, kondisi ini pun berdampak pada mobilitas hariannya.
5: Kalau kabut, kita perjalanan itu kan tak ganggu ya kalau kita. Nah, kalau biasanya jam 7 atau jam 6, hari sama gimana bisa jam 8 datangnya. Nah itu aja ya lah. Ya kurang lancar lah itu aja. Kurang lancar kan ngarangnya setelah kabut. Ya lah. Ya banyak di aturnya, banyak di rumah kabutnya aturnya. Ya kalau jantai ke pasar aturnya. Tapi ke pasar apa juga. Apa nanti tokarakan. Ya kalau orang bisa bekerja ya kalau.
4: Kondisi serupa turut dirasakan pedagang lainnya, Halimah. Ia harus ekstra ketat menjaga dagangan makanannya agar tetap higienis di tengah kabut asap yang muncul tidak menentu.
6: Ada kabut sedikit-sedikit, kayak itu nah, di bawah arus mobil itu anginnya kan ada, ini cuma dari jam 7 kita berbalik kabut lagi.

0: Pendengar dan pemirsa, panitia khusus atau pansus pengawasan distribusi BBM bersubsidi terus memperdalam tata kelola penyaluran BBM di daerah. Nah, salah satunya dengan melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara atau DJPKM 7 BPKRI. Berikut laporan Fitriana.
1: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus atau Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi terus mendalami tata kelola penyaluran BBM bersubsidi di daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi bersama Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara atau DJPKN 7 BPKRI. Dalaman ini menjadi bagian penting dari rangkaian kerja pansus untuk menghimpun masukan, menyelaraskan data, serta memperoleh gambaran menyeluruh terkait distribusi BBM bersubsidi di Kalsel. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Pansus Haji Muhammad Syaripudin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo bersama jajaran anggota pansus. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pansus untuk mencocokkan hasil pengawasan di lapangan dengan data dan temuan lembaga pemeriksa. Ketua Pansus Haji Muhammad Syaripudin atau Bang Din mengatakan, koordinasi dengan BPKRI diperlukan untuk memperkuat bahan pembahasan sebelum pansus merumuskan rekomendasi. Menurut Bang Din, masukan dari BPKRI akan menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan arah rekomendasi pansus. Setelah konsultasi tersebut, pansus juga akan melakukan sinkronisasi data bersama Ditlantas, Bapenda Kalsel, dan Satgas agar seluruh informasi yang dihimpun semakin lengkap.
2: Selanjutnya langkah pansus itu akan menyinkronkan kembali data dengan Dirlantas, Bapenda, dan juga Satgas. Kita akan coba akumulasi sehingga nanti ketemu rekomendasi yang pas untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM di Kalimantan Selatan. Ada rapat lanjutan, tinggal 3 tahapan lagi akan keluar rekomendasi.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo menegaskan, pengawasan BBM bersubsidi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola hingga akuntabilitas distribusinya kepada masyarakat. Kartoyo berharap hasil konsultasi dengan BPKRI dan sinkronisasi bersama sejumlah instansi dapat melahirkan rekomendasi yang konkret dan bisa diterapkan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejak dibangun tahun 2023, rumah potong unggas RPU modern milik pemerintah Kota Banjarmasin di kawasan rumah potong hewan Basirih belum juga beroperasi. Kondisi tersebut membuat Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR geram dan turun langsung meninjau lokasi. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Kita inginkan bahwa RPU modern harus segera difungsikan.
4: Dalam peninjauan itu, Yamin memeriksa hampir seluruh fasilitas, mulai dari bangunan, kandang, sarana pemotongan, ketersediaan air bersih, peralatan, drainase, hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Yamin menilai kondisi aset tersebut harus segera dipetakan secara menyeluruh. Ia mendesak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin mengidentifikasi seluruh kendala yang membuat RPU modern belum dapat difungsikan secara optimal. Menurutnya persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan. RPU merupakan aset pemerintah yang dibangun untuk mendukung kegiatan pemotongan unggas agar lebih tertata, higienis, profesional, sekaligus produktif.
3: Kita inginkan bahwa RPU modern harus segera difungsikan. Karena bangunan RPU yang modern di kawasan RPH Basiri itu sudah lama selesai. Itu sejak tahun 2023 ya. Namun sampai sekarang terkendala ya. Sehingga ini perlu dukungan agar benar-benar bisa di kondisikan dan bisa dimanfaatkan dan bisa difungsikan untuk pemotongan hewan atau pemotongan ayam yang ada di RPH ini.
4: Di sisi lain, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai investor yang berminat mengambil peran dalam pengelolaan fasilitas di RPU. Kondisi tersebut membuat DKP 3 Kota Banjarmasin mulai menyiapkan opsi lain. Kepala DKP 3 Kota Banjarmasin, Yuliansyah Effendi, mengatakan, pada akhirnya alternatif yang dipertimbangkan adalah dengan melakukan pengelolaan RPU modern secara mandiri oleh pemerintah daerah. Langkah tersebut disiapkan agar keberadaan RPU modern ini tetap dapat dimanfaatkan, tidak berhenti, apalagi sampai terbengkalai hanya karena belum adanya investor. Ia menargetkan pada 2027 mendatang, RPU modern sudah harus beroperasional, meski tidak ada investor dan terbatasnya tenaga untuk pengelolaan secara mandiri.
5: Yang diperlukan di sana tidak memadai lagi kan. Nah seperti itu, jadi itulah yang konsepnya sambil

0: Pawali maunya itu ditata kembali, tata letaknya. Karena dari RPH sendiri kan luasnya sekitar 7 hektar, ditambah lagi lahan yang lain itu sekitar 12 hektaran lah ya. Jadi sangat-sangat memungkinkan untuk penataan yang bagus di sana.
1: Selain persoalan operasional, Yapin juga menyoroti kondisi lingkungan RPH, yang mana sistem IPA, drainase dan kebersihan kawasan diminta segera dibenahi. Ia bahkan mendorong limbah hasil pemotongan, termasuk bulu ayam dan sisa lainnya, tidak sekedar dibuang tetapi dapat dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat. Jumbah Muhammad melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, LPP RRI Banjarmasin bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan membagikan 1.000 masker sebagai langkah kepedulian melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat karhutla. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Dalam rangka aksi cinta lingkungan dan peduli sesama melalui program RRI PES 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin menggelar pembagian masker gratis. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 RRI tersebut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Penggunaan masker diharapkan dapat membantu mengurangi paparan asap dan menjaga kesehatan masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan rangkaian RRI PES 2026 diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi lingkungan saat ini menjadi momentum bagi RRI untuk hadir melalui aksi nyata, bukan sekedar kegiatan seremonial.
4: Posisi saat ini di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, tentu kita menghindari semacam prosesi seremonial. Tetapi kita lebih melakukan prosesi yang langsung menyentuh manfaat kepada publik. Salah satunya tadi dengan cara pembagian masker agar masyarakat terhindar dari menghirup kabut asap yang ada di Kalimantan sekarang saat ini.
3: Dalam kegiatan tersebut, RRI Banjarmasin membagikan sebanyak 1.000 masker secara gratis kepada masyarakat. Pembagian masker menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan diri terhadap dampak kabut asap. Pihaknya berharap aksi peduli sesama melalui RRI PES 2026 dapat memberikan manfaat nyata sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kesehatan. Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan juga diharapkan terus dilakukan untuk menghadirkan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
5: Berita olahraga.
2: Pengurus Provinsi FPTI Kalsel terus berkomitmen dalam melakukan pembinaan atlet panjat tebing di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program latihan dan kejuaraan yang digelar dari berbagai pengcap untuk mencetak atlet berprestasi. Berikut laporan Robi Angga.
6: Saya harapkan kota Banjarmasin yang bersemangat ini, ayo ajak yang lain juga bersemangat juga. Kita semangat sama-sama mencetak atlet sebanyak-banyaknya, menjalankan program yang sebaik-baiknya.
7: Komitmen dalam memajukan prestasi olahraga panjat tebing di Kalimantan Selatan terus digaungkan oleh pengurus Provinsi FPTI Kalimantan Selatan. Ketua Umum Pengprov FPTI Kalimantan Selatan, Haji Hasanur Yadi Sulaiman, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pembinaan atlet di Banua. Ia mengatakan, rasa tanggung jawab besar serta kebersamaan dengan pengurus di daerah menjadi alasan utama dalam mendorong perkembangan cabang olahraga tersebut. Sinergi antara pengurus provinsi dan kabupaten kota dinilai sangat penting dalam mencetak bibit-bibit atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Hal itu disampaikan Hasnur Yadi Sulaiman di sela pelantikan pengurus kota FPT Banjarmasin periode 2026-2030.
6: Pasti ya, pertama kita akan melepas jabatan saya sebagai Ketua FPTI Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu saya diminta sebagai Ketua KONI Kalsel, saya memberikan syarat, boleh, tapi saya tidak mau melepas amanah. Bukan saya ingin jabatannya, tapi karena saya merasa saya punya amanah, saya punya tanggung jawab di sana, dan saya punya saudara-saudari yang sangat bersemangat. Rasanya saya sangat berdosa kalau meninggalkan beliau-beliau, karena itu saya harapkan Kota Banjarmasin memang semangat ini. Ayo ajak yang lain juga bersemangat juga. Kita semangat sama-sama mencetak atlet sebanyak-banyaknya, menjalankan program yang sebaik-baiknya, dan kita jadikan olahraga panjat tebing ini semakin digemari, semakin dikenal, dan bisa membanggakan dan mengharumkan nama Banua kita.
7: Selain fokus pada pembinaan atlet muda, pihaknya terus mendorong KONI bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan fasilitas sarana-prasarana panjat tebing serta memperbanyak agenda kejuaraan daerah. Robby Angga.
2: Ya, dengan disampaikannya berita olahraga oleh Robby Angga tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Benoa Siang edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam informasi dan hiburan lainnya di Banjarmasin siang ini melalui RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan lupa Anda dapat mengakses berita-berita kami di portal rri.co.id, di aplikasi RRI Digital, dan di RRI News. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang pendengar dan juga penonton TikTok kita di siang hari ini di Blantika Musikaria Indonesia. Kembali hadir menjumpai Anda hari Kamis tanggal 3 September 2026. Apa kabarnya yang baru saja gabung? Apa kabarnya buat yang udah lama gabung dari tadi? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, senang semuanya insya Allah. Dan penuh keberkahan untuk kita semuanya ya. Di Blari Indonesia kita akan terima telepon seperti kemarin-kemarin juga di 0511-3251-562. Kita coba sapa dulu penelpon pertama kita. Selamat siang Blari Indonesia.
2: Pagi Blari Indonesia.
1: Mantap, pagi jadinya ya, bukan siang ya.
2: Aku di Arab.
1: Oh iya, siap. Amin, ya Rabbal Alamin ya Allah. Apa kabarnya Bang Ojan?
2: Apa kabarnya?
1: Sehat ulun, pian ke apa kabarnya, sehat juga kah? Nah batuk bang minenya lagi nih.
2: Masih batuk.
1: Oke. Okay.
2: Batuk ungah padahal
1: ya. Batuk ungah, batuk manja lah berarti. Oke, Bang Ojan, lagunya saya bacain dulu, silakan dipilih Bang Ojan ya.
2: Anu milih sorong boleh lah.
1: Milih sorong apa lagunya kira-kira nih?
2: Edane,
1: yang mana judulnya nih?
2: Masih ada senyum.
1: Masih ada senyum. Oke, okay, nanti kita masih siapin lagunya. Senyum. Ada lagi kira-kira? Itu aja?
2: Itu Bang Hendrik Nasir.
1: Siapa? Iya dong, kenapa jar-jarnya tuh? Siapa sih yang tersayang ini kira-kira?
2: Fadli yang tahu tuh kalau gue yang
1: di... Iya, makanya saya rahasiain biar gak usah tahu di beliau ya kan?
2: Iya. Kenapa?
1: Iya, nanti bahaya masalahnya ya kan?
2: Bahaya enggak? Belum lagi, belum waktunya.
1: Belum waktunya, nanti ada diumumkan kira-kira ya?
2: Iya.
1: Oke, lagunya buat siapa aja silakan Bang Ojan?
2: Putri buat...
1: Mm-hmm.
2: Buat mama dan dengar semuanya aja dapat.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih dulu Bang Ojan ya.
2: Bang dulu.
1: Kalau wah ya sudah tuntung bersalam-salam pian nih.
2: Habisnya Adit loh.
1: Habis ini Mas Adit.
2: Oh iyalah.
1: Heeh, ditunggu nanti mudah-mudahan Bang Hendy gabung ya. Apa tuh?
2: Belum.
1: Masih tidur kayaknya dia nih jam segini nih.
2: Oh, mana yang sudah balik.
1: Iya. Kalau beliau udah pulang dari jam 12, jam 11 tadi ya kalau tidak salah tadi.
2: Iya. Gabung juga tadi pagi tadi.
1: Di opini publik atau di mana nih?
2: Dua kalian pagi tadi.
1: Weh, subuh lawan opini publik berarti masuk.
2: Wah, biasa ya.
1: Alhamdulillah. Pokoknya banyak aja bergabung lawan kita nih lah.
2: Nah,
1: itu. Mau miss call, ayo jana. Itu aja kah Bang Ojan lagunya?
2: Buat Bang Herman jana udah lihat di sini ya.
1: Amin, Rabbal Alamin.
2: Iya dah.
1: Siap, terima kasih.
2: Banyak duitnya.
1: Amin ya rabbal alamin, doakan aja ya lah. Assalamualaikum. Di belakang Bang Ojan. Oke, terputus. Boleh dicoba lagi nanti ya. Kita sekali lagi baru nanti ke WA. Selamat siang Blari Indonesia.
2: Selamat siang Blari.
1: Bang Masri di Jorong, sehat kabarnya Bang Masri?
3: Sehat. Tapi gerang terus.
1: Kenapa pulang? Iya, sama siapa kegenangannya?
3: Biasalah.
1: Hehehe, ulun kada tahun nah siapa? Sebut pang dulu.
3: Malu ah.
1: Ah, itu ya pokoknya ya.
3: Iya.
1: Oke, Bang Masri buat yang lagi kegenangan kangen seseorang lagunya ada Fagetos Betapa Aku Mencintaimu. Tadi Edane Masih Kada Senyum.
3: Ya, Kalau Mencintaimu.
1: Oke, kita siapin. Nah. Lagunya buat siapa?
3: Yang dikangenin.
1: Oke, yang dikangenin ya.
3: Iya.
1: Itu ya, aja.
3: Madang banyu dina. Air susah, air
1: sudah. Iya, makanya kita mudah-mudahan doanya hujan aja deh ya Bang Masri ya.
3: Itu pengharapannya Mas Rian, benar hujan.
1: Biar bisa nanti masuk ya kan jadinya air-air kita ya.
3: Iya, itu yang ada. Selam semuanya yang lalu di ada yang lalu di.
1: Oke deh, siap. Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Masri di Jorong. Ada Galuh Lastri lagi berusaha nelpon. Ada Abah Tiara yang di WA. Kita mau coba sapa yang di WA. Ada Abah Kalbi yang berhasil gabung ternyata. Abah Kalbi, selamat siang.
4: Siang, Mamat Bi.
1: Alhamdulillah, kawa gabung bedahulu piannya kalala.
4: Sebenarnya mau micek ke beberapa hari kita kau tambus.
1: Kemarin enggak berhasil tambus juga ya bakal Bi ya. Mudah-mudahan. Lagunya ikutan yang mana kira-kira nih?
4: Tenang Bang Mas Anam mau hujan tadi aja nah. Ya tahun seberitaan ya, saya pernah di Persatu dan yang berenjeng.
1: Oke, siap.
4: Tapi saya mau ngasih ada waktunya.
1: Thank you, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alfi, lagunya katanya apa nih tadi ya di TikTok ya? Minta lagu Tito Sumarsono, Padli sehat berejeki banyak naik haji umroh. Amin, ya Rabbal Alamin. Sama lagunya Mama Rahma di Barambai Batola. Kamu Tito Sumarsono, Ajading Padli, terima kasih. Sama-sama. Kamunya meluncur. Tapi nanti dulu ya, kita tunggu dulu yang lain. Satu penelpon lagi, kita coba sapa. 976, selamat siang Belari Indonesia.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
1: Alhamdulillah, selamat siang. Baik kabarnya?
5: Baik, walaupun kepanasan.
1: Walaupun kepanasan, gak apa-apa.
5: Panasnya pol.
1: Iya, panasnya pol, jadi harap bersabar ya.
5: Lagu manja, empat Abang Ojan ada.
1: Abang Ojan aja ya, masihkah ada senyum? Anaknya nih,
5: iya.
1: Lagunya.
5: Salamnya buat Bang Ojan, Mbak Rika,
1: iya.
5: Kaldi tadi,
1: oke.
5: Okay. Abang Masri,
1: terus
5: Masri, Mawar, Abe Ica, pokoknya buat semuanya aja deh. Salam sehat, Ternis, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Maimunah ya yang ada di Kota Baru. Oke, okay, sudah ada tiga lagu yang kita akan putarkan untuk Anda karena durasinya panjang. Ini cuma ada tiga lagu yang bisa kita putarkan di sesi pertama. Tandanya buat yang lain ikutan aja atau yang mau nelpon silakan salam-salam aja ya. Mama Madan di TikTok lagi memisit mornya longgar ya rumah yang nyamannya didengar. Selamat siang dan selamat bertugas dari Teteh Sunda kita Energen nama akunnya ya hadir nyimak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dua lagu kita putarkan untuk Anda dulu pendengar. Kita akan hadirkan Eda Aneh dengan judulnya Masihkah Ada Senyum dan Betapa Aku Mencintaimu dari Pagetos ya menemani Anda di siang hari ini dulu. Selamat siang yang bergabung di TikTok, selamat bergabung aja deh ya. Ada Isak Sukmawan dari Subang hadir katanya. Dan semuanya yang lagi gabung di WA juga selamat siang. Semoga bahagia selalu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin ya.

0: Betapa aku mencintaimu Pak Getos, menemani Anda siang hari ini di Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Acil Amah di Palam dan Paman Alan di Plehari katanya ikutan lagunya aja, lagi nongkrong di TikTok kita nih. Terima kasih banyak Paman Alan dan juga Acil Amah ya. Ditunggu di telepon-teleponnya buat Paman Alan ataupun juga Acil Amah. Kita lanjut lagi, terima telepon selanjutnya di 562 sudah yang bergabung. Selamat siang Belaria Indonesia.
1: Assalamualaikum Mr.
0: Adli. Jar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jar Amang Ojan rahasia Jar. Jadi ulun kada hendak madahi dulu lah sementara inilah.
1: Oh iya kah?
0: Ulun Jepang tahu juannya.
1: Jangan-jangan sama ayangnya Mas Ridho.
0: Ulun kurang tahu Bang Lab, punya sama lawan ayangnya Mas Ridho berabut tam siden kanannya berdua.
1: Oh, makanya jumpa dari semalam lawan Herman berabut lah, Mas Ridho pulang ya Allah Jan.
0: Nasib aja lagi sudah Mang Ojan nih an. Siapakah ya kalau orangnya nih di ditangguh-tangguh nih ngali panar.
1: Sudah aku bagi sing saya kong patai, jangan berabut lawan di sana.
0: Masalahnya mun berabut lawan Mas Ridho ini ngalih masalahnya tuh Siden tuh sudah fans lama jorong tuh.
1: Bang, hari itu sudah cinta gila jar.
0: Oh, iya makanya jorong tuh kayak lagu Ungu juga tuh. Ya kalau
1: cuma mati dah kada kawa digepeng-gepeng lah kada kawaan.
0: Banyak kada kawa lalu ya kalau lah.
1: Aku yang di Palam aja.
0: Hai, ini yang di Palam menonton nah.
1: Biar tahu supaya jangan salah kena.
0: Bujur, pokoknya supaya sama-sama tahu jorong tuh ya kalau.
1: Herman ini jadi bimbang nih, jangan-jangan ampun gue jatuh aja pulang.
0: Bingung pulang, karena yang lain nih Aldo, nasib aja lagi. Nih pendengar yang lain kayaknya bingung nih, ngomongin apa sih mereka berdua ini. Pokoknya adalah fans-fansan yang sesuai siapa-siapa yang mau gabung gitu ya, yang mau jadi fansnya ya. Ya Allah Rabbi, nasib aja lagi. Apa kabar, sehat aja kah?
1: Alhamdulillah, anu tadi pagi segar parah kalau dengan rambutnya bersih, alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah, mantap.
1: Anu sore itu napa? Anginnya itu kencang ke arah barat. Jadi tersapu ke arah ulin yang angin itu betul yok situ.
0: Oh, jadi tertumpuknya di sana berarti.
1: Alhamdulillah di kami segar bersih nyaman.
0: Alhamdulillah, nyaman ya, didengar lah.
1: Anak sekolah kemarin kan liburkan 10 hari loh.
0: Iya.
1: Masukkan tuh, bebas bersih, Bang.
0: Wujur karena lawas kada di tempat ya kalau.
1: Kan malah berdebu pulang sekolah.
0: Nah nyata MBG Pang dulu dapat buahnya jadinya lah ya kalau. Ayo lagunya dulu nah, silakan hendak nang mana pin. Tapi lagunya ulun putar habis cek fakta jam 3 kada apa-apa kalau.
1: Oh ada apa, bentar jam 11 malam ada apa-apa juga.
0: Jangan, kan ingatan kan itu putar masalahnya itu tuh.
1: Apa jabat?
0: Lagunya ini ada kalau mau BEM. Ini ada Leto, Dudu Rindu, Jikustik, 1000 Tahun Lamanya. Ada Soki Cinta Dalam Doa, terus ada juga sisanya solo nih. Ada Rizky Febian Penantian Berharga, Ahmad Dhani Sudah, Satu Ikatan Cinta, Andra Respati, ada Semi Simorangkir Pergi Tak Kembali, terus ada Jazz dengan Dari Mata. Mau yang mana kira-kira?
1: Mana yang kudesak aja kan.
0: Nasib aja lagi ya. Tetap nang lain juga. Masa, berarti nang ulun bacakan tuh ada tetap pilihnya rupanya nih.
1: Ya udah, Ojan Bang, apa lagi?
0: Ojan, di luar prediksi selalu masalahnya tuh.
1: Itu, di luar kewajaran gak ada wajar sudah, berarti ya. Walaupun ini wajar tanpa pengecualian masih
0: WTP ya kalau.
1: 9 poinnya, kalau di luar kewajaran tuh bisa 4.
0: Iya, bahaya masalahnya ya kan.
1: Berarti ada sesuatu yang
0: gak
1: ada beres.
0: Aduh.
1: Ini dirahasiakan tuh, berarti gak ada beres.
0: Nasib aja lagi. Ayo jana salamnya dulu nak kesan siapa Bang Ojan sih? Bang Ojan, Bang Hendy. Sambat Bang Ojan kalau lu ente.
1: Salah pula. Buat tadi Ojan, yo. Jangan nakal, jangan. Benar. Jangan diletter, jangan diambil jana. Yang belum ada jana itu.
0: Jangan kamaruk ya kalau.
1: Aduh, yang lain masih banyak jana yang janda ada juga. Tenang aja gitu lah. Kanjeng Herman, santai aja man. Insya Allah aman. Insya Allah aman mana ya. Dia juga aman. Masri juga aman gitu. Buat anak Pandawa yuk, jangan bercakut pepadaan.
0: Betul.
1: Ya, buat yang pendengar semua yuk, mudah-mudahan kita sehatan.
0: Amin.
1: Amin, Pak lah.
0: Yeah, siap. Oke.
1: Okay. Amin. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Hendy. Oke, sampai di sini dulu saya Fadli menemani Anda di Belaria Indonesia sesi yang pertama. Habis ini ada Mas Adit buat nyacil Galulastri, terus juga yang di TikTok mau minta lagu di luar yang ada, mohon maaf banget ya. Ini dia kamu dari Tito Sumarsono menutup perjumpaan kita di Blari Indonesia sesi 1. Habis ini sesi 2 ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.co.id, di mana beredar unggahan video di media sosial yang memuat klaim tentang rancangan undang-undang perampasan aset yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada 27 Agustus 2026 kemarin. Faktanya, pendengar, klaim video ya dengan narasi mengatakan RUU perampasan aset disahkan DPR RI pada Agustus 2026 adalah hoax, dilansir dari tempo.co, di mana rancangan undang-undang perampasan aset tidak disahkan pada 27 Agustus 2026. Dalam video tersebut, koordinator AMPB Supriyono alias Botok tidak mengumumkan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perampasan aset. Botok menyampaikan hasil audiensi bahwa DPR RI berjanji dan menargetkan RUU perampasan aset akan diselesaikan serta disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji pimpinan DPR ini menuntaskan RUU perampasan aset itu kemudian dituangkan dalam surat resminya. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prosatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin sore ya. Oke, dan setelah ada Padli tadi menemani Anda, dan kali ini Aditya yang menemani Anda. Tadi ada satu lagu yang sudah mengantarkan kita, datang dari Celine dan juga Nadia dengan judul lagunya Teman ya. Tapi sebelumnya Aditya pengen nyapain, pengen ngasih informasi dulu buat teman-teman semuanya, di mana Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI Kalimantan Selatan ini menggandeng Bang Kalsel menggelar silaturahmi dan diskusi reflektif dengan tema perempuan dan media merawat kedaulatan informasi, menebar keadilan. Nah, yang menjadi ruang refleksi bagi jurnalis perempuan untuk memperkuat peran media dalam menghadirkan informasi yang akurat, kritis, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Nah, tantangan jurnalis saat ini di tengah derasnya arus informasi digital, kini bukan lagi sekedar persoalan siapa yang paling cepat menyampaikan berita, tapi tantangan terbesar adalah bagaimana media mampu menghadirkan informasi yang benar, terverifikasi, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Bagi jurnalis, verifikasi bukan sekedar prosedur, tapi untuk bertanggung jawab kepada publik. Prinsipnya, saring sebelum sharing dan verifikasi sebelum publikasi. Ini harus tetap menjadi pegangan meski tekanan yang menghasilkan berita secara cepat semakin tinggi. Jadi belum tentu yang cepat itu benar. Makanya buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok juga, yang suka scroll-scroll di media sosial, Instagram juga atau Facebook atau apalah itu, jangan langsung lihat berita sharing ya. Jadi verifikasi dulu benar atau enggak sih gitu ya. Takutnya gitu nanti ada berita kebakaran langsung di-share ya. Verifikasi dulu itu berita kebakaran.

0: yang kapan. Ada karhutla juga nih, di mana asapnya begini begini begini, cek dulu itu udah benar atau enggak ya. Beda kalau lagi live TikTok ya. Kalau live TikTok ya namanya juga live, artinya memang lagi berlangsung di situasi kejadiannya seperti kita lagi live TikTok juga nih. Jadi bagi teman-teman yang mau request lagu di sesi kedua silahkan ya. TikTok boleh ya, Aditya sudah share juga, Aditya sudah kasih tahu tadi lagu-lagunya apa aja yang bisa dipilih di sesi kedua kali ini buat teman-teman yang di ini punya siapa?
1: Bang Hendy tadi tuh.
0: Bang Hendy, oh Bang Hendy. Ya. Makanya enggak saya puter tadi, malah puter yang lain. Bukan salah saya Bang Andi ya, salahnya Mas Pat nggak ngasih tahu saya. Jadi lagunya malah lagunya si Selina Manadi ya yang saya putar duluan tadi ya. Is okay deh ya. Abis ini Bang Andi ya, lagunya kita puterin. Jadi telepon WA juga boleh ya. Okay, Pak, itu di jalan ya. Banyak-banyak istirahat dulu ya. Ntar malam nih berjuang lagi Mas Pat nih ya. Soalnya malam ini bagi teman-teman mumpung kalaunya ada waktu luang lagi kosong pengen santai ya, yang pengen lihat putaran pertama ya Jer ya, malam ini Jer ya, putaran pertama Bintang Radio, bisa langsung aja datang ke auditorium RRI Banjarmasin. Insyaallah acara akan dimulai pukul 19 atau habis maghrib nanti. Masuknya gratis, serius gratis, nggak dipungut biaya apapun ya, 3 hari kalau nggak salah. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu final kalau nggak salah ya. Nah jadi malam ini putaran pertamanya, besok putaran keduanya, sekaligus pengumuman, baru nanti malam Minggu final. Malam Minggu ya finalnya apa malam Senin sih? Hari Minggu ya finalnya ya. Ayo cek dulu kita. Hari Minggu finalnya. Om Sabtu ya finalnya. Malam Minggu, nah itu dia malam Minggu finalnya. Jadi langsung aja mumpung weekend ya, apalagi kalau malam ya di halaman RRI Banjarmasin, kalian gak akan kelaparan, gak akan kekurangan cemilan ya. Jadi datang aja gratis, gak dipungut biaya apapun, sambil nongkrong, sambil santai, sambil ngeliat Bintang Radio, sambil dukung favorit kalian ya. Dari malam ini habis maghrib ya pukul 19, terus malam besok putaran keduanya, dan malam Minggu finalnya. Nah itu dia ya. Pokoknya dukung siapa nanti yang akan mewakili RRI Banjarmasin atau regional Kalimantan Selatan. Nanti akan kita adu lagi di regional 8 se-Kalimantan ya. Wih, pokoknya dukung siapa favorit Anda nantinya ya. Oke, aku telepon apa TikTok dulu deh. Aku nyapa TikTok dulu deh ya. TikTok dulu, tadi ada Paman Alan, udah dari Mas Padu udah dibacain. Ada Emma Mila, assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam, selamat siang kembali juga buat Emma Mila ya. Aku minta lagu Leto aja. Lagu Leto, Leto, Leto. Oke, Dudu Rindu ya, siap. Oke, Dudu Rindu lagunya kita siapin ya buat Emma Mila. Kemudian halo Mama Madan juga. Ada Rudolf, hati-hati di jalan Bang Fadli ya, aman ya. Selamat sore juga buat apa nih? Selamat sore Bang Andi. Sore juga nih buat Rudolf ya. Lagu apa aja yang ada hari ini? Udah aku sebutin tadi ya. Ada Beuntung Batuah, Aditya. Pun. Siap Beuntung Batuah lah. Ada Azura Zefari. Salam dari orang Banjar warga Malaysia. Ah, orang Banjar nang standby di Malaysia nih ya. Banyak nih orang Banjar nang standby di Malaysia ya. Bahasanya tuh masih menggunakan bahasa-bahasa pehuluan. Lo pernah melihat di YouTube kalau kada salah, orang Banjar yang ada di Malaysia udah turun-temurun di Malaysia lama sekali, tapi bahasa-bahasanya tuh masih bahasa ini, bahasa pehuluan ya, masih berasa ya. Lagunya udah Rudolf ya, tadi aku kasih tahu lagunya apa-apa aja. Terus ada Muhammad Halis dari Kecamatan Pengaron, hadir Bang Aditya. Siap Muhammad Halis ya, yang ada di wilayah Pengaron, thank you. Selamat sore juga Toyota Banjar Baru, luar biasa ya. Salam dari orang Banjar warga Malaysia juga. Ada Zafuri, Zafri tadi ya. Toyota Banjar Baru, jangan lupa nih buat teman-teman juga yang ada di TikTok, kalau mau cari yang baru-baru gitu ya, hubungin beliau. Siapa tahu gitu kan rezeki ya. Emma Mila, ini khusus lagu apa Bang? Ini kalonya Blaria Indonesia, artinya Blantika Musikarya Indonesia. Jadi spesial lagu-lagu Indonesia. Lagunya udah kita siapin banyak ya, sudah kita sebutin juga lagunya apa aja. Terus kalau mau request khusus kita coba nanti ya. Kalau request khusus kayak Bang Handi tadi request khusus lagu Ahmad Band, cuman ganti judul ya kalau nggak salah ya. Ada siapa lagi nih? Ada Amah, maaf jangan marah. Sama Mas Padli ya kamu bermasalah tadi ya. Natuna hadir, mantap, putra kelana dari Natuna. Rudolf request lagu unyu ada nggak unyu tadi ya? Unyu mana nih unyu ya? Oke, nanti kita cariin dulu ya, Bang Rudolf lah lagu unyunya ya. promosi, aku nggak bilang ya, itu nama akunnya tuh ya Toyota Banjarbaru, aku nggak promosi. Nama kamu ganti deh ya, Azura Motor misalnya boleh deh. Dari Kota Baru juga nih putra bungsu ya, dari Cantung Kota Baru, halo ya, salam kenal Bang, Natuna menyapa, mantap putra Kelana, kita sapa juga buat kawan-kawan yang ada di Natuna ya. Sehat selalu buat kawan-kawan yang ada di Natuna. Keren ya Bang, Abang Putra Kelana nih ya. Profilnya lagi siaran nih Bang. Kayaknya lagi siaran di RRI ya Bang ya. Semangat terus buat kawan-kawan yang ada di Natuna ya. Oke, kita tadi lagunya Ami apa Ama sih, lupa sih deh. Yang request tadi lagunya si siapa sih tadi? Emma lagunya udah disiapin ya. Kita terima telepon dulu deh ya kali ini. Halo Blare Indonesia, selamat sore.
2: Assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Bambang, sehat Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tenggorokannya enak Bu?
2: Alhamdulillah, kita enakan.
0: Alhamdulillah.
2: Dalam? Ke negara.
0: Inge, minggu kemarin ke negara.
2: Kenapa gak mampir?
0: Lewat belakang Bu.
2: Lewat belakang kan?
0: Lewat Margasari.
2: Oh. Mm-mm. Alhamdulillah lancar aja kan, nggak kabut.
0: Kabut sih Bu. Kayak masuk dunia lain.
2: Jangan lewat depan kan bisa mampir dari jalan raya cuma satu kilase Bu.
0: Kemarin tuh mau lewat depan, cuman kan. Berangkatnya tuh habis subuh Bu, jam 07.30. Habis itu pas pulangnya tuh udah jam 06.00 dan kok kabutnya tuh udah mulai turun lagi.
2: Lain kali kalian mampir ya.
0: Insyaallah Bu, nanti kalau nya ada arah-arah menuju ke sana kita mampir Bu.
2: Iya, Tumpang dah ke sini tuh.
0: Dalam?
2: Tumpang dah sering ke sini.
0: Oh, beliau kan dekat dari Banjarbaru.
2: Iya, sepedaan.
0: Sepedaan dari Banjarbaru.
2: Kalau pagi-pagi kan datang Bu, pas jualan saya kan.
0: Wais, mantap.
2: Sama kawannya satu, kemarin itu namanya nggak tahu. Sekarang. Bukannya sekarang gemuk.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Ganteng lagi.
0: Wait, anu berarti habis pensiun tambah makmur.
2: Iya. Ngetung, lagunya apa?
0: Lagunya nih ada Kuldesak Ahmad Band, Dudu Rindu dari Leto. Terus
2: aja.
0: Yang mana Bu?
2: Dari laptop.
0: Laptop aja siap Bu Bambang. Oke.
2: Ya, salamnya buat Mbak Rika, mudah-mudahan beliau selalu sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Sama keluarga ya, mudah-mudahan sehat terus.
0: Amin.
2: Makasih waktunya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Bambang ya, di kawasan Danau Salak ya. Oke, kita terima lagi satu penelpon. Ada siapa lagi yang bergabung bersama kita? Halo, Blare Indonesia. Oke, terputus, boleh dicoba kembali. Oh iya, sorry. Yang telepon WhatsApp nih ada kayaknya ya. Kita terima dulu. Ada Bang Hasbi, assalamualaikum. Halo. Halo Bang Hasbi. Udah masuk Bang Hasbi? Kok gak ada suaranya Bang Hasbi? Halo Bang Hasbi. Ais, kagak ada suaranya Bang Hasbi, halo Bang. Ya sudahlah, coba lagi Bang Hasbi boleh ya di 0811-511-1410. Yang mau telepon WhatsApp boleh nih ya juga di 0811-40976. Telepon WhatsApp ya, bukan telepon langsung ya. Halo Blare Indonesia, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, panjang umur Abang Haji.
0: Siap, Pak Lurah.
3: Pak RW.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Lurah?
3: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Sehat semangat. Dengar nun asambel anu jar. Jadi dunia gaib jar.
3: Ini bujur. Asli.
0: Asap jar.
3: Diasap-asapin aja.
0: Diasapi urang jar.
3: sama itu tuhun baasap juga.
0: Makanya maka dengaran ulun lah jarnya apa melihati rumah di seberang rumah tuh nah tetangga kada kelihatan lagi rumah tetangga jar.
3: Muncul aja kada kelihatan bana.
0: Masuk dunia lain. Masuk
3: bana. Oh Bang Haji.
0: Bon.
3: Bang Haji.
0: Bon.
3: Kayak orang mau beli uang itu. Jawab ulun kenapa mbak tetangga kata kelihatan kan asap mbak kenapa pian nih kenapa mbak gitu
0: mau ubar iwak
3: asap
0: mau, ya, mau mau ubar iwak tuh ada iwaknya ini iwaknya nang kededa
3: asap kita mana
0: tapi ya pak mama saya telah karena bapak jualan karena sesak napas lo
3: alhamdulillah aman aja mangai semam demam benar eh
0: alhamdulillah kalau pangidin batuk pas sesak napas
3: pulang akan mangai
0: amin
3: sehat aja mangai
0: amin robbal alamin
3: ya, lagunya ini aja dah serta mulia aja dah
0: serta mulia siapa ulang tahun
3: en omulun masih awas lagi 10 harian lagi
0: 10 hari lagi
3: kan bandas penyakitan bandas idin mangai kata kau ditanggu kayak hook juga mangai ngawi oh mang mama salam mang Haji
0: salam balik
3: ah kan dia mama mudahan sehat dia mama mudahan lancar rezekinya barokah minta rela minta ridho dia mama ulun
0: sama sama minta rela juga minta doa
3: nah lagi mendengarkan amang nah ini lagi makan sih dina
0: alhamdulillah
3: doakan mang lah mudah-mudahan mama ulun sehat aja
0: amin
3: cuma kabut banan ulun kada wani keluar nah
0: iya pakai masker
3: Ayo on pakai ya, mama on kan kata kawan mama kan manggahan orangnya mangai ada jantung sini. On suruh ini aja di rumah aja mangai. Kalau sudah berjalan dulu pian batisnya baru mau lagi. Doakan aja mang lah.
0: Amin insyaallah.
3: Kem salam on duta masker lah.
0: Siap duta masker.
3: siapa duta masker? Ayo siapa?
0: Siapa Auliana?
3: Ain.
0: Siapa bang?
3: Arini.
0: Oh Arini ke duta masker.
3: Iya kan tuh bunga seorangnya tuh R1
0: wais mantap
3: mantap banget sih ini mau kacamata mau
0: masuk buuuuh ya dong
3: suhunya nomor 2 oh ya nah itu aja Pak RW lah
0: siap mengejar
3: salam on ibu Depkes lah
0: siap
3: Depkes pulang ibu Depkes ini ya itu aja lah
0: ya.
3: Terima kasih ulun berbelaan ayo assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh adik aja seberat ini galeri Mang Eja nih kam Padli lah Mang RW aneh lah Mang RT ya kalau Eja ini kan lurah ya kalau Nier bakal ibu Depkes. Oke deh, ada dari Kintab juga nih udah gabung lewat TikTok ya. Halo dari Muhammad Rifagi ya, Muhammad Rifagi. Salam dari Kintab Bang, salam juga ya. Bang Putra Kelan ini sering isi acara PTP Pasundan Bang. Nah, sekarang udah nggak lagi. Oh, alhamdulillah. Sering yang penting sering masuk RRI juga bang ya di kawasan sana mantap ya oke ada siapa lagi nih RRI Banjar ada orang Jawanya kagak bang Putra Kelana ya RRI Banjar kalau yang orang Jawa ku akeh sebenarnya tapi mbok ya sehari-hari kita ngomongnya Banjar ya ngomongnya Banjar tapi kalau ditanya Banjar ini akeh orang Banjar orang Jawa ini akeh ada gitu loh ya. Di Perompat tuh ada, yang medoknya masih ngomong Jawa ada gitu ya. Jadi mau Jawa, Banjar, apalagi Maduro Rono, Maduro Rono kalau di Maduro. Medan ada ya, orang Medan, habis itu orang Batak juga ada di tempat kita. Wah lengkap pokoknya ya. Kemarin juga kalau nggak salah ketua tim kita dari Fak juga ada sempat datang kita ke sini. Nah ada juga tuh ya. Nah oke 25 menit pas 10:15 sambil Aditya cari-cari requestan kalian kita putar dua lagu dulu yang udah di request ya. Ada Kuldesak Ahmad Band dan juga Dudu Rindu dari Leto.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Dan silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung di 3251562 ataupun 0811511410. Lagu-lagunya masih banyak ya. Jadi lagu-lagu yang bisa kita siapkan, dia masih tersisa ya, boleh di request aja. Ada Untungnya Hidup Harus Terus Berjalan dari Bernadia, Hanyalah Engkau dari Wirda Mansur, Yunisara Tuhan Jagakan Dia, Irwansyah Perempuanku, Rizky Febian Penantian Berharga, Trio Alpins Kedamaian, Andra Respati Satu Ikatan Cinta, ini featuring dengan Gisma Windira, Ardima Sufi Tenggelam, Cikustik Seribu Tahun Lamanya, Dirdi Sampai ke Ujung Dunia, Semis Morangkir Pergi Tak Kembali, Yofi N. Nunos Juta Cinta, Jazz Dari Mata, ada Souki Cinta Dalam Doa, dan terakhir ada Nadine Amizah Beranjak Dewasa. Itu dia lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih ya. Dan yang siap naik ini ada Serta Mulia dari Sal Pribadi ya. Oke, kita terima telepon lagi. Siapakah yang sudah bergabung bersama kita? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bangun guring, Mama nih.
1: Ada bangun guring, Mbak, urut lagi tumornya, no. Tumornya longgar itu, ya.
0: Nah, iya.
1: Nah, makanya ini sambil Mbak urut, deh. Aduh-aduh.
0: Oh, manyamannya, mendengar aduh-aduh itu rasa nak burut juga seorang, ya.
1: Mbak urut, nyaman. Lawas banar deh, Mbak. Mano nih, apanya memesan sudah hanya hari ini, nak awak.
0: Oh, alah. Ulu nih bingung, urutan ulu nih jauh soalnya.
1: Ini. Belayung situ kasih ke Sungai Andai.
0: Nah, jauh loh mulai Belayung ke Sungai Andai, namun ulun di anu di Berangas sana. Nang Tambus anu.
1: Jahat Berangas, Kak.
0: Tapi anu Berangas. Berangas yang Tambus ke anu mah ke Parak apa? Parak Jembatan Barito.
1: Aduh, sing jauhnya pulang.
0: Nah, kan putarannya di dalam situ loh. Nah, di sana. Soalnya namunnya Bu Urut biasa aja lah, Bu Urut yang otot singkal-singkal biasa nih di Banjar ada aja. Tapi yang Bu Urut sebujur Bu Urut kayak pinggang apa segala macam tuh ya kalau, nah harus kesana lun mau kada mau.
1: Nih tukang urutnya bisa mengurut Aulia juga nih.
0: Ya masalahnya namunnya baya Bu Urut biasa nih kada mempan lun ulun mai.
1: Sama munya jejapayan aja kada kawa.
0: Anu
1: awak-awak nang. Awak kebal sudah anu nya kada kawa nang mangurut nang kayu orang balulur tuh kada mampan.
0: Kondol banar dagingnya.
1: Itu mun mangurut nang kayu orang balulur itu tuh malah guring gitu.
0: Iya, itu kan di Banjar ada jalan banyak aja di Banjar. Ada
1: nang itu ha, kada cocok itu gitu. Awak nang orang pegawian nih kada kawa urut.
0: Nah, namun urut gitu tuh mbah tuh guring, esok masih saya singkal-singkal awak.
1: Iya,
0: aduh, lagunya belum requestannya, Mak.
2: Ada Andra kata tadi.
0: Ada Andra Respati.
2: Ya itu aja gendah.
0: Oke, siap.
2: Hiburan Mak bawa anu nih, anak ajan sudah
0: ada. Pas ajan.
2: Iya, ada. Salamnya seberataan yang ditanya di TikTok yang di grup juga seberataan dari A sampai Z. Buat Adit yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan. Sampai ketemu hari Minggu lagi kita. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang waktu kumandang azan asyar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
3: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.
3: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
4: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
2: Boleh, boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
1: Yang itu tuh, yang warna hitam.
2: By the way, harga teman ya?
3: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
1: Oke deh, gue transfer ya.
3: Jo, kok lu transfernya 100.000?
1: Lah iya dong, kan kata gue harga teman. Teman, support teman.
3: Wah, makasih banyak Jo. Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
1: Ayo dukung produk lokal.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami di Banjarmasin sore di Blara Indonesia ya. Diucapkan juga ini bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah salat asar ya, mudah-mudahan nama Allah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ya. Dan udah 57 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, artinya Aditya harus undur diri juga dari indra dengar Anda di Banjarmasin sore kali ini. Thank you juga bagi teman-teman yang udah standby lewat TikTok juga ya, dan jangan kemana-mana. Bagi Anda juga yang di TikTok yang lagi dengerin kita melalui area digital, karena abis ini kita akan bergabung sama program A1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asa Cita. Untuk tema hari ini di Beranda Asa Cita, siaran berjaringan nasional, itu bersama rekan-rekan dari RRI Palembang, RRI Palangkaraya, Semarang, dan juga RRI Batam, dengan topik bahasan keragaman flora. Nah tentunya ini menambah hasanah pengetahuan kita terkait berbagai macam flora yang ada di Indonesia ya, yaitu dari Palembang, Palangkaraya, Semarang, dan juga Batam. So pendengar, akhirnya Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda semuanya. Kita jumpa lagi ntar malam ya, nanti malam di Melodi Memory. Insya Allah ntar malam nanti di Melodi Memory teman-teman akan ditemani sama Mbak Mada ya. Jadi TikTok jangan lupa nanti malam standby lagi ya, dari jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan.

0: konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
1: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
0: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
1: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
0: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
1: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
0: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih Pak?
1: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini

0: bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih Pak?
0: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Nah, ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit.
1: Kecil
2: ya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya, betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Nah, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini. Misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok aja di dalam.
2: Iya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Iya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan. Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape itu mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar Sanggar Tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama. Lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya pendengar, Anda masih kembali di Jakarta Sore ini bersama saya, Andi Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, tepat di hari Kamis, tanggal 3 September?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan
2: pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita bergabung untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Kamis 3 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Agus.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Oke. Sama-sama nanya kita.
0: Sama-sama nanya, sesama Kalimantan Utara ya, kompak ya.
1: Iya, kompak kita. Kebetulan kalau di Nunukan alhamdulillah kabarnya baik, cuma nih cuacanya karena kabut asapnya udah mulai masuk sini nih. Rekan
0: Oke,
1: Agus.
0: bahkan sebatik sempat nggak terlihat katanya ya.
1: Iya. Kalau di
0: Oke.
1: Tarakan gimana?
0: Tarakan juga sama, Rista. Bahkan sekitar hampir semingguan kali ya. Ya, walaupun kabut asapnya tipis ya, tapi ya cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya.
1: Tapi sempat
0: Dan
1: turun
0: Rista,
1: nggak di sana?
0: gimana?
1: Sempat turun hujan nggak di sana?
0: Sempat turun hujan, iya. Jadi tadi pagi sempat senduk lah, seperti itu.
1: Iya, sama berarti kompak betulan kita.
0: Kompak. Baik, Rista, dari Nunukan ada informasi apa sore hari ini?
1: Oke, terkait juga dengan pembahasan kita barusan, jadi ini tentang kabut
0: Oke.
1: asap yang sudah menyelimuti Nunukan, rekan Agus.
0: Oke, jadi trending ya. Baik, silakan Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap karhutla bulungan menyelimuti Nunukan dan mengakibatkan kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam beberapa hari terakhir. Prakirawan BMKG Nunukan Oliva menjelaskan kondisi ini diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data BMKG per 2 September, terdeteksi 94 titik panas atau hotspot di Kalimantan Utara, seluruhnya berada di wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
3: Update terakhir tanggal 2 September pukul 00 sampai 09 WIB itu didapatkan berjumlah 94 titik hotspot di wilayah Kalimantan Utara. 94 titik hotspot itu semuanya berlokasi di wilayah Tanjung Palas Timur.
2: Lebih lanjut, Ulifa menjelaskan hasil deteksi BMKG menunjukkan kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak asap masuk dalam kategori tidak sehat. Masyarakat diimbau waspada terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Kualitas udaranya kebetulan untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri kan alatnya terletak di Tanjung Selor. Nah, kalau dilihat dari datanya, terakhir per jam 9 tadi itu masuk dalam kategori tidak sehat ya, karena melihat kondisi sebaran asapnya sampai ke Nunukan juga masih dalam kategori sedang hingga tidak sehat.
2: Selain Kalimantan Utara, sebaran asap juga terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia, di antaranya Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur hingga Maluku. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan dari reporter RRI Nunukan Salma Amin, dan itu mengakhiri laporan dari wilayah Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Agus di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa di Palangkaraya sore hari ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Selamat sore Agus.
0: Gimana nih kabarnya Angkasawan, Angkasawati dan sekaligus kabar Palangkaraya sore hari ini Seno?
1: Baik, alhamdulillah di Palangkaraya kami masih dalam keadaan siap bekerja dan sehat.
0: Asyik.

0: akibat kabut asap, jajaran DPRD Kota Palangkaraya mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan anak-anak usia dini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
2: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
3: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
2: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
1: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, orang tua wajib mendampingi seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
2: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar tetap dapat berlangsung, meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, Agus, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
4: Baik, terima kasih Seno atas informasinya ya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria.
1: Halo juga rekan Agus Maulana.
0: Gimana kabarnya sore hari ini? Tampak cerah kalau dilihat di layar ya.
1: Iya, cerahnya cuma sementara saja. Tadi kabut seharian cukup pekat ini untuk kota Samarinda, rekan Agus Maulana.
0: Iya, semoga ya. Semoga nggak sawana kasawati. Iya.
1: Dan dampaknya ini ya, kekeringan di kota Samarinda menyebabkan air intusilat ini masuk ke mahakam, rekan Agus.
0: Waduh, semoga segera membaik ya Samarinda ya, rekan Arda. Dan iya, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ini sumber air baku ini sudah mengalami peningkatan kadar asin, rekan Agus.
0: Waduh, baik, silakan selengkapnya.
1: Terima kasih Agus Maulana, Anda yang ada di Tarakan. Pendengar, intrusi air laut ke Sungai Mahakam memperparah dampak keringan di kota Samarinda. Kondisi ini menyebabkan jumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat ikut terdampak.

0: informasi lengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Kekeringan yang terjadi di kota Samarinda turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah intrusi air laut ke Sungai Mahakam yang membuat sejumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan intrusi air laut dapat masuk cukup jauh ke aliran Sungai Mahakam, terutama ketika kondisi air sedang pasang. Menurutnya, penyusutan debit sungai akibat kekeringan membuat air laut lebih mudah masuk ke wilayah perairan sungai. Suwarso menjelaskan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional sejumlah instalasi pengelolaan air. Air baku yang memiliki kadar asin tinggi tidak dapat diolah secara optimal, sehingga pemerintah perlu menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
2: Ketersediaan air bersihnya yang terbatas, karena ada beberapa pipa PDAM itu terdampak intrusi air laut, sehingga tidak melakukan produksi. Namun demikian, kita sudah tangani semua dengan koordinasi dengan berbagai pihak, penyediaan tangki-tangki suplai ke beberapa titik di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran, baik itu melalui suplai di masjid, di tempat-tempat umum, di sekolah, bahkan di rumah-rumah RT yang memiliki penampungan, itu kita suplai semuanya. Saat ini semuanya bisa terkendali.
1: Suwarso menjelaskan, BPBD bersama berbagai pihak telah melakukan distribusi air menggunakan tangki ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Selain untuk kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber air juga menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berbagai sarana dan prasarana milik Kodim, BPBD Provinsi Kalimantan Timur, relawan, serta pemadam kebakaran dikerahkan untuk mendukung kebutuhan air dalam proses pemadaman. Suwarso menegaskan penanganan kekeringan di Samarinda saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama, yakni mengendalikan kebakaran lahan dan memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat. Kondisi tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi hingga berakhir masa tanggap darurat kekeringan pada tanggal 7 September 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Agus Maulana, demikian tadi laporan dari Zulfikar Ali. Sekarang saya akan kembalikan ke Anda lintas banjir Nusantara yang berikutnya, Agus.
3: Baik, terima kasih rekan Arya atas informasinya dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah pada saat ini masih mencapai 70%. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih jauh dari mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun, produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kan bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan Pak Ketua Komisi 25.685 ton itu. Kemudian produksi kita cuma 2.279.
2: Suryanto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non-rumah tangga, seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk kebutuhan rumah tangga pada 2025 diperkirakan mencapai 6.621 ton, sementara kebutuhan non-rumah tangga ditambah EPG mencapai 14.410 ton. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai 18.888 ton. Timur Dasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya pada sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo Mas Agus, apa kabar?
0: Kabar sehat, walaupun ya tadi ya ada kabut tipis-tipis dari kota Tarakan. Bagaimana kabarnya dari Banjarmasin?
1: Banjarmasin, kalau pagi sampai jam 10 kabutnya masih agak tebal nih Mas Agus.
0: Mulai siang?
1: Kalau siang sampai sore udah agak terang.
0: Udah agak terang ya, mudah-mudahan mereda 100% ya.
1: Mudah-mudahan hujan cepat turun aja Mas Agus nih.
0: Amin, amin, amin. Belum ada hujan turun ya?
1: Sama sekali belum ada, hampir 2 bulan lebih nih.
0: Aduh, astagfirullah. Semoga turun, semoga pulih 100% ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik. Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa Aditya?
1: Ini terkait tentang kegiatan kita, RRI Fest 2026 Mas Agus.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, LPP RRI Banjarmasin bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar ini memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi cinta lingkungan dan peduli sesama dalam kegiatan RRI Fest 2026 dengan menebarkan 1000 benih ikan pepuyu. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Penebaran bibit ikan ini kita tahu bahwa depan lokasi.
3: Dalam rangka aksi cinta lingkungan dan peduli sesama melalui program RRI PES 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin menggelar penebaran benih ikan papuyu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Benih ikan papuyu tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Sebanyak 1000 ekor benih ikan ditebar di kawasan perairan yang berada di sekitar lingkungan RRI Banjarmasin. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan penebaran benih ikan papuyu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Selain menjaga keberadaan ikan lokal, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kelestarian ekosistem perairan.
2: Penebaran bibit ikan ini, kita tahu bahwa depan lokasi RRI itu ada yang namanya sungai, sehingga kita mencoba melakukan penebaran bibit ikan supaya bisa bermanfaat kedepannya.
3: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Bantuan Calon Induk dan Benih BPBAT Mandiangin, Bambang Setyo Sihananto, mengatakan lahan yang terbatas tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya khususnya pengembangan ikan lokal. Pemanfaatan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Harapan besar kami dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dapat bermanfaat dan juga dapat ditiru atau istilahnya studi tiru oleh kelompok pembudidaya ikan maupun kelompok masyarakat yang lain terutama di Kalimantan Selatan dan khususnya di Kota Banjarmasin.
3: Pihak berharap kegiatan penebaran benih ikan papuyu dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan lahan maupun sumber daya perairan secara produktif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat juga diharapkan terus diperkuat untuk menjaga kelestarian ikan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali bersama rekan Agus. Silakan rekan Agus.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Melana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayar.
5: Ini udah benar.
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore di 36 menit tepat sekali masuknya 38 menit ya lewat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id pendengar, di mana kasus ISPA atau inspeksi saluran pernapasan akut di Banjarmasin saat ini terus meningkat dan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Di mana Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ini menunjukkan bahwa kasus ISPA per Juni 2026 tercatat ada 6.432 kasus. Angka tersebut meningkat menjadi 6.841 kasus pada bulan Juli dan bertambah sekitar 409 kasus hanya dalam satu bulan. Sementara itu, data ISPA sepanjang Agustus 2026 masih dalam proses rekapitulasi dan dijadwalkan selesai pada 5 September nanti. Padahal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin menyebutkan bahwa tidak ada titik panas ataupun hotspot di Kota Seribu Sungai ini. Bahkan Banjarmasin bukan merupakan wilayah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Yanuar Diansyah, berkilah bahwa peningkatan kasus tersebut tidak bisa langsung dikaitkan seluruhnya dengan kabut asap akibat karhutla. Jadi dari Juni, Juli, kasus ISPA memang naik sekitar 400 kasus, tapi tidak bisa dikaitkan seluruhnya dengan kabut asap. Dimana menurutnya, tingginya angka ISPA di Banjarmasin juga bisa dipengaruhi pola pelayanan kesehatan, dimana sejumlah fasilitas kesehatan di Banjarmasin, terutama puskesmas, tidak hanya melayani warga yang berdomisili di dalam kota, tapi juga masyarakat di daerah sekitar. Dan dimana namun tingginya kasus ISPA tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, terlebih ketika Banjarmasin ikut terdampak kabut asap dari karhutla di daerah lain. Paparan asap menurutnya tetap berpotensi membentuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar terkait penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan. Ini menjadi perhatian dari perwira siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau PASIS Sesko TNI AU Angkatan ke-65. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja kuliah kerja dalam negeri PASIS Sesko TNI AU ke pemerintahan Kota Banjarmasin yang berlangsung di Aula Kayu Baimai pada hari ini tadi, Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut difokuskan pada pengumpulan data dan investigasi terkait manajemen penanganan karhutlah di Kalimantan Selatan. Dan Banjarmasin menjadi salah satu lokus untuk melihat secara langsung pola penanganan koordinasi lintas sektor hingga dampak karhutlah terhadap masyarakat. Di mana rombongan yang dipimpin oleh Paban 1, Rendik Ditdik Seskow TNI AU Kolonel PNB Muhammad Sugianto, selaku koordinator penanggulangan karhutlah, mereka diterima langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, bersama jajaran Forkopimda dan SKPD terkait. Di mana Ananda menegaskan karhutlah bukan persoalan yang bisa ditangani satu instansi, karena itu diperlukan data yang terbuka dan gambaran menyeluruh mengenai kondisi di lapangan. Menurutnya kajian yang dilakukan oleh PASIS Sesko TNI AU diharapkan tidak berhenti pada kepentingan akademis, hasilnya juga harus mampu memberikan gambaran mengenai kondisi karhutlah, kemudian dampak sosial ekonominya, serta efektivitas koordinasi antar lembaga di daerah. Ananda juga meminta seluruh SKPD terkait memberikan data secara terbuka kepada tim dari Sesko TNI AU, dan ia berharap pengumpulan data tersebut dapat memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dan juga TNI dalam menghadapi ancaman bencana. Sementara itu, Kolonel PNB Muhammad Sugianto juga menyampaikan bahwa kolaborasi antar unsur militer dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam membangun strategi penanggulangan bencana. Menurutnya, kegiatan dari KKDN ini juga merupakan bagian dari upaya membentuk perwira yang mampu membaca persoalan nasional secara strategis. Dalam pelaksanaannya, tim Sesko TNI AU tidak hanya melakukan penyuluhan kepada masyarakat, mereka juga mendatangi sejumlah instansi teknis di lingkungan Pemko Banjarmasin untuk menggali data konkret terkait penanganan karhutlah yang akan dianalisis sebagai bahan penyusunan kajian strategis. Informasi lainnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
4: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta yang dari Pro 1 Banjarmasin, pendengar KMB dari komdigi.go.id diinformasikan beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan melakukan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutlah Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel sisi cnnindonesia.com yang berjudul Purabaya siap cairkan berapapun anggaran karhutlah asal tidak di markup, yang tayang 27 Agustus 2026 lalu. Penjelasan, jika Purabaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutlah. Selain itu, berdasarkan wacana yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah juga sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk dicairkan guna penanganan karhutlah di Kalimantan. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Pusat kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore di 5 menit pas di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan pendengar untuk kumandang azan maghrib insyaallah hari ini jatuh pada pukul 18.26 menit waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi untuk Anda dari Banjarbaru RR.co.id pendengar, di mana Polda Kalimantan Selatan saat ini mengembangkan inovasi pemadaman kebakaran hutan dan juga lahan dengan menyuntikkan cairan berbahan dasar metil ester sulfonet atau MES atau MES ya. Ini langsung ke lapisan gambut. Metode ini menyasar bara api di bawah permukaan tanah yang sudah dipadamkan dengan cara konvensional. Uji coba metode tersebut dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Polisi Dr. Rusianto Yuda Hermawan saat memimpin penanganan karhutla di Desa Pangayuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Nah, dalam uji coba tersebut, pipa undercooling ditancapkan hingga menembus lapisan gambut yang masih menyimpan bara, di mana cairan mes kemudian diinjeksikan langsung ke titik panas di bawah permukaan tanah. Nah, hasil dari pemantauan menggunakan drone termal menunjukkan suhu gambut yang sebelumnya mencapai 120 derajat Celcius turun hingga kisaran 30 derajat Celcius setelah permukaan dibasahi dan cairan mes disuntikan dalam selama sekitar 1 menit. Nah, Kapolda Kalimantan Selatan mengatakan bahwa cairan mes ini dikembangkan oleh Bit Lab for Polda Kalsel dengan bahan dasar minyak nabati dan dirancang memiliki daya penetrasi lebih cepat ke dalam gambut dibandingkan air biasa. Nah, selain menyasar bara di bawah tanah, pemadaman permukaan juga dilakukan dengan menyemprotkan cairan pemadam untuk membasahi vegetasi kering dan mencegah api kembali menyala. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin juga turut meninjau penanganan karhutla di Pangayuan, mengakui inovasi yang diterapkan Polda Kalsel menunjukkan hasil yang signifikan. Informasi lainnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau dikemanakan anak pohonnya?
4: Ya dibuang lah, terus diapain?
3: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
5: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita.

Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
1: Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat bukan sekedar kain yang menempel di tubuh. Ia adalah penjaga kehormatan. Ia adalah pagar yang Allah pasang agar kita tetap mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho.
2: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 19 menit sampai pukul 18 waktu di tengah jelang kumandang azan maghrib. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
3: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ بَوَّأْنَا

تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي

كاي السجود وأ

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah demikian?" Mereka menjawab, "Mereka salat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?" Mereka menjawab, "Baiklah

Ya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti juga pendengar, kita akan bergabung langsung ke ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk mengikuti kajian ba'da maghrib tamlik udara bersama Kiai Haji Al-Ustadz Ilham Humaydi. Setelah informasi untuk Anda pendengar dari Banjarmasin RRI.co.id di benar pemerintah Kota Banjarmasin.

vaksin saat ini terus memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui edukasi kesehatan mental bagi remaja. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan bertema kesehatan mental remaja yang digelar di Musola SMA 6 Banjarmasin pada hari ini tadi ya, Kamis 3 September 2026. Kegiatan yang dimulai sejak pagi pukul 9 tadi ini menghadirkan dua narasumber, yakni ada Kepala SMA N Banjarmasin dan Anandatia Amalia. Edukasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental, sekaligus mendorong mereka lebih aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, M. Ramadan, juga menyampaikan penguatan kesehatan mental menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Menurutnya, komitmen tersebut juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 9 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kota layak anak. Dan Ramadan juga menegaskan pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi peran sekolah, keluarga, masyarakat, hingga anak itu sendiri dinilai sangat penting untuk memastikan lingkungan tumbuh kembang yang aman dan mendukung. Informasinya pendengar, habis cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui rri digital.

awal, kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal, kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada di dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore 47 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id, di mana pelayanan, maksud kami layanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Banjarmasin ini berhasil mencatatkan kinerja gemilang melalui pelaksanaan lelang barang milik negara atau BMN, di mana barang tersebut adalah satu paket BMN berupa bongkaran gedung Rektorat Universitas Mangkurat yang terletak di kawasan Jalan Brigjen Hasan Basri dan sukses dilelang dengan nilai akhir yang jauh melampaui harga dasar, di mana pelaksanaan lelang dipimpin oleh Nona Feruska, pejabat lelang ahli pertama beserta jajaran dan perwakilan Rektorat Universitas Mangkurat. Lelang ini mencatatkan lonjakan penawaran yang sangat kompetitif, di mana penawaran ditutup dengan harga laku lebih dari 975 juta rupiah. Seluruh hasil lelang serta bea lelang yang diwajibkan langsung distorkan ke kas negara sebagai wujud nyata optimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, di mana rincian aset dalam pelaksanaan lelang tersebut dengan objek lelang berupa satu paket BMN bongkaran gedung Rektorat Universitas Mangkurat ditetapkan dengan nilai limit sebesar 322.347.000. Nilai tersebut menjadi batas minimal dalam proses penawaran dan sekaligus mencerminkan nilai aset yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan BMN. Nah, untuk dapat mengikuti lelang tersebut, peserta juga diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebesar 96.704.100 rupiah. Ketentuan uang jaminan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan keseriusan peserta dalam mengikuti proses penawaran. Dengan hasil akhir pelaksanaan lelang mencatatkan harga jual lebih dari 978 juta. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai yang sangat signifikan dibandingkan nilai limit sebesar 322 juta tersebut. Sekaligus menjadi indikator keberhasilan optimalisasi aset negara melalui mekanisme lelang. Selisih nilai yang besar tersebut turut memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital dan 50 menit pendengar lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya juga harus undur diri dari intro dengar Anda di Banjarmasin sore dan nantinya di Banjarmasin malam Anda akan ditemani bersama rekan Niar. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Proses itu dengan informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang kita akan bergabung langsung ke ruang induk Masjid Raya Sabilal Mukhtadin untuk mengikuti kajian bersama Kiai Haji Ilham Khomeidi.

Nah, hukum hadhihi takbir, sudah kita bicarakan hukum ini takbir. Bahwasanya sunnah sekira orang meninggalkannya lam tabtul salatuh. Jikalau ada yang meninggalkan itu takbir, maka salatnya tidak batal dan tidak wajib dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Begitu. Artinya ketika orang tidak mengucapkan takbir, langsung setelah i'tidal langsung dia bergegas untuk sujud dan tidak mengucapkan takbir, maka tidak batal salatnya dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Fa idza sajad, apabila telah sujud, tuma'ninah di dalamnya, ata bi adzkari sujud, hendaknya dia membaca zikir-zikir yang dibaca ketika sujud, dan itu zikirnya banyak. Minha di antaranya adalah sebagaimana riwayat sahih Muslim dari Sayyidina Hudzaifah Al-Mutaqaddimah yang telah terdahulu yang ikut salat dengan Nabi Muhammad. Kemudian Rasul membaca Al-Baqarah. Dia kira Rasul Baqarahnya cuma 100 ayat. Tahu-taunya tambah lagi 100 ayat. Dikira 200 ayat ruku, tahu-taunya setelah 200 ayat terus lagi sampai habis surah Al-Baqarah. Dikira setelah Al-Baqarah langsung ruku, ternyata sambung lagi dengan surah surah An-Nisa. Setelah An-Nisa dikira sudah selesai, ternyata sambung lagi surah Ali Imran. Wahakadha, begitulah solat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki beliau di malam hari. Zalamtu sunnataman ahyad zalama ila anishtakat gadamahu dhurra min warami sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alih. Beliaulah yang mengatakan idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Kalian apabila jadi imam mengimami orang lain, ringkaskan salatnya, ringankan, jangan terlalu panjang. Rasul salatnya itu qasdan, pas takarannya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Karena di belakang kalian makmum ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang anak kecil, wadul hajah, dan ada orang yang punya keperluan, begitu. Tapi kalau sholat sendirian, fal yutawwil masya. Kalau sholat sendirian, udah, teh mau panjang bagaimana silahkan, begitu. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasul sallallahu alaihi wa sallam tidak ada yang paling membahagiakan beliau melainkan salat. Ada salat. Naam. Apabila beliau sujud, faqala subhan rabbiyal a'la, dan sujudnya gariban min qiyamih. Lamanya itu hampir-hampir seperti berdirinya Nabi Muhammad, itu sujudnya. Ada lagi riwayat al-Imam Bukhari wa Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, Nabi Muhammad memperbanyak di dalam ruku dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Itu semua zikir-zikir sujud warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar ada orang sujud dan rukuknya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli, maka dia memakai riwayat yang lain. Begitu. Ada lagi riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya Rasul juga membaca dalam ruku dan sujudnya subuh quddus rabbul malaikati warruh. Begitu. Ada lagi riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau apabila sujud membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shagga sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada lagi di dalam riwayat yang lain dari Auf bin Malik. Naam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apabila beliau ruku
yang panjang rukuknya beliau membaca di dalamnya subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah thumma gala fi sujudihi mithla dhalik, kemudian sujudnya pun begitu beliau membacanya. Nah, hadza Auf bin Malik adalah yang mana ketika beliau datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau punya anak, beliau punya anak, namun anaknya sedang ditawan. Anaknya ditawan oleh orang. Beliau tidak punya harta untuk menebus. Datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ketika mendengar pengaduan Auf bin Malik, Auf bin Malik mengadukan bahwasanya anaknya ditawan oleh kaum musyrikin dan tidak punya harta untuk menebus. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk bersabar. Sabar. Subhanallah. Setelah itu beliau mengatakan saya ja'alullahu laka faraja. Akan datang pertolongan. Akan datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana nantinya anakmu akan dilepas atau anakmu datang seperti itu, tapi perlu proses. Sampai pada akhirnya falam yalbas ba'da dhalika illa yasiran alimfalata ibnuhu min aidil adu. Tidak lama subhanallah anak Auf bin Malik, anak Auf bin Malik kabur dari tawanan tersebut, dan beliau ketika kabur tidak tanggung-tanggung membawa kambing, membawa unta punya orang musyrik. Subhanallah. Dikira hanya sekedar kabur, tapi subhanallah beliau juga membawa kambing dan unta milik orang musyrik tersebut. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat adalah 4000 kambing yang beliau bawa. Subhanallah. Auf bin Malik tadinya datang ke Nabi Muhammad mengadu anaknya ditawan, tidak punya harta, nama anaknya adalah Malik, Auf bin Malik bin Malik bin Auf bin Malik, begitu. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Auf bin Malik mengadu bahwasanya anaknya ditawan wa tidak punya harta, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha wasbir. Satu, taqwa kepada Allah. Jangan sampai karena permasalahan yang kita hadapi taqwa melayang. Jangan sampai karena musibah dalam kehidupan kita taqwa kita hilang. Jangan sampai. Cukup musibah dunia, jangan sampai musibah agama juga menimpa kita. Contoh, dapat masalah di kehidupannya. Ya memang sejatinya hidup tidak ada yang luput dari permasalahan. Kemudian ketika dapat masalah, tidak sholat. Yang tadinya rajin ngaji, tidak baca Al-Quran. Yang tadinya hadir majelis maulid, absen.
yang tadinya ada rutinitas burdah, absen. Yang tadinya hadir majlis tiap minggu ada, tidak hadir. Ada namanya rugi dua kali. Musibah dunia dapat, musibah agama kita dapat. Makanya Rasul ketika Auf bin Malik datang menghadap kepada beliau, yang paling pertama Rasul katakan kepada Auf bin Malik, ittaqillah, taqwa kepada Allah. Apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, jangan sampai iman kita melayang. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad yang sedang menghadapi permasalahan, apapun itu permasalahannya, baik dalam karirnya, baik dalam materinya, keluarganya, kesehatannya, semoga diberikan ketabahan oleh Allah, kesabaran oleh Allah, dan insya Allah semuanya bakal berlalu. Insya Allah semuanya bakal berlalu. Ittaqillah, satu, ittaqillah, taqwa kepada Allah. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Wasbir, sabar. Sabar. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asyuhada wa aisha su'ada wa nasra ala al-a'da wa murafaqatal anbiya. Minta agar diberikan kesabaran dalam menghadapi segala keputusan dari Allah. Wasbir, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak baca la hawla wa la quwata illa billah. Udah, cuma tiga. Taqwa, sabar, perbanyak baca la hawla wa la quwata illa billah. Ini kita yang semuanya dapat masalah. Ini semua pasti dapat masalah. Hah? Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Ittaqullah, wasbir, wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Oh, ini langsung Auf bin Malik langsung dapat kuncinya dari Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Pulang ke rumah langsung dia sampaikan nama istrinya. Wa istrinya ya takhud bil quwa. Istrinya langsung mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama, subhanallah, anaknya yang bernama Malik datang. Datang, subhanallah. Qad ghafala anhu al-adu, musuhnya Allah yang mengatur. Mau apa kita? Allah yang mengatur, musuhnya lalai darinya, beliau lolos kabur. Subhanallah. Bahkan beliau membawa dalam satu riwayat unta. Membawa unta. Dalam satu riwayat lagi beliau membaca apa, membawa 4000 kambing. Subhanallah. Masya Allah. Dari karenanya ketika Auf bin Malik mengadukan akan perkaranya tersebut, disitulah turun ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mada. Wa may yattaqillah, taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bakal Allah berikan, Allah bukakan jalan keluar. Bagaimanapun besarnya permasalahan yang dihadapi seseorang, jadikan tuh resep Nabi Muhammad sebagai modal kita. Taqwa, sabar, la haula wala quwata illa billah. Sudah. Mau apa lagi? Subhanallah. Yang sedang sakit, taqullah, wasbir, wa akthir min la haula wala quwata illa billah. Yang susah nyari kerjaan, taqullah, wasbir, perbanyak la haula wala quwata illa billah. Yang sedang dirundung permasalahan, ittaqillah, wasbir, wa akthir min qauli la haula wala quwata illa billah. Yang lagi sedang dapat masalah dalam keluarganya, ittaqillah, wasbir, wa akthir min qauli la haula wala quwata illa. Sudah. Itu resep dari Nabi Muhammad. Mau resep mana lagi kita? Sakit diuji dengan penyakit. Masya Allah, kita sakit kemudian setelah itu tidak sholat,
Ini namanya sakitnya dua kali. Susah nyari pekerjaan, subhanallah. Jangan sampai susahnya kebawa ke akhirat. Cukup di dunia, jangan susah di akhirat. Oh, saya diuji dalam karir saya. Tagillah wasbir. Takutlah kepada Allah, sabar. Perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadha Auf bin Malik. Naam. Anna Rasulullah raka', hadha bacaannya Nabi Muhammad dalam satu riwayat. Naam. Riwayat yang lain ada lagi, subhana rabbiyal a'la salasan. Arti salasan tiga kali. Jangan membaca subhana rabbiyal a'la salasan. Masyaallah. Itu maksudnya tiga kali. Wa dzalika adna, itu yang paling minimal, itu yang dibaca. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Itu yang paling minimal, baca tiga kali. Taib. Ada lagi dari Sayyidatuna Aisyah, beliau bercerita, iftagattu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Saya kehilangan Nabi Muhammad suatu malam. Fatahassastu. Aku pun di sana apa namanya mencari beliau. Fa idza huwa raki' au sajid. Ternyata beliau sedang rukuk dan sujud. Subhanallah. Kehilangan suami, taunya suaminya rukuk dan sujud. Ada juga seorang istri kehilangan suami, ternyata suaminya wajahnya bercahaya di gelapnya malam. Ternyata cahaya handphone. Masyaallah. Main handphone, dikira lagi tasbih, dikira lagi Masya Allah baca Al-Quran atau tafakkur. Di sudut rumah ada, kehilangan suami, mana suami saya. Tahu-tahunya, karomah, Masya Allah. Tahu-tahunya, buka handphone, jam 2 malam, kenapa? Sinyalnya baik, Masya Allah. Faidah huwa raki'un aw sajid, ternyata beliau ruku' dan sujud sambil membaca subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant. Subhanallah. Itu nikmati, nikmati sujud yang kita lakukan. Paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam, beliau lahir dalam keadaan sujud. Sebagaimana yang disebutkan di dalam maulid, bagaimana di antaranya Al-Imam Ad-Diba'i, beliau mengatakan fahtazzal arsyu

arsy Allah bergoncang. Saat-saat wiladah, saat-saat kelahiran Nabi Muhammad, arsy Allah bergoncang. Kenapa? Taraban wastibsyara, sukacita, gembira. Seluruh alam semesta bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Cuma satu yang tidak gembira. Siapa? Syaitan. Ada syaitan. La yafrah. Syaitan tidak akan pernah gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Adapun selain itu, semuanya, al-malaikah, al-arash, kursi, semuanya sampai syurga pun bidadari-bidadari menunggu semuanya kedatangan Nabi Muhammad. Ayo gembira kita yang sekarang sudah berada di penghujung, di penghujung bulan Rabiul Awal. Katakan oleh Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul murid, akhir syahrul Rabi' tahyal judub. Di penghujung bulan Rabiul Awal ini mampu menghidupkan sesuatu yang kering, yang tandus. Kita orang punya hati tandus, kering, hidupkan di akhir bulan Rabiul Awal, hubungkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka segala apapun yang tandus, yang kering, semuanya akan menjadi subur. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, kursinya Allah semakin bertambah tenang dan haibah. Wamtala'atis samawati anwara, langit pun dipenuhi dengan cahaya. Wadajj

Malaikat pun masya Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tamjid alhamdulillah wastighfar, semuanya bergemuruh saat-saat wiladah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah, adzan.

ketika datang saat tersebut dilahirkan wa gubaila fajrin abrazat syamsal huda, sebelum fajar. Subhanallah, lahir Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan bersujud sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Al Habib Ali Habsyi mengatakan mu'min rafi'an tarfahu ila sama, mu'min bidzalika rafi ila anna lahu ala majduhu wa sama. Subhanallah sallallahu wasallam alaihi sujud. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa tagallubaka fis sajidin. Allah melihat mengatur perpindahan Nabi Muhammad dari semuanya dari orang yang ahli sujud. Nah, dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sampai ke sulbinya Abdullah, sampai ke sulbinya sampai ke rahimnya Aminah. Semuanya ahli sujud, tidak ada yang bukan ahli sujud. Dipelihara. Kharajtu min nikah la min sifah. Nabi Muhammad terlahirkan dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinaan. Sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alih. Dari karena itu, bagaimana di sana disebutkan oleh guru mulia Al-Habib Umar di dalam maulidnya Abdiyaul Lami', beliau menyebutkan di sana fa ana khiyarun min khiyarin gad kharajtu min nikahin li ilahiya sana. Beliau berpindahnya nur tersebut dari sulbi ke rahim orang-orang pilihan semuanya, sampai itu dipeliharakan oleh Allah dari pernikahan yang sah, dari ahli sujud semuanya. Wa taqallubaka fis sajidin. Hakada. La ilaha illallah. Walil galbi sujud, dan hati ini juga ada sujudnya. Ketika hati seseorang sujud, maka dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya. Maka berusahalah ketika kita sujud untuk menundukkan hati kita, untuk menundukkan hati kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan lil galbi sujudun idza sajad la yarfa anhu abada. Hati itu apabila udah sujud, maka dia tidak akan pernah mengangkat untuk selama-lamanya. Bagaimana sujudnya hati? Hati yang bersujud adalah memahami tentang keagungan Allah, maha tingginya Allah, maha sucinya Allah, maha sucinya Allah dari segala kekurangan. Yang semua itu tajallal haqqu fi alami qudsihi alwasi' tajalliyan qada bintishari fadlihi fil qaribi wasyasi'. Dan tajalli dari al-azamah wal kibriya wal ulu semuanya ada di dalam wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika hati tersebut memahami, memperdapati tentang keagungan Allah, keesaan Allah, kemuliaan Allah, maha besarnya Allah, maha tingginya Allah, maha hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya, dan dia terus dalam keadaan sujud, bukan karena paksaan lagi, namun memang dia sadar betul tidak ada yang berhak untuk kita sujud karenanya kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dalam pekerjaan dia sujud, dalam bisnisnya dia sujud. Sujud apa? Sujud hati. Tidak pernah merasa diri lebih hebat dari orang lain, tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Subhanallah.
lihat Uwais Al-Qarni rahimahullah subhanahu wa ta'ala, orang yang hatinya telah bersujud kepada Allah ketika beliau makan di tempat pembuangan sampah dan beliau mencari makanan yang masih layak. Subhanallah, beliau makan, ada anjing yang menggonggong samping beliau. Kata beliau, anjing ente makan apa yang ada di hadapan ente, ana makan apa yang ada di hadapan ana. Aku dan engkau masih belum tahu siapa yang lebih baik. Jika aku nantinya selamat dari sirat masuk surga, maka aku lebih baik dari engkau. Tapi apabila aku nantinya jatuh ketika melintasi sirat, maka engkau lebih mulia dariku. Ma tawadda'a man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapapun orang yang tawadhu' karena Allah, maka dia bakal diangkat kedudukannya oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sifat tawadhu' adalah min abrazi sifatil anbiya wal mursalin. Sifat yang paling menonjol para nabi dan para rasul adalah at-tawadhu', dan pemimpinnya sayyidul mutawadhi'in adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah. Wa sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan sumuul mar'i fit tawadhu'. Mulianya seseorang itu di dalam ketawaduan, tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, tapi dia menganggap dirinya lebih hina dari orang lain. Itu Sayyidina Anas meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melewati anak-anak, beliau yang lebih dahulu mengucapkan salam sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Beliau yang lebih dahulu. Al-Imam Syekh Muhammad Al-Azabi mengatakan

0: ولهم بنصح لا يزال مسددا.
1: Semua penguasa-penguasa, raja-raja tunduk di hadapan Nabi Muhammad. Haibahnya luar biasa. Dengan itu, saking tawaduknya beliau, siapapun yang ditemui beliau, beliau yang paling pertama mengucapkan salam.
0: Assalamualaikum, assalamualaikum.
1: Tawaduk. Keangkuhanmu, kesombonganmu tidak menjadikan engkau mulia, dan ketawaduanmu tidak menjadikan engkau hina. Tapi sumul mar'i fit tawadu. Kemuliaan seseorang itu dalam ketawaduan. Dan tawadu itu bukan dilihat dari gerakan tubuh, tunduk aja. Itu betunduk tuh lain tawadu, guring. Tunduk, tawadu benar lain tawadu, guring. Ada dalam hati. Sombong itu urusan hati. Dan tanda orang itu dalam ilmunya, luas dan dalam ilmunya, salah satu dari empat perkara yang menunjukkan luas dan dalamnya ilmu seseorang, selain taqwa antara dia dengan Allah, punya sifat zuhud antara dia dengan dunia, yang ketiga adalah tawadhu antara dia dengan hamba Allah. Tidak pernah menghinakan orang lain, menganggap diri lebih mulia, tidak. Karena kalau sudah anak, khalas. Aku. Iblis. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku jauh lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Anak. Subhanallah. Dan yang keempat tanda luas dan dalamnya ilmu seseorang, yaitu adalah al-mujahadah bainahu wa bainan nafsih, punya usaha memerangi nafsunya, yang tadinya dari ammarah menjadi lawamah, kemudian menjadi mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, dah masuk surga berataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Ha? Why?

Nabi Muhammad beliau bercanda sama sahabatnya, tapi candaannya tidak ada kebohongan, apalagi sampai menistakan agama. Jangan sampai kita membuat orang lain tertawa bahagia tapi membuat Allah murka. Ini keluar dari konsep. Islam tidak melarang kita untuk bercanda, tapi Islam mengatur candaan seperti apa yang diperbolehkan. Orang kalau sudah candaannya sama seperti Nabi Muhammad terlihat indah, sejuk. Tapi kalau candaannya keluar dari caranya Nabi Muhammad, ya Allah, kita yang mendengarkannya aja risih.

senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabat. Nah, ketika orang menasehati kita, jangan marah. Yang memberi nasihat, cari cara yang baik dalam menasihati orang lain. Seperti Nabi kita Muhammad ketika ditagih hutang, dicekik Nabi Muhammad pakai selendang, hampir keluar dua bola mata beliau. Beliau punya hutang sama orang Yahudi. Orang tersebut mencekik Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Addi dainak ya Muhammad, bayar hutangmu wahai Muhammad. Engkau wahai Bani Abdul Muttalib mutil, orang yang selalu telat bayar hutang." Mendengar itu Sayyidina Umar langsung marah. Marah beliau, "Izinkan saya ya Rasulullah untuk memotong lidah orang ini." Wah, takutan orang langsung. Jangan manusia, iblis saja takutan lawan Sayyidina Umar, apalagi manusia. Gemetar. Kata Nabi Muhammad, "Bukan ini yang kami perlukan wahai Umar. Murni bihusnil ada wa murhu bihusnil talab. Ajarkan saya, suruh saya untuk bayar utang dengan baik, dan ajarkan dia, suruh dia untuk nagih utang dengan baik." Subhanallah. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, utangnya masih belum jatuh tempo, masih ada beberapa hari, 3 hari. Akan tetapi tidak jadi masalah. Rasul memerintahkan sahabat yang lain untuk meminjam dahulu dan memberikan apa namanya hutang yang beliau pinjam, dan tambah lagi, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Itu sebagai tebusan karena Umar telah menggertaknya. Ujar bahasa kitanya, memalas, dipalas. Kayak orang memalas, ada orang memalas, lain mampalas, lain memalas. Karenanya takutan, ya udah gemetar. Orang tersebut langsung terpesona dengan indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sebenarnya saya tahu utang masih belum jatuh tempo. Akan tetapi saya membaca di dalam Alkitab semua sifat Nabi akhir zaman ada dalam dirimu. Tinggal satu lagi yang masih belum saya temukan, yaitu semakin orang kurang ajar dengannya, semakin dia sabar dan menahan diri. Dan hari ini saya lihat itu di hadapan saya. Umdud yadaka ya Muhammad, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Luar biasa. Dan para sahabat pun seperti itu. Disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Muhammad.

tawadhu. Langsung didikannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Steril hatinya. Tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan sifat tawadhu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tawadhu idza manilta fin nasi rif'ah. Apabila engkau menjadi orang yang diikuti oleh orang lain, punya kedudukan di tengah manusia, tawadhu, hendaklah engkau bersifat tawadhu. Fa inna rafi'al qawm man yatawadhu. Orang yang mulia di tengah-tengah manusia adalah mereka yang mempunyai sifat tawabu. Masya Allah. Nah, itu pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perjalanan dengan para sahabah, kemudian mau masak kambing. Subhanallah. Yang satu mengatakan, saya menyembelihnya ya Rasulullah. Setiap orang mau ikut andil di dalam membantu Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Yang lain mengatakan, saya yang mengulitinya ya Rasulullah. Yang lain, saya yang mencincang dagingnya ya Rasulullah. Yang lain, saya yang masaknya ya Rasulullah. Semuanya berlomba. Nah, itu harusnya kita juga berlomba. Saya yang paling pertama menghidupkan sunnah. Keluarga saya yang harus menonjol akhlaknya Nabi Muhammad. Harusnya begitu. Kenapa? Kita kepengen membahagiakan dan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembirakan hati beliau dengan memperbanyak salawat, menghidupkan sunnah, memperjuangkan syariah, menyampaikan risalah. Kemudian lagi mengejar warisan beliau, mencari warisan yaitu ilmu pengetahuan agama. Sampai pada akhirnya semuanya udah kelar, yang satu nyembelih, yang satu masak, yang satu ngulitin, yang satu motongnya. Kata Nabi Muhammad, wa alayya jam'ul hatab. Saya yang nyari kayu bakarnya. Waduh, masya Allah, ini kayu bakar lebih sulit carinya. Rupanya semuanya lupa. Kalau yang nakfik al amal. Udah cukup kami aja yang semuanya. Enggak, kata Rasulullah, saya tidak mau. Udah, kita sama-sama sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Maka dari karenanya orang tuh bingung bagaimana Nabi Muhammad di rumah bagaimana Nabi Muhammad, kan di luar. Nabi Muhammad kalau udah keluar, kalau sudah beliau keluar mau sholat, ka'annana la na'rifuhu wa ka'annahu la ya'rifna. Seakan kami tidak mengenal beliau, seakan beliau tidak mengenal kami. Pewaris Nabi Muhammad yang sempurna akan melihat hal yang semacam itu seperti apa. Alhamdulillah ra'ayna fi syaikhina al-Habib Umar. Keluar. Sehingga mereka mengatakan, ya Aisyah, bagaimana engkau di rumah dengan Nabi Muhammad? Wibawanya luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana di rumah? Hampir-hampir tidak bisa ngomong. Kata Sayyidina, di rumah sama seperti suami biasanya.

Kalau dengan keluarganya, oh, membantu sama seperti suami biasa. Sampai disebutkan wasauba yarqau bal wa yakhsifu na'lahu, baju kadang menjahit sendiri, sendal membenarkan sendiri, wal udra yaqub.

0: Shallallahu wasallam baraka alaih. Kadang-kadang beliau yang buang sampah sendiri. Subhanallah. Tawadhu'nya. Lahul khuluqus sahl wal lafdhul muhtawi 'alal ma'nal jazil idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala. Shallallahu wasallam baraka alaih wa 'ala alihi. Guru jangan merasa lebih hebat dari anak murid. Dah kalau kisah, cuma kerana depeng kitabnya kisahnya tuh, kisah aja. Guru malah jadi murid keutamaan bismillah. Iya, dia amalkan leh muridnya. Ujar guru munikam tuhuk ma amalan rumah guru, rumah muridnya nih nyubarang sungai. Jin bejukong udah guru. Lapahnya ikam lah jasidin. Coba amalkan bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya dalam sehari. Insyaallah sih. Banyu tuh karas kena nyekam jajang. Kawa berjalan di banyu ada ngalih lagi. Lawas kedenget lagi gurunya, muridnya mah malakan benar. Sakalinya datang nang murid. Guru beselamatan guru ejer. Kenapa aja guru beselamatan? Alhamdulillah amalan nang pian bari samalamhan berapa tahun nun mah amalakan dasar bujur ta wujud. Apa aja sih din? Anu gurunya aja kedinget lagi amalannya. Anu bismillahirrahmanirrahim. Oh ya kah jadi sidin. Hayo ada ngai sih aku ngambil baju dulu. Sampai pinggir batang. Cari guru, mana jukungnya? Guru mencari jukung. Mana jukungnya? Jenang murid kada bejukungan guru ai. Langsung berjalan di atas banyu aja kita. Hai ya guru. Kenapa kayak ini? Pian kalau nak memberi amalan tuh, iyalah jisidin. Nggih guru ai. Mun kayak itu ikam berdahulu jisidin. Ujar nang murid ulun kada hendak mendahului pian guru ai. Pian guru ulun pian nang berdahulu. Nah iya am jisidin. Guru kada yakin jua. Ngutiakan HP ku dulu nah jisidin. Ngutiakan surban sakalinya baya sa balah batis lumbus gurunya. Han apa kabar? Tinggal kopiahnya gitu nanti mengapung di atas.
1: Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1 baru aja kita ikuti tablik udara langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin mengangkat tentang mulianya seseorang adalah dalam ketawaduan. Dengan tawadu tentunya mengikis kesombongan kita, menenangkan jiwa, dihormati sesama dan terbuka pintu ilmu. Dengan tawaduk, mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat, lebih dekat dengan Allah. Bersama Ustadz Ilham Humaydi. Sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
3: Kayaknya karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
4: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
6: Isyoras hachal bapak-bapak galeri tuas Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, katore ditsa bolshe 50-letiye.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
5: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
7: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia.
8: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
7: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
8: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
7: Развивается торговля, она растет.
8: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
7: В прошлом году свыше 12% плюс.
8: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
7: Работает совместная комиссия в этом плане.
8: Komisi bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
7: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
8: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
9: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
10: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Riau, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
9: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
11: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
9: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Sati Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
12: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
13: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan,

0: jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
2: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
1: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
4: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
5: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
6: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
5: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
7: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing supaya bagaimana

0: produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
2: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
4: Between Indonesia and Malaysia, including through
6: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
4: Economic connectivity particularly in the Antikong TBDU border.
5: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
7: Trying to make sure that how
8: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
5: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
9: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
5: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
9: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
5: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
10: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
5: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
11: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
5: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
12: Ini merupakan wadah, IDHKI merupakan wadah profesi. Pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan ternak.
13: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
14: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
12: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Ketika dekade kita bebas ya, di tahun 2002 masuk ya, itu tidak masalah di tahun itu pendapat Pak ya, yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya lain, termasuk juga kita terganggu kan dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
13: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
12: Dan di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
13: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
15: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Jayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
16: Dari yang kemarin saya juga nonton kemarin semua ya pada tipis ini, mungkin ya dia kurang beruntung, jadi sebenarnya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung tipis.
15: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bersama RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja dari Pro 3 RRI, Fajar Nugroho hadir menyampaikan warta berita. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, Banjarmasin malam ini akan segera hadir mimbar agama Islam diawali dengan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran, Ad-Duha, kemudian juga Surah Al-Ahzab, Ali Imran ayat 31, Ad-Duha ayat 6-8, Al-Ahzab ayat 21. Dibacakan oleh Qori Syaifullah Esos, Sari Tilawah, Nor Dahliana SAG. Diteruskan dengan mimbar agama Islam dengan tema Maulid Nabi Muhammad SAW meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah SAW. Disampaikan Maghfirah SAG.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu Dia melindungimu? Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu Dia memberimu petunjuk wahyu. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi seharusnya menjadi momentum untuk bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa besar kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seberapa besar kita mencintai beliau? Sudahkah kita mengikuti sunnah beliau? Sudahkah akhlak beliau terlihat dalam kehidupan kita? Sudahkah ajaran beliau kita terapkan dalam keluarga? Dan sudahkah kita meneladani beliau dalam kehidupan bermasyarakat? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus dibuktikan dengan mengikuti ajaran dan akhlak beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah tidak mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjadi rahmat bagi bangsa Arab atau hanya rahmat bagi kaum muslimin pada masa beliau, tetapi Allah menyebut beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang mengajarkan manusia mengenal Allah, menyembah Allah, menjaga kehormatan manusia, menegakkan keadilan, menjaga keluarga, menyantuni anak yatim, membantu orang miskin, membangun kehidupan yang penuh kasih sayang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tokoh sejarah, melainkan teladan bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang tidak mengetahui, lalu Dia memberimu petunjuk? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberi kecukupan. Ayat ini menggambarkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ujian, tetapi selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal sebagai manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Beliau dikenal dengan gelar Al-Amin yang berarti orang yang terpercaya, dan beliau juga dikenal sebagai orang yang jujur. Inilah pelajaran penting bagi kita, bahwa akhlak yang mulia bukan baru dimulai setelah seseorang mendapatkan jabatan. Akhlak harus dibangun jauh sebelum seorang mendapatkan kedudukan. Kejujuran harus menjadi kebiasaan. Amanah harus menjadi karakter. Dan sopan santun harus menjadi kepribadian. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, masyarakat akan percaya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesaksian yang sangat tinggi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tidak ada pujian yang lebih tinggi daripada pujian yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khuluqin 'adzim, yaitu akhlak yang agung. Maka ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu hal yang paling penting adalah menghidupkan kembali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau adalah teladan dalam beribadah, dalam membangun keluarga, dalam berdakwah, dalam bermasyarakat, dalam memimpin, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi musuh, dalam memperlakukan orang miskin, dan dalam mendidik anak. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya tidak berhenti pada satu hari. Jangan sampai hari ini kita membaca surah Rasulullah, tetapi besok kita kembali melupakan akhlaknya. Jangan sampai hari ini kita memperbanyak salawat, tetapi setelah majelis selesai kita kembali menyakiti orang lain. Jangan sampai kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta, tetapi perilaku kita justru jauh dari ajaran beliau. Mari kita jadikan Maulid Nabi sebagai titik awal perubahan, dari yang malas menjadi rajin, dari yang kasar menjadi lembut, dari yang mudah marah menjadi lebih sabar, dari yang suka berbohong menjadi jujur, dari yang tidak amanah menjadi dapat dipercaya, dari yang suka bermusuhan menjadi suka berdamai, dan dari yang jauh dari ibadah menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11.

0: Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa pendengar, nanti kami hadir juga membersamai Anda pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya, di acara drama radio dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani. Kemudian pada pukul 21.10 menit kami hadir membersamai Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas dengan tema Berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan Ustadz Muhammad Ardani, Ustadz H. Muhammad Ardani LC dari Ikatan Dai Indonesia IKDI Kalsel.
1: Banjarmasin Malang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda yang ingin menyaksikan penyisihan hari pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Banjarmasin, ayo datang ke Auditorium RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Banjarmasin.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Gunung, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu...
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kita akan segera hadirkan untuk Anda drama radio ini malam dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani. Selepas itu, kami mengajak pendengar untuk bersama-sama di Ngobras bersama teman-teman dari Ikatan Dai Indonesia, IKA di Kalsel, dengan tema berteladan kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang nanti kami hadirkan narasumbernya Ustadz H. Muhammad Ardhani LC.

0: Assalamualaikum Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada atau belum?
0: Belum Bu, masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak semata wayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita
0: pemerintah
2: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis aku.
2: Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat
3: memperlebar jurang ketimpangan. Jangan sosial. Menggerutu terus. Lembaga sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
3: Orang dari keluarga lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Anak.
2: Yang terlagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan

0: Kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R. Har. Yeoyo. Enono. Hariono. Ini Hartanto. Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja. 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu. Kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

0: Halo, selamat malam pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Sebelum kita bersama-sama di ngobras satu informasi untuk pendengar, mari bersama kita mencegah karhutlah dengan melakukan hal sebagai berikut. Pertama, tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Kedua, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Ketiga, hindari membakar sampah di area terbuka. Yang keempat, waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Yang kelima, segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutlah. Yang keenam, lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Lahan terjaga, lingkungan sehat, Kalsel aman. Pesan ini disampaikan oleh KPID Kalimantan Selatan dan juga himbauan Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah ya. Dan untuk pendengar, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
3: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
5: Soalnya minim gelar kita.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: Tapi ini berdiri dari 2017.
3: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
10: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
3: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bersama-sama kita di ngobras ini malam ya, bersama teman-teman dari Ikatan Dai Indonesia, IKD Kalimantan Selatan. Alhamdulillah ya, kami membersamai Anda di ngobras ini malam. Dan pendengar RRI Banjarmasin, kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Keteladanan beliau tidak hanya terlihat dalam ibadah, tetapi juga dalam akhlak, keluarga, bermasyarakat, hingga menghadapi berbagai persoalan. Di tengah kehidupan yang semakin

0: modern, cepat, dan juga penuh dengan tantangan, nilai-nilai keteladanan Rasulullah itu tetap sangat relevan. Karena itu, malam ini kita akan membahas tema berteladan kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan telah hadir bersama kami Ustadz H. Muhammad Ardani LC dari Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang banget kami dari RRI pian bisa hadir di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sehat perataan kita.
0: Amin amin. Minta rela ilmunya Ustadz. Ya.
1: Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, Bu.
0: Amin ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pendengar saksikan kami juga di YouTube Pros 1 RRI Banjarmasin. Anda bisa bertanya dengan bergabung di 0811511410 dan 0511325162 atau di live chat YouTube boleh ya. Anda bisa bertanya juga boleh di sana. Baik. Ustadz, apa sebetulnya makna meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Itu seperti apa, Ustaz?
1: Merupakan panduan hidup bagi kita sebujurnya. Oke. Artinya Rasulullah itu diutus di muka bumi ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Terutama kita umatnya, umat Islam ini, supaya kita bisa dapat kemudahan dalam kehidupan ini, dapat panduan, dapat ada orang yang kita ikutin, sehingga kita bisa mudah dan selamat dunia dan akhirat. Apalagi kondisi kita sekarang ini di era globalisasi dan berbagai macam kemajuan teknologi, orang sering kehilangan panutan, kehilangan teladan, sehingga berbagai macam pola hidup itu sering menjadi tuntunan. Yang seharusnya itu tontonan jadi tuntunan malah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yang semestinya tuntunan malah jadi tontonan. Nah, jadi kita umat Islam ini sebenarnya diberikan keistimewaan, kelebihan, diutus orang Rasul yang merupakan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, untuk kalian umat Islam itu pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Dalam segala aspek, dalam segala kehidupan, baik berkeluarga, baik bersosialisasi, bahkan bernegara sekalipun, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan teladan terbaik. Contoh sederhana misalnya dalam makan sehari-hari, dalam makan orang sering, apalagi kondisi kita modern ini, semua ada Bu ya, semua ada, apa yang kita mau tuh ada, yang penting ada duitnya.
0: Bejer
1: hendak makan yang nyaman apa aja ada gitu kan. Nah, tapi seiring dengan itu konsekuensinya, karena makan berlebihan, karena makan menurutkan selera, konsekuensinya ketika sesuatu itu berlebihan ada efek negatif. Jadinya kan kelebihan gula,
0: diabetes.
1: Kan.
0: Betul.
1: Kelebihan lemak, kolesterol. Dan kelebihan-kelebihan lain itu kan karena kelebihan yang tidak baik. Yang baik tuh barangkali kelebihan duit aja, Bang.
0: Iya, baik. Kalau yang berlebihan memang kada
1: berlebihan
0: bagus.
1: Kada baik. Nah, Nabi kita tuh sudah mencontohkan. Nabi kita sudah mencontohkan, sudah beliau memberikan panduan misalnya dalam kesederhanaan tadi dalam konteks makanan. Makan itu secukupnya, sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air di tubuh kita. Nah, ketika itu berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, kelebihan dosis, maka tubuh kita tidak cukup menyaringnya. Tidak cukup menyaringnya. Nah, yang lebih ini kan menumpuk. Jadi istilah orang sekarang kan secara medis tuh toksin ya. Jadi racun.
0: Jadi
1: racun. Tidak terbuang, jadi racun. Ini yang menyebabkan penyakit. Penyakit yang komplikasi dan sebagainya. Jadi kami satu kaum, kata Nabi, nahnu qaumun la na'kul hatta najua' wa idza akalna lam nashba'. Nah, kami ini satu kaum atau satu umat yang tidak makan kecuali kalau terasa lapar, dan apabila kami makan tidak sampai kekenyangan. Jadi yang sebenarnya itu kan kalau kita lapar baru makan, dan ketika kita makan kada balas dendam.
0: Betul.
1: Itu hanya salah satu contoh gitu ya, yeah. Salah satu contoh bahwasanya pada diri Rasulullah itu teladan bagi kita umat Islam, bukan hanya dalam hal ibadah, bukan hanya dengan masalah apa yang berkaitan dengan sholat, puasa, misalnya haji, zakat dan sebagainya. Dalam kehidupan pun ada teladan yang komplit bagi umat Islam itu, yang sempurna itu.
0: Akhlak beliau juga ya.
1: Akhlak, apalagi akhlak beliau. Ah, masya Allah.
0: Beliau orang yang jujur juga, Ustadz.
1: Beliau orang yang jujur.
0: Iya.
1: Beliau orang yang sabar. Mm-hmm. Beliau orang yang sederhana.
0: Peduli juga.
1: Peduli. Mm-hmm. Artinya dalam segala hal dan segala aspek itu tidak kekurangan sebenarnya. Hanya kita barangkali entah kurang tahu atau kurang informasi. Sehingga seorang yang utama dan luar biasa seperti ini malah kadang kita tidak menjadikan panutan, padahal kita adalah pengikut beliau, umat beliau.
0: Ya, baik. Berarti keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, gitu.
1: Sangat
0: ya?
1: Dekat sekali.
0: Bisa dimulai dari beliau bersikap, begitu Ustadz ya?
1: Betul.
0: Iya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah.
1: Amin. Itu amin. Harapannya. Harus sering. Kan kita umat Islam ini sebenarnya sudah luar biasa, Bu ya. Ketika bulan Maulid kan memperingati hari kelahiran beliau, kan momentum kita ini kan bulan Maulid nih. Tapi sebenarnya bukan hanya bulan Maulid kita membicarakan, ketika mengkaji, mengulang gitu. Pribadi beliau Rasulullah ini setiap saat sebenarnya harus kita pelajari, harus kita gali, harus kita tiru, kita contoh, karena kita setiap waktu hidup gitu kan. Kita setiap waktu beraktivitas. Nah, cuma paling tidak alhamdulillah ketika bulan Maulid ini setidaknya saat inilah banyak momen untuk ingat kembali dengan panutan kita. Ingat kembali dengan Rasulullah.
0: Allahumma shalli wa sallim alaihi.
1: Kalau orang sekarang kan mungkin barangkali banyak nge-page-nya kemana-mana gitu ya. Idolanya siapa gitu ya.
0: Betul. Padahal role model yang sebenarnya itu adalah Rasulullah.
1: Sebenarnya Rasulullah. Silahkan aja mungkin ya, kita mungkin nge-page kepada orang yang hobi bola, mungkin kepada siapa, Ronaldo, Messi, atau siapa idola-idola mereka kan, yang hobi dengan nonton drakor, artis Korea dan sebagainya bisa.
0: Baik, saya tertarik tadi dengan ini, Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah itu suri tauladan. Itu Quran surah Al-Ahzab ya?
1: Al-Ahzab ayat 21.
0: Ayat 21 ya Ustaz ya?
1: Bujur, Bu.
0: Dan betul. Ini menegaskan bahwa akhlak beliau ini tidak ada tandingannya.
1: Tidak ada tandingannya.
0: Ya. Lalu saya ingin tahu juga nih Ustaz mengenai apa namanya gaya hidup konsumtif ya, kalau dikaitkan dengan masa kekinian gitu Ustaz. Media sosial kan sering membuat orang membandingkan barang ya.
1: Betul.
0: Rumah.
1: Betul.
0: Terus juga kendaraan hingga gaya hidup. Bagaimana menurut Pian nih Ustaz kita bisa memahami kesederhanaan Rasulullah di tengah budaya konsumtif seperti sekarang ini? Kayak apa Ustaz?
1: Ini salah satu hal yang sangat penting dan perlu kita angkat ya, kita bicarakan untuk kita gali dan kita ambil contoh gitu. Jadi sesuatu itu sebenarnya harus sering dibicarakan Bu ya, harus sering dipiralkan, apalagi kalau hal yang penting seperti ini. Orang yang sederhana aja ketika jadi viral, padahal itu tidak berarti ya. Ketika dipiralkan jadi banyak yang ini, banyak yang membicarakan, banyak yang mencari apa sebagainya. Apalagi pribadi Rasulullah ini, sesuai dengan konteks yang Pian tanyakan tadi, kesederhanaan yang Nabi tampilkan itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Padahal beliau seorang raja ya ketika itu. Artinya Nabi sebagai seorang Nabi, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa, dan sebagai seorang raja. Arab semua memeluk agama Islam berarti kan tunduk di bawah, patuh di bawah perintah beliau. Raja Arab saat itu, bahkan Islam sudah menyebar ke luar Arab, daerah Persia, ke Asia, ke apa, ke Mesir ya, Eropa apa, Mesir itu Asia Afrika. Jadi ketika itu Nabi memiliki kekuasaan tertinggi. Kalau kita sekarang kan, presiden ini memiliki kekayaan yang paling ini, paling besar gitu ya. Misalnya Sultan Brunei, hanya Raja Brunei saja kan. Nah, padahal Brunei kan kalau dengan Kalimantan barangkali mungkin lebih
0: besar,
1: besar Kalimantan.
0: Betul.
1: Ya. Skop kecil itu kan beliau Sultan, pemimpin paling kaya gitu. Apalagi Rasulullah, tanah Arab, bukan hanya Arab Saudi ketika itu, bahkan juga merembet ke negara-negara tetangganya. Kekayaan di tangan Sidin, di tangan beliau, tetapi sanggup hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah, tidak yeah. bermewah-mewah. Kalau menurut riwayat, Nabi itu tidurnya hanya beralaskan tikar anyaman pelepah korma. Kalau kita orang Banjar Bahari ya, mungkin masih ingat tikar purun pula.
0: Tikar masih purun. Ada, Ustaz.
1: Masih ada ya, iya. Tapi di kampung-kampung mungkin di Banjar.
0: Bikinan ini saudara-saudara kita dari Amuntai.
1: Nah
0: itu dia.
1: Tikar purun. Bahari orang memang berabah itu guring di atas tikar itu gitu. Nah, di atas tikar purun itu. Nah, Nabi dari anyaman pelepah korma tidurnya. Makannya sederhana, bahkan kadang sering makan, sering tidak, dan sering puasa. Artinya kekuasaan di tangannya, kekayaan juga banyak melimpah, tapi tidak menyebabkan beliau hidup bermewah-mewah. Sangat sederhana. Nah, budaya konsumtif kita sekarang ini itu tidak pada tempatnya. Artinya kalau kita melihat Nabi, tidak mesti kita harus kembali ke zaman Nabi ya.
0: Iya.
1: 14 abad yang lampau harus meninggalkan kemewahan. Nah, kita tetap harus memiliki segala apa yang bisa kita miliki yang diberikan oleh Allah. Fasilitas hidup seperti HP misalnya, seperti kendaraan, seperti rumah, seperti mobil, tapi seperlunya saja.
0: Ya, berarti kesederhanaan di sini yang pian maksud dari kehidupan dan pribadi Rasulullah, bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta atau tidak menikmati rezeki ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Asal jangan berlebihan tadi kah?
1: Jangan berlebihan.
0: Nah itu dia, jadi catatan penting untuk kita semua.
1: Padahal Islam itu tidak identik dengan kemiskinan. Islam tidak menganjurkan hidup miskin. Memang ada apa istilah berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian ya. Memang ada. Tapi bukan berarti bukan berarti kita itu harus hidupnya sangat apa menampilkan kemiskinan, tidak. Orang yang sederhana belum tentu dia tidak punya uang. Orang yang sederhana belum tentu dia miskin gitu. Nah, tetapi kalau ketika dia sederhana artinya seperlunya. Yang penting bisa makan dan yang penting bisa beraktivitas.
0: Betul. Nah,
1: apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Ya bahasa kita sepiring sudah cukup. Orang Barat sarapan tuh cuman beberapa potong roti, segelas susu, mungkin gitu ya.
0: Cukup, gitu
1: cukup
0: ya.
1: Sudah untuk menguatkan tulang sulbi bahasanya supaya bisa bekerja dan mencari nafkah melaksanakan kewajiban.
0: Baik.
1: Nah, tidak perlu kesana kemari mengejar kuliner, misalnya apa yang belum dimakan, apa yang belum terasa dirasai, ya kan? Macam-macam makanan enak-enak. Ya kalau sekali-sekali mungkin kada masalah. Tapi ketika itu berlebihan tadi, nah menyebabkan efek samping berupa berbagai macam penyakit.
0: Iya, jadi apa namanya yang perlu dievaluasi tadi, jangan berlebihan ya Ustadz ya.
1: Jangan berlebihan.
0: Intinya kalau misalnya puasa itu kan jarang-jarang ada wadai-wadai yang biasanya enggak muncul-muncul gitu ya.
1: Jujur.
0: Sabarataan dimakan timbul habis Ramadan kena gula darah naik. Nah, itu yang bahaya mungkin.
1: Nah,
0: ya.
1: Seharusnya kita puasa itu sebulan 30 hari semestinya turun berat badan, ya semestinya.
0: Malahan
1: karena balas dendam tadi mungkin.
0: Ini ya. Perlu dievaluasi ya Ustadz ya, gaya hidup kita. Baik, Ustadz, kita juga menerima banyak banget nih ya pendengar yang bergabung melalui live chat YouTube. Yang pertama dari Pak Jakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang sangat menjaga lisan dan perasaan orang lain. Di era digital saat ini, bagaimana kita bisa menerapkan esensi akhlak tersebut dalam menjaga jempol dan ketikan kita di media sosial, terutama saat menghadapi perbedaan pendapat atau maraknya hoax. Terima kasih. Ini ada juga nih, sebentar, katanya siapa ini? Masya Allah, semoga Allah memberkati Anda. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Pak Masri, nggih?
2: Yeah,
0: yeah. Baik, untuk Pak Samli sebentar Pak ya, selepas Pak Masri dari Jorong, nggih. Pak Masri boleh?
2: Yeah, yeah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan berkah bulan kita sehat-sehat umat semuanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ini urusan tentang kaitan berpuasa Pak Ustaz.
1: Oh nggih, silakan Pak. Yeah. Ya,
2: Ulunkan sudah tergila puasa sunnah Pak Ustaz.
0: Nggih.
2: Jadi misalnya kadang-kadang enggak sempat sahur Pak, jadi
1: puasa langsung Pak lah. Nggih.
2: Nggih. Nah, setelah itu puasa kaitan.
1: Nggih.
2: Nah, sahur aja. Nah, tapi setengahnya lemah Ustaz.
0: Baik.
2: Yang ulun tanyakan Ustaz.
1: Inggi.
2: Apa maksudnya berpuasa di bulan mulai ini, apa puasa terus itu bagaimana? Apa di halal-halal atau bagaimana? Ya ulun kan terbiasa puasa Daud. Nah,
1: oh, inggi,
2: Masya itu ya puasa sehari puasa lagi.
1: Enggi, nah,
2: alhamdulillah itu ulun sudah terbiasa.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, maksud ini kalau di jalannya bagaimana? Atau ada khususnya ada puasanya ya, bagaimana?
0: Baik, siap.
2: Nah, itu jenisnya.
1: Terima kasih
0: Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masrin dari Jorong, Plehari.
1: Dari Jorong, ya, Masya Allah.
0: Kita sapa dulu Pak Samli ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin menunggu ya. Silakan Pak. Nggih.
1: Nggih Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Nggih.
3: Temanya adalah dan iman.
0: Iya.
3: Sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 21.
0: Betul.
3: Ini yang ingin Anda tanyakan sama Ustaz mengenai surah Al-Ahzab juga dengan ayatnya 56.
0: 56.
3: Ya, yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
1: Oh, nggih.
3: Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
1: Allahumma
3: salli wa sallim
1: Allahumma salli wa sallim.
3: Nah, surah ini pernah Anda tanyakan di beberapa tausiah, namun semua jawabannya nyatakan begini. Pasal di surah Al-Hajab ini kan pernyataannya adalah Allah dan malaikat para orang yang beriman berselawat kepada Nabi kan?
0: Iya, betul.
3: Allah di dalam surah Al-Quran itu memerintahkan salat, puasa, zakat, haji kan?
1: Inggi.
3: Namun Allah tidak mengerjakan itu. Allah memerintahkan tapi tidak mengerjakan. Namun di dalam surah ini kan Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada nabi.
0: Baik.
3: Nah, Allah kan lebih dulu berselawat kepada nabi kan?
1: Nggih.
3: Lalu malaikat diperintahkan, kamu dia orang beriman.
0: Iya. Yeah. Nah,
3: karena Ustaz ini kan ikatan dai kan, ini kita sekedar mencakar aja Ustaz. Mungkin pernah mendengar tafsir daripada surah ini kan, pernah mendengar gitu.
0: Baik, baik.
3: Apa makna tafsir daripada surah ini? Bagaimana caranya Allah berselawat kepada nabi kan? Nah, di dalam surah ini kan,
0: baik, baik.
3: Nabi berselawat kan?
0: Enggih.
3: Bagaimana cara Allah berselawat kepada nabi? Apakah itu bentuknya ada huruf tulisan atau suara atau bacaan?
0: Ya, baik, Pak.
3: Namun yang pernah saya dengar kan semua di antara orang-orang menjawabkan lah berselawat itu adalah memberikan rahmat kepada nabi kan, sedangkan nabi ini rahmat ternil alamin rah,
0: tapi
3: dalam dunia ini untuk rahmat kalian alam kan.
0: Baik, Pak.
3: Nah, terus pancar hanya Ustaz, terima kasih wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar yang ingin bertanya singkat aja ya, langsung ke poin, nanti Ustaz akan menjawab lebih panjang begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya langsung ke poinnya aja. Silahkan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari mana?
4: Herman Banjarbaru.
0: Oh, Herman Banjarbaru. Silahkan Herman, silahkan. Pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan.
4: Ini tentang apa? Makna dari Rasulullah itu ya, Pak.
0: Ya, berteladan kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kayak gini. Misalnya kayak ini ya, Pak Ustaz. Kita kan suka sama baca selawat kan gitu,
1: nah. Nggih.
4: Apa itu termasuk teladannya ya lo?
1: Heeh.
4: Lawan kita kan juga Rasulullah kan mungkin ini jarang makan Ustaz lah. Misalnya ulo kan tuh nah, makan lo misalnya kan makan jam besok kan makan jam jam 7 tuh nah.
1: Nggih.
4: Ulo jarang makan kan sungsung tuh misalnya jam 10 tuh nah. Lawan dia ulun kan guring tuh ulun kalau bisa benar pakai kasur tuh Ustaz.
1: Heeh.
4: Bisa pakai tilam tuh nah. Pakai lapik kan ya ulun pakai amba aja kan di lantai. Nah itu apa masukkan apa semua itu Rasulullah kita nakan. Mungkin itu aja.
1: Nggih, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya. Pertanyaannya dari Herman katanya suka bersalawat ini sebagai bentuk bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Rasulullah jarang makan, mungkin sebetulnya Rasulullah makan juga tapi tidak berlebihan,
1: tidak
0: gitu ya,
1: berlebihan.
0: Ustaz ya. Tidur pakai hambal, tidak pakai kasur. Apakah ini juga salah satu contoh kita
1: berteladani
0: Rasulullah? Nah, ini bagus nih pertanyaan.
1: Menarik pertanyaannya.
0: Iya. Kemudian Pak Samli tadi dari Kelayan Banjarmasin surah Al-Ahzab ayat 56. Tolong katanya dijelaskan ini mengenai perintah dari Allah kepada orang-orang
1: beriman
0: untuk bersalawat dan memohonkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dari Pak Masri tadi beliau bertanya mengenai ini puasa tanpa sahur katanya.
1: Puasa tanpa sahur.
0: Tahu kita Pak Masri ini beliau melaksanakan puasa Daud ya, selang-seling.
1: Jorong tadi Bu ya,
0: iya,
1: dari jorong ya.
0: Tapi beliau ingin lebih dekat lagi gitu ya. Puasa di bulan Rabiul Awal ini katanya bagaimana? Apakah diselang-seling dengan puasa Daud atau bagaimana? Sebelum dijawab Ustadz, kita akan dengar dulu ya. Yang mau lewat tetap bersama kami di RRI Banjarmasin acara Ngobras ini malam.
5: Jangan! Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
8: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
7: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
8: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
7: Kamu gak peduli ya sama aku.
8: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
9: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Baik Ustadz, ini banyak ya yang bergabung. Ada Pak Masri, ada Pak Samli, ada Pak Herman juga. Dan tadi di live chat YouTube ada Pak Zakaria. Jadi ada 4 penanya. Sebenarnya ini kering-kering lagi nih. Atau kita jawab dulu, ini ya. Yang mau bertanya sabar ya. Silakan Ustadz.
1: Iya, Pak Samli tadi ya yang puasa Daud.
0: Pak Masri.
1: Pak Masri Jorong ya. Jadi begini Pak Masri, untuk bulan Rabiul Awal itu tidak ada khusus untuk berpuasa. Artinya sama seperti bulan yang lain, puasa lanjutkan kalau yang sering puasa Senin Kamis misalnya. Atau puasa 3 hari dalam sebulan, di pertengahan bulan, hari ke-13, 14, 15 bulan Arabnya. Yeah. Atau seperti yang Bapak lakukan, seperti puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Besoknya puasa lagi, lusanya buka lagi. Nah, ini puasa yang terbaik kata Nabi, seperti puasanya Nabi Daud. Tapi bagi yang sanggup. Kalau Pak Masri sanggup, berarti luar biasa puasa Nabi Daud ini. Kalau bisa itu bersahur Pak, karena sahur itu ada keberkahan, terutama tadi kan untuk stamina kita. Dan kita apalagi Bapak kan puasa Daud itu tidak hanya sekali dua kali, berterus-terusan, berkesinambungan. Jadi perlu juga diperhatikan, dijaga untuk stamina dan kesehatan fisik untuk jangka panjangnya. Buka puasanya perlu asupan-asupan suplemen, vitamin dan sebagainya. Jangan sampai kita berpuasa pengen mendapat pahala, dapat keridhaan Allah, pengen sehat, tapi sisi lain misalnya ada yang kurang diperhatikan, seperti kayak lemas apa sebagainya. Karena ini memang normal Bu ya, karena normal ketika kita berpuasa itu pasti lemas gitu. Nah, ketika buka puasa bukan makan berlebihan, tetapi ganti kekurangan vitamin dan gizi yang terbuang selama berpuasa. Ketika kita buka puasa misalnya dengan kurma kan, kurma beberapa biji itu menggantikan karbohidrat yang terbuang ketika kita berpuasa. Bukan dengan nasi dua piring, wadai misalnya 10 biji, bingka beberapa potong. Artinya bukan dengan menurutkan keinginan kita, tetapi secukupnya dan seperlunya tadi, yang penting gizinya terpenuhi. Nah, ini mungkin untuk Pak Masri tadi, Bu, ya?
0: Betul.
1: Untuk Pak Masri.
0: Kemudian Pak Zakaria tadi di live chat YouTube, boleh Ustadz menjaga, katanya ini, menjaga lisan dan juga perasaan orang lain. Ini kan akhlak Rasulullah.
1: Betul.
0: Ya. Kalau di zaman era digital saat ini, bagaimana kita bisa menerapkan esensi akhlak tersebut, menjaga jempol gitu ya, dan ketikan kita di medsos begitu, terutama saat menghadapi perbedaan pendapat dan maraknya berita bohong atau hoax, bagaimana
1: Ustaz? Betul, Pak. Jadi teladan Rasulullah, dan itu beliau tuangkan dengan sabdanya, artinya ada bentuk larangan, ada bentuk semacam apa namanya panduan dari Nabi untuk kita umatnya. Kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu, muslim hakiki itu adalah orang yang sanggup menjaga lisan dan tangannya, tidak menyakiti sesama muslim lainnya.
0: Yeah.
1: Ini kan merupakan panduan dan ciri karakter atau identitas kita. Nah, kalau kita masih belum bisa menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, masih banyak orang lain yang tersakiti, yang tersinggung, yang barangkali yang terluka. Nah, berarti di situ kita belum sempurna sebagai seorang muslim. Dan itu ada dampak bahasa ininya, ada dosa di sana. Dosa yang tidak disadari. Kita menyakiti hati orang kan bukan hanya dengan lisan sekarang. Dengan ketikan tangan tadi kan, mengirim pesan misalnya kan. Mengetik pesan apa yang ternyata itu tidak sesuai dengan fakta, ternyata itu menyakiti orang lain. Nah, artinya ujar bahasa Banjar itu, kalau hendak bepandir itu benganga dahulu, jar itu kalau kesalah itu
0: tinggi, bujur.
1: Kalau hendak bepandir itu benganga dulu, jar orang bahari nih. Yeah. Artinya apa yang diucapkan itu sebelum terucap itu berpikir dulu gitu. Nah, katakan yang baik. Kalau kada lebih baik diam, jar Nabi. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri orang beriman itu fal yaqul khairan aw liyasmut. Dia mengatakan yang baik-baik, yang keluar dari mulutnya yang baik-baik, atau kalau kada bisa diam. Ah, di situ fungsinya diam itu lebih baik daripada emas kan?
0: Iya. Terus bagaimana dengan berita hoax itu, Ustaz?
1: Ah, itu tadi salah satunya.
0: Iya.
1: Karena apa namanya? Dia tidak bisa mengontrol dirinya, tidak menyaring beritanya, informasi yang di ininya langsung disebarkan, langsung dikirim. Begitu dapat informasi, wah langsung tangannya mengirim,
0: di-share, di-share gitu ya, tidak di-sharing.
1: Tidak di-sharing dulu.
0: Iya, iya.
1: Ternyata itu informasinya tidak valid.
0: Nah, itu.
1: Ternyata masih berupa asumsi misalnya kan. Nah, itu hati-hati kita sekarang. Apalagi kan medsos sering viral. Kita di sini bisa ditonton oleh orang seluruh Indonesia, bahkan bisa jadi seluruh dunia.
0: Betul.
1: Bisa jadi seluruh dunia.
0: Iya.
1: Nah, jadi dampaknya itu lebih parah. Kalau dulu kita sekantor, barangkali hanya orang sekantor yang mendengar, yang melihat. Nah, tapi sekarang orang se-Indonesia, orang sedunia. Jadi dosanya tuh berlipat ganda. Bisa jadi ratusan bahkan ribuan kali lipat kalau kita salah.
0: Apakah dosa berjamaah?
1: Bisa jadi, Bu.
0: Bisa jadi ya.
1: Bisa jadi.
0: Jadi kita harus sharing dulu ya, Ustadz ya.
1: Harus di-sharing dulu, ya, disaring dulu.
0: Disaring dulu.
1: Gitu kan, di ini dulu. Jangan sampai menyebarkan berita yang hoax tadi.
0: Baik, dibungkus ya jawabannya ya. Iya. Baik, selanjutnya Pak Samli. Beliau ini pakar juga nih ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Samli. Terus jalin silaturahmi dengan kami ya Pak ya, bersama Ikatan Dai Indonesia. Biasanya kita hadir setiap Kamis malam. Nah, ini mengenai surah Al-Ahzab ayat 56. Tolong 56. Dijelaskan kata beliau.
1: Iya, kata beliau tadi kan sesuai dengan terjemah dari ayat, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, pertanyaan si Din, bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi itu seperti apa gitu ya? Kalau tidak kurang lebihnya begitu tadi, Bu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi begini, Pak. Penekanan ayat itu sebenarnya bukan untuk di kita pelajari bagaimana salawatnya Allah, tapi penekanan itu adalah perintah Allah kepada kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi,
0: Allah,
1: kepada baginda Rasulullah. Mm-mm. Nah, motivasinya tadi bahasanya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Motivasinya. Mm-mm. Artinya orang ini, beliau ya,
0: yeah,
1: Rasulullah, panutan kita, teladan kita ini sangat luar biasa. Bukan kaleng-kaleng bahasanya itu, bukan,
0: yeah,
1: bukan bukan hanya artis tempatan gitu ya. Ini bujur-bujur orang yang kelasnya itu levelnya enggak ada bandingannya. Gitu.
0: Berarti ayat ini sangat istimewa.
1: Sangat
0: ya,
1: istimewa.
0: Artinya di sini para dai yang sering memberikan tausiah, mereka menyampaikan hal ini, berarti sebelumnya mereka juga mengamalkan bersalawat.
1: Betul,
0: begitu ya, Ustadz ya?
1: Tinggi.
0: Yeah.
1: Nah, jadi penekanannya itu bahwasanya itu jangan kada ingat, jangan lupa, Pak, jangan tinggalkan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan malaikatnya saja bersalawat.
0: Yeah.
1: Nah, jadi mungkin kita terpikir bagaimana sih Allah bersalawat itu ya? Karena ulama kan sudah membahas itu, entah itu bujur atau sesuai betul atau enggak. Nah, dalam artian kan salawatnya Allah berbeda dengan salawatnya malaikat, berbeda dengan salawatnya kita gitu ya. Nah, tetapi bukan di situ penekanannya, bukan di situ. Kita hanya wajib mengimani, kita wajib mengetahui, tapi tidak wajib membahas. Malah ada kehati-hatian di situ. Jangan sampai kita membahas atau mempertanyakan yang tidak perlu.
0: Baik.
1: Yang tidak perlu.
0: Artinya yang seperlunya aja.
1: Yang ya, seperlunya ya? Aja. Dan yang perlu itu, Pak, yaitu kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi.
0: Itu intinya.
1: Itu intinya kan.
0: Walaupun
1: itu
0: sejatinya tadi salawatnya macam-macam.
1: Bujur.
0: Salawat malaikat itu mungkin malaikat salawat Jibril sih pernah dengar juga tuh.
1: Jadi malaikat ujar para ulama bersalawatnya itu dengan memintakan ampun, memintakan ampun. Allah bersalawatnya dengan memberikan rahmat, memberikan keluasan, nikmat dan sebagainya.
0: Kalau manusia,
1: nah kita manusia bersalawat dengan mengucapkan salawat dan salam, mendoakan supaya Nabi diberikan oleh Allah kesejahteraan, keselamatan
0: amin,
1: dan sebagainya. Dan itu dikembalikan kepada kita. Kita bersalawat sekali, maka Allah akan membalas 10 kali lipat dengan sekali salawat tadi. Nah, artinya penekanannya tuh di situ gitu ya, penekanannya di situ.
0: Baik, ini terjawab ya untuk Pak Samli tadi ya, Ustadz ya.
1: Ada saya tambahkan sedikit lagi.
0: Boleh, nggih.
1: Untuk Pak Samli dan yang lainnya mungkin juga ya. Karena dalam agama kita itu, kalau hal-hal yang berkenaan dengan Allah, yang berkenaan dengan Sang Maha Pencipta, itu kita tidak boleh mempertanyakan terlalu detail yang tidak semestinya, yang tidak semestinya. Jadi berpikirlah pada makhluk dan ciptaan Allah, jangan berpikir pada zat dan jati dirinya Allah. Misalnya Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Yang wajib kita imani, Allah itu Maha Melihat, Maha Mendengar. Allah dengan segala kesempurnaannya pasti Maha Melihat, pasti Maha Mendengar. Tapi tidak boleh kita berpikir ke arah Allah melihat dengan apa, Allah mendengar dengan apa. Itu tidak boleh, dilarang itu. Apakah Allah melihat seperti mata kayak kita, mendengar dengan telinga? Tidak boleh gitu ya. Nah, itu dilarang itu. Yang diimani kita, Allah itu wajib Maha Melihat. Kita wajib yakin Allah Maha Melihat. Kalau orang kada melihat kan kurang. Nah, orang kada mendengar kurang. Allah Maha Melihat, penglihatannya Allah beda dengan penglihatan kita. Dalam artian, penglihatan kita Allah yang memberi, penglihatan kita terbatas.
0: Berarti ini ada di sifat 20 ya, Ustaz, ya?
1: Dalam ilmu tauhid sifat 20, Bu.
0: Baik.
1: Ya, kita kan hanya wajib mengimani Allah Maha Melihat, basirun, Allah Maha Mendengar, samiun. tapi tidak boleh mempertanyakan dengan apa Allah mendengar, dengan apa Allah melihat, seperti apa misalnya gitu. Nah, itu tidak boleh.
0: Ya, baik. Nah. Itu ya untuk Pak Samli. Kemudian tadi dari Pak Herman, katanya suka bersalawat kepada Rasulullah.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah katanya jarang makan, bukan jarang makan ya Ustaz ya, tapi tidak berlebihan makannya mungkin.
1: Tidak berlebihan.
0: Ya. Kalau tidur pakai hambal aja boleh nggak Ustaz?
1: Boleh-boleh saja sesuai dengan kebutuhan kita ya.
0: Iya.
1: Barangkali bagi orang yang tahan dan cocok, mungkin dia merasa kalau tidur di kasur empuk susah bangun untuk sholat subuh umpamanya,
0: iya.
1: Karena terlalu nyaman misalnya kan, lalu tidur di bawah aja dengan kasur tipis, dengan hambal aja seadanya, silahkan. Tapi tidak disuruh atau tidak diperintahkan atau tidak diwajibkan. Artinya untuk kehidupan kita boleh-boleh aja dengan yang selama itu tidak dilarang ya. Selama itu tidak haram, tidak menggunakan barang yang haram tuh boleh-boleh aja. Menikmati hidup sesuai dengan pemberian Allah itu malah disuruh. Artinya kita apa yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati dan kita syukuri.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: supaya kita mensyukuri nikmat. Cuman jangan berlebihan tadi,
0: Nanti Pak Herman kalau mau tidur di kasur boleh. Kalau kepingin bangun tidur tepat waktu mungkin pakai alarm bisa.
1: Pakai alarm misalnya kan.
0: Iya, baik. Ini Pak Herman. Kemudian dari WhatsApp ini ada dari pemilik nomor 0858486 sekian sekian. Halo Ngobras, dari Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah, Ustaz.
1: Magelang, Masya Allah.
0: Gih, mau tanya nih, bagaimana bentuk keteladanan Rasulullah dalam membangun toleransi dan hubungan baik dengan tetangga atau masyarakat yang berbeda keyakinan? Boleh dijawab singkat ya Ustaz ya? Nggak boleh. Berasa nih Ustaz, ya. Hampir sejam kita. Gih, mungkin nanti apa ya, bagian kedua. Bolehlah.
1: Bagian kedua mungkin.
0: Silakan Ustaz.
1: Gih. Iya. Siapa penanya tadi, Bu?
0: Mas Teo dari Mas Magelang, Teo dari Jawa Magelang. Tengah.
1: Iya. Nabi kita itu sangat toleran ya. Artinya beliau sangat kasih sayang kepada seluruh makhluk dan rahmatan lil alamin bagi seluruh alam tadi. Bukan hanya umat Islam, orang bukan Islam pun Nabi itu bagus ini akhlaknya, bagus interaksinya.
0: Yeah.
1: Jadi selama itu tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan hal-hal yang urgen, itu Nabi toleran. Nabi disakitin, Nabi tetap memaafkan gitu ya.
0: Iya.
1: Dengan tetangga baik, artinya sesama makhluk Allah, sesama manusia, meskipun beda keimanan, beda keyakinan, itu tetap wajib kita, wajib memperlakukan mereka secara manusiawi. Dan diharamkan orang Islam menyakiti orang lain tanpa sebab, hanya karena beda agama. Kecuali mereka yang menyakiti kita, memusuhi kita, menindas kita, itu kan konteksnya membela diri. Nah, selama mereka baik, kita wajib baik. Bahkan jangan menunggu mereka baik, kita harus baik dulu kepada mereka. Barangkali itu yang menyebabkan mereka dapat hidayah dan masuk Islam nanti.
0: Amin, amin. Seperti Rasulullah.
1: Seperti
0: ya.
1: Seperti Rasulullah.
0: Ustaz ya.
1: Orang yang membenci Nabi karena beda akidah, beda agama, beda ajaran, karena Nabi ini dianggap beda dengan ajaran nenek moyang, sehingga mereka diludahin, Nabi diludahin gitu ya, Nabi dimusuhin, justru beliau senyum, justru beliau senyum, beliau sabar. Yeah. Yang meludahin ini sakit, Nabi lah yang pertama kali mengunjungin, silaturahmi, menziarahin gitu ya. Kalau itu berkaitan dengan hal kemanusiaan, itu Nabi sangat toleransi, tidak peduli apakah itu pengikutnya, apakah itu beriman atau orang yang tidak beriman. Tapi kalau menyangkut akidah dalam artian ibadah ya, nah tidak boleh kita mencampur aduk. Mereka melaksanakan acara keagamaan, kita juga ikut nimbrung, nah itu tidak boleh. Di situ berlaku lakum dinukum waliyadin.
0: Ya, baik. Ini Ustadz ya. Ada 5 atau 6 ya pendengar yang bergabung di sini. Terima kasih semuanya yang bergabung di acara ngobras ini malam. Ini satu lagi boleh nggak bonus pertanyaan?
1: Ah, boleh
0: ya.
1: Boleh.
0: Ini
1: boleh.
0: Dari Ayahanda Idhamsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana mindset kesederhanaan yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan sekarang ini yang berlomba dalam harta? Dahulu orang kagum kepada orang yang berakhlak mulia. Betul. Tapi saat ini orang kagum dengan pemilik rumah mewah, mobil mewah, kata beliau.
1: Iya.
0: Boleh singkat Ustaz?
1: Iya boleh. Oke. Okay. Jadi kita kembalikan kepada tempatnya, kayak kita kembalikan kepada tempatnya. Artinya yang mulia itu di sisi Allah adalah yang akhlaknya baik, yang ibadahnya bagus dan ketaatannya benar, yang takwa gitu ya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena materinya. Jadi keren itu bukan karena gaya, tapi keren sebenarnya itu karena akhlak.
0: Yeah.
1: Dan seharusnya kita menjadikan orang itu pemimpin misalnya, bukan karena banyak uangnya, bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena status sosialnya, tapi karena akhlaknya dan keteladanannya. Ketika orang itu bagus akhlaknya, ketika itu orang bagus agamanya, itulah yang cocok kita jadikan pemimpin, kita jadikan teladan, karena beliau bisa memimpin dan memberikan contoh yang baik. Nah, ini barangkali secara singkat Pak ya, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami.
0: Amin.
1: Kita
0: amin.
1: Semua
0: amin. Kesimpulannya boleh Ustadz?
1: Boleh. Kesimpulannya mari kita kembali dengan momentum bulan Rabiul Awal, momentum hari kelahiran Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berteladan kepada Nabi, kita jadikan lagi Rasulullah ini sebagai acuan kita, sebagai teladan kita. Boleh kita berteladan kepada yang lain, mencontoh yang lain, tapi jadikan Nabi teladan utama. Jadikan Rasulullah itu sebagai contoh utama. Ini kira-kira ada dicontohkan Nabi enggak? Kalau enggak ada, prioritaskan yang dicontohkan Nabi dulu.
0: Yeah.
1: Karena di samping itu, di samping dia merupakan teladan kita, di situ ada nilai ibadah, ada nilai pahala bagi kita orang Islam, dan di situ juga merupakan bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka kita ikuti Nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen mulia dunia dan akhirat, maka ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ya, terima kasih Ustadz sudah membersamai kita di ya. Ngobras ini malam ya, bersama Ikatan Dai Indonesia Kalimantan Selatan. Dan untuk semua pendengar yang bergabung juga, terima kasih pendengar. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa bersama-sama dengan Ustadz H. Muhammad Ardhani LC kembali hadir di sini ya Ustadz ya.
1: Amin.
0: Kami sangat senang Pian bisa berbagi ilmu dengan kami.
1: Alhamdulillah.
0: Dan pendengar, keteladanan itu memang perlu hadir ya dalam kehidupan kita. Apakah itu melalui kejujuran, kesabaran, kesederhanaan, atau juga kepedulian, termasuk juga menjaga lisan dan keteguhan kita dalam beribadah. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh dengan tantangan seperti saat ini, nilai-nilai ini tetap relevan untuk kita terapkan ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Semoga yang menjadi perbincangan ini malam tidak berhenti sebagai pengetahuan kita, tetapi menjadi pengingat kita untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Minta rela dunia akhirat.
1: Sama-sama.
0: Dan sampai di sini kami temani Anda di Ngobras ini malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Selamat malam pendengar RRI, kita bersama di Melodi Memori, hadir kembali di Pro 1 di Banjarmasin malam. Ada lagu-lagu yang boleh dipilih di sini. Silahkan ya, di 0811 511 410 dan 0511 325162. Selamat malam. Halo.

0: Alhamdulillahan. Ya kalau Banjarmasin pabilakan nah nang hujan mendasau nah.
1: Belum hujan kah?
0: Belum.
1: Oh lama berarti masih.
0: Menunggu giliran kalau leh.
1: Oh, mudah-mudahan berataan karena hujan kayak nambah.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Piani penelpon pertama lagunya apa?
1: Apa mbak yang ada mbak?
0: Ada Rumah Kita, God Bless. Ada dari Bon Jovi, ada juga Never Say Goodbye, Goodbye. Seperti Kekasihku Padi. Kemudian Eksis, Langkah Seiringan. Ras, Paula Abdul. Genit, Tip X. Selamat Tinggal, Indra Lesmana. Mengintai dari Tirai. Eksis, ini dua sekalinya lagunya nah. Juwita, bersama Krisye. Kemudian ada lagu barat juga, And I Love Your The Beatles. Yang mana pian handak?
1: Yang pertama aja tadi mbak.
0: Rumah Kita lah. Ya, siap.
1: Itu bagus mbak.
0: Tahun berapa lah lagunya? Ada ingat
1: enggak?
0: Rumah Kita tahun 80-an kah atau 90-an lah, ada ingat enggak?
1: Iya, awal 90 kalau mbak kira-kira.
0: Oh iya, rasanya awal 90-an juga. Bejur, bejur.
1: Salam-salam mbak lah.
0: Boleh.
1: Ini biasanya Buan Tanjung nah.
0: Ayo Buan Tanjung. Udah kamu udah kamu sih melangsat di situlah.
1: Belum mai belum.
0: Oh, belum lah. Iilah. Lawas kada anu.
1: Mungkin Februari kalau mai.
0: Oh, langsat lah.
1: Maret. Ini dulu durian badolo baru langsat.
0: Iilah bujur lah. Maka manis-manis durian anu apa namanya? Langsat Tanjung nih.
1: Langsat Tanjung nih manis.
0: Iya, iya benar.
1: Sama Tiara juga.
0: Iya.
1: Woi, mantap.
0: Iya.
1: Yang dia muntah sama banyak muntah.
0: Yusuf lawan Daniel.
1: Yusuf, masuk Yusuf.
0: Bujur.
1: Si Herman juga.
0: Siapa?
1: Papi Coy.
0: Mudahan bisa masukkan buahnya nah.
1: Enggih, makasih banyak ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak rantau nah dari TikTok RRI. Terima kasih lah Buan Pian udah bergabung di sini nah di acara Melody Memory Pro 1 RRI Banjarmasin. Anak rantau play hari hadir Bun. Nggih, Sule Picisan, mak bagusnya Matnorama. Selamat gabung lah buannya lah. Salimi juga, Abang Hafiz. Siapa lagi nih yo? Ferry Agus. Siapa lagi yang bergabung? Banyak banar nah Busran Balangan. Salam kenal lah. Ada Ben Salam juga, Senja Ceria. Mak bagusnya ngaran. Rustam Rahim, Dita Aurel. Selamat bergabung bebuannya ai. Senang banar lah ulun pian elangi di sini nah di acara Melody Memory. Siapa pulang nama gabung? Halo, malam.
2: Halo Kak
0: Niar. Iya, ini dari Pauzan. Ozan.
2: Iya, gue juga.
0: Apa kabar Ozan? Ada hujan kah di sana? Udah pian?
2: Udah,
0: ada hujan. Oh, ada lah. Ini rame nah orang penyisihan bintang radio Bubuhan Mada nah di sebelah nah begawiannya.
2: MC-nya kan.
0: Bujur, Han.
2: Tahu kan Niar.
0: Tiga malam nih kena malam esok udah pulang nah. Sampai mantap wae lah pian lah.
2: Mada tuh yang MC-nya tuh.
0: Mada mah 3 hari aja. Malam esok ya juga.
2: Dan sehat aja silinnya.
0: Amin malam. Amin. Han, nya bahurup dinas bahurup lah bulah aja. Ulun mah MC ih jarkunya seharusnya malam ini pang dinas. Aku tadi subuh iya ayo hak jarku.
2: Siapa nama masuk pertama itu kan tadi kan ya?
0: Masuk pertama kah? Si Ano, siapa ngarannya Herman, habis itu Amin.
2: Ya amin ya.
0: Patuh lah pian.
2: Pian ngano kada fokus nang ngareng bujur suaranya.
0: Fokus saya sedikit. Nyangarannya Amin ujar.
2: Abang Hendi itu kan ya.
0: Iya kah? Ijarku pina mirip-mirip nih suara kalau enggak batas miah bahasa.
2: Abang Hendi bisa banar ya bisa juga.
0: Bisa banarnya mau ubah bahasa lah.
2: Ulin bisa.
0: Macam-macam si Hendi ini.
2: Jauhnya tak sama Bu Unti to.
0: Iya, Am jauh banar. Iya, Am ayo ha, kena nyembohkan langsat.
2: Ulin bisa, lu kan berbay kan ya.
0: Bisa jual lah.
2: Lu banyak kawan lu orang lu sungai di sini.
0: Bahasa Amuntai bisa, bahasa apa? Bahasa Tanjung bisa jual.

0: jauh lagi bisa ulun kan ya.
1: Hanti ya, ayo ja. Lagu apa pian hantang nih Ozan?
0: Lagu itu jenaka nih ya, padi ya kan ya.
1: Padi, oh padi kan ada padi? Oh ada, seperti kekasihku.
0: Nah itu.
1: Ayo ja.
0: Tadi ya pak, yang di pak ngobras tadi kan?
1: Ngobras tadi kah, Ustad anu nih? Ustad siapa ngaran Sidin? Usai.
0: Banyak berselawat ya lah.
1: Ih, kadu usah banyak betakun kan si Sidin yang nyata berselawat aja.
0: Ada selawat yang banyak. Bagus kan ya.
1: Apa tuh?
0: Belum padahkan lah.
1: Ih.
0: Assalatu wassalamu alaika ya Sayyid. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya khairu anam kan gitu. Nah itu bagus ini ya.
1: Assalatu wassalamu alaika.
0: Alaika ya Sayyidina ya khairu anam.
1: Bagusnya lah. Hi. Tuh nah, bagus ya. Tuh dia malakan tuh. Tuh selawat napa ngarannya?
0: Iya selawat. Selawat dingin tuh kan ya Rey.
1: Iya kah?
0: Iya.
1: Amalan
0: di bari abah guru juga tuh.
1: Han, bagus banar.
0: Iya.
1: Ah catat nah boleh lah. Kalau catat nah.
0: Ada apa tuh? Ada gitu.
1: Asala.
0: Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya khairu anam.
1: Oh iya, khairu anam.
0: Ya,
1: iya.
0: Itu anu kan ya. Apa jurang tuh? Selawat pendingin tuh tadi.
1: Selawat pendingin lah. Ya dah. Minta rela lah.
0: Ada sebanyak-banyak kan ya, 3 kali apa pagi sore. Pagi 3 kali, sore 3 kali.
1: Jadi akan amalan nih.
0: Anak puluhan ribu kan bapak juga.
1: Iya, baik lagi.
0: Ya kan sekali selawat tuh kan 10 anunya pahalanya. Nah itu kan ya.
1: Itu ya diamalkan bagus 1000 ya selawat.
0: Bisa juga jadi pak ustadz lah.
1: Bagus benar nih nah.
0: Tadi menang hari kan. Tadi cuma apa? Karena pemasuk ke dulu Herman.
1: Jadi jar selawat tuh lah ada anu kalau Allah tuh memberi selawat juga aja. Kalau Allah tuh kan berselawat tuh memberi rahmat. Kalau malaikat tuh memanjatkan doa lah. Doa ampunan kepada Rasulullah kalau malaikat. Kalau kita manusia tuh mendoakan Rasulullah senantiasa diberikan kemuliaan.
0: Kalau Allah Taala juga berselawat, aman manusia kalau berselawat.
1: Liwar banar.
0: Liwar banar.
1: Ih, istilahnya tuh nah liwar banar. Allah Taala aja berselawat ya Allah.
0: Sama lawan anu, lawan apa yuk? Lawan iblis.
1: Artinya banyak berselawat aja Sidin. Nah, mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah ya Allah.
0: Itu rezeki terbuka kan ya.
1: Iya, bujur.
0: Ulun alhamdulillah merasakan mang sudah kada ulun bersombong lawan pian kada. Makanya itu nah sudah apa jurang merasakan gitu nah.
1: Nah, ini dasar kebenaran, kami ingin berjualan kamlah, arwah umalah. Jadi anu, ojanai, ternyata salawat tuh dahsyat banar.
0: Makanya
1: mendatangkan banyak rejeki, salawat tuh menarik orang pelanggan, salawat tuh.
0: Makanya, tapi jangan lupa juga, jangan ditinggalkan juga sholat.
1: Nah, sholat tuh wajib hukumnya.
0: Nah itu jangan nih Rey,
1: minta rela lah.
0: Informasinya ya, kalau
1: bejur.
0: Masih banyak, nangir lah.
1: Sama-sama lah. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, Ozannya, Ustadz Ozan. Adakah pulang di belakang Ozan? Nah, kita sapa pulang. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam juga, dari mana?
2: Darinya Matnor.
1: Oh, Matnor, di mana Matnor?
2: Pontianak.
1: Oh, yang pian di TikTok nih tuh kah?
2: Di grup.
1: Ada juga di TikTok Mat Nur, ya ada Pontianak ada juga. Pian lah Mat Nur tuh.
2: Nah iya, sekolah.
1: Ya ayan saku ujinya orang pahuluan kayaknya nih. Iyalah.
2: Aslinya orang Banjar juga, Bang.
1: Begana di anu kalau pian Pontianak.
2: Nah, begana di Pontianak.
1: Kayak apa di situ banyak kabut asap juga kah?
2: Oh, di sini sama aja juga lawan di Banjar kabutnya.
1: Nang terasa tuh pagi kah malam kah?
2: Yang terasa tuh
1: subuh
2: pagi bang
1: pagilah
2: nah, pagi itu biasa tuh banyak asapnya sampai kada ketahuan lagi jalan ya
1: iya jar buannya ke dunia lain jar umalah jarku dasar kebenaran kam nang parak ya. Bandara di golop tuh nah tahu kalau golop pian di golop parak bandara di situ ya jar buannya 10 langkah ke alam lain ja saking tebalnya asap tuh nah kada kelihatan lagi 10 langkah.
2: Berarti parah benar sanalah.
1: Anu udaranya kada sehat. Nah.
2: Ya, di mana-mana. Ya. Kayaknya seluruh Kalimantan, Bang.
1: Kasihan aku nang buhan kakanakan bayi, buhan lansia maras benar buhan asma-asma tunahan.
2: Iya, Am. Ulun hajin pina rasa pedih de mata nah.
1: Anu rakungan sakit, mata bebanyuan, leh. Banyu ya. Ngalih, kam ngalih benar nih. Mun urang bemasin banyu nyaman aja bepompa, mun kada bisi pompa banyu. Haro mananae?
2: Ya, kayak apa banyunya asin ya sudah.
1: Kada asin, Pang, halus banyunya. Han. Ya, ya. Asam model kayak tawai kita tahu lah pian arti tawai. Model kayak apalah? Tawai aja orang Banua tuh. Model hambar kayak itu kah? Ii. Nah, beudu tuh nak dijilatnya sedikit atau sehambar sedikit. Kada kayak biasa tuh.
2: Oh, di sini pina masin-masin, Bang.
1: Oh, banyu laut kayaknya tuh masuk.
2: Pinanya.
1: Pinanya lah.
2: Banyunya.
1: Iyalah. Ii. Ayo, mudah-mudahan hujan nyaman sumur beisian.
2: Iya.
1: Iyalah.
2: Lagunya dulu lah.
1: Lagunya yang mana, Mat Nor? Hah?
2: Lagunya minta seperti kekasihku.
1: Seperti kekasihku? Mananya lagu seperti... Oh, ya Padi kah?
2: Nah, itu tuh.
1: Ayo, ha. Ketujuh lagunya lah, pian lah.
2: Ozan, Nabila.
1: Hey. Tahu lah, pian non Ozan sudah kenal lah.
2: Itu ya, pendengar lama ya, Ozan tuh.
1: Iya, Am. Aja.
2: Lawannya Bapak Mihat, Bapak Madan, ya kalau...
1: Bujur.
2: Nah, pokoknya kesan berataan gina.
1: Iya.
2: Yang belum kenal, salam kenal ya kalau lah.
1: Silaturahmi di acara ini.
2: Menembak radio nih.
1: Han, umak betembak-tembakan jangan ditembak, dibuka aja anu volumenya.
2: Iya, Am. Kenaan jotong wah ini masuknya kalau.
1: Alhamdulillah kawa pian bergabung di sini. Terima kasih lah Mat Nur lah.
2: Iya,
1: minta rela lah. Yuk.
2: Soalnya kesan bertahan, Yen.
1: Siap.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yuk? Aku baca di TikTok lah, bubuhan pian lah. Nah, aku buka dahulu lah. Ini siapa yuk nang bergabung? Sebentar lah. Sebelum kita dengarkan lagu, aku baca dulu. Nah, Acil Ihin. Nah, Ili... Ilen Syawalun. Kemudian Yohan Syah. Nah, selamat bergabung. Mas Anang juga, selamat gabung, selamat menikmati siaran kami. Yesta, selamat bergabung. Pario, Parizo, Adir dan Raya. Kemudian ada siapa yuk? Nah. Banyak kainan yang bergabung. Dian Alesya, ada Fahrul Bos Sukari, Assalamualaikum. Selamat malam Bunda, gimana kabarnya? Sehat? Ini dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten. Ma, salam kenal lah dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Tapi musim kemarau ini karingan pang sungainya. Ahmad Husaini, Assalamualaikum. Umpat menyimak matan. Matan mana nih? Angkinang Selatan, Kandangan. Nah, ini Kandangan, ini Kanada. Hulu Sungai Selatan. Kita ada juga lah daerah Kanada, sakalnya Kandangan Dalam jar. Habis itu dari Bos Sukari, Bunda mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Nggih. Semoga sehat selalu Bunda, diberikan umur yang panjang. Amin, sekeluarga. Amin, amin. Terima kasih doa yang sama ya. Citando nyimak terus sambil apa ini membungkus kerupuk dua RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja, nggih. Kemudian Amah Pala, Mbak Niar request lagu Poppy Mercury Badai Asmara buat Mbak Niar, terima kasih. Mana ini? Poppy Mercury, ada enggak ya? Yang ada di sini Krisye, ada Exis mengintai dari tirai apa ini, dari tirai kamar. Kemudian eksis yang kedua, Langkah Seiringan, ini lagu Malaysia kayaknya ya. Rumah Kita, Seperti Kekasihku, dan lain-lainnya. Itu Mbak Amah yang dipilih lagunya. Salam sehat ya Mbak Amah ya. Kemudian Banjar Baru, Assalamualaikum, selamat malam Bun, mau request lagu Teluk Bayur. Ini kebetulan lagunya udah disiapin ya dari MD kita, silahkan dipilih. Martapura hadir, nggih. Terima kasih abahnya Ica ya. Selamat gabung, salam kenal. Banjar Baru tadi, lagunya boleh dipilih ya, nggih. Ada lagu Juwita bersama Krisye, kemudian biarkan ku sendiri, selamat tinggal Indra Lesmana, ada tip ek genit seperti kekasihku padi, rumah kita. Ayo dipilih ya, lagu-lagunya banyak banget. Nah, kita nikmati aja dulu lagunya. Rumah kita, kemudian seperti kekasihku.

0: Iya, walaupun rumah itu kecil, nggak semegah gedung tinggi, tangganya yang tinggi, kemudian rumahnya yang begitu luas. Ya, tapi rumah kita, walaupun kecil, dan ini ada rasa bangga dan juga syukur nikmat kepada Allah, karena kita diberikan karunia, diberikan kesempatan punya rumah walaupun kecil. Walaupun orang menganggapnya ini mungkin gubuk kecil, tapi kita menganggapnya istana. Karena itu adalah sebagai salah satu bentuk karunia dari Allah. Gak masalah ya, walaupun kecil, tapi rumah kita. Dan kalaupun besar juga, ini alhamdulillah banget. Nah sekarang kita nikmati persembahan dari Padi, Seperti Kekasihku. Kita nikmati sama-sama ya.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, gimana ya? Sedih banget, mau nangis gimana ya pendengar? Selamat tinggal. Lagu, saya ingat banget lagunya ini ketika saya duduk di bangku SMA. Lagu ini boleh dibilang lagu patah hati ya. Lagu ini kuat banget memang bercerita tentang perpisahan. Yang jelas, kalau dia memang bukan jodoh kita, mau gimana lagi? Gak bisa dipertahankan. Walaupun rasa itu selalu ada dalam diri kita. Rasa sayang, rasa kagum, rasa senang ketika bersama dia. Tapi kalau takdirnya memang dia bukan yang terbaik untuk kita, kita gak bisa mengelak pendengar. Inilah rahasia kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Sedih memang ya lagu ini. Tapi walaupun kita tidak berjodoh dengan dia, kita harus berpisah dengan dewasa. Mungkin dia bukan yang terbaik untuk kita, tapi mencari yang baik seperti dia susah banget, ya enggak?
1: Saat harus mengucap selamat tinggal.
0: Cinta itu tidak harus berakhir dengan memiliki, ya kan? Dan sebuah perpisahan pasti menghadirkan kenangan. Inilah di lagu Selamat Tinggal. Anda yang punya cerita sama di lagu ini, mudah-mudahan bisa terinspirasi, tetap bisa menjalin persaudaraan, silaturahmi, dan pastinya kalaupun dia tidak berjodoh dengan kita, tapi jadikanlah dia sebagai teman yang baik. Silakan boleh bergabung lagi pendengar RRI di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dari?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Herman ya?
2: Iya.
0: Iya, baik. Oke, Herman. Lagunya yang mana nih Herman?
2: Ada Malaysia kah? Anu,
0: ada Malaysia. Eksis. Langkah seiringan atau mencintai dari tirai apa ini? Tirai kamar. Buih jadi permadani.
2: Nah, buih pioner.
0: Iya kah? Nah, aku naikin lah lagunya lah. Nah, suka lagunya kah?
2: Suka nih, waktu ingat waktu halus kali tadi jam dengar lagu Malaysia.
0: Lagu tahun berapa lah kan ingat nah?
2: 90-an loh nih.
0: 90-an.
2: 95 kah?
0: Iyalah, kurang lebih lah. Ini posisinya di mana nih Herman, di Banjarbaru kah?
2: Belum, masih di Banjarbaru kan ya.
0: Oh, Banjarbaru lah. Aja.
2: Inggih.
0: Sehat aja mama lah.
2: Berangkat tadi kan ya, tadi mau berangkat tadi.
0: Mama sehat aja kah?
2: Sehat aja kan ya, Rai.
0: Alhamdulillah. Oh, mau berangkat ke Herman?
2: Mau berangkat ke Sampit rencana. Tadi masih di jalan, masih impungnya masih ada.
0: Ada asap nih, anu tebal banar di sana Herman, Nay.
2: Iya, gagal mau berangkat hari ini.
0: Ayuh, hanya ada rahasianya tuh lah. Makasih banyak lah. Yuk. Iya, kita tinggalkan Herman yang baru aja gabung di Melody Memory, ya. Baik. Eksis permadani, buih jadi permadani. Ini pilihan dari Herman. Kita coba cek lagi di TikTok, adakah? Nah, Arina Maca, salam dari Batakan Pelehari. Ya, aku di Pelehari punya teman namanya Mbak Tuti. Teman waktu kuliah di daerah ini, Sungai Jelai ya. Rasanya Pelehari itu Sungai Jelai. Lama nih, 20 tahunan gak ketemu. Mudah-mudahan Mbak Tuti sama keluarga sehat terus ya. Kemudian Rania Ayu, selamat gabung. Ya, lagunya udah ya, Banjarbaru tadi ya. Amin. Semoga katanya selalu rezekinya lancar, amin. Putra Kelana, assalamualaikum Bun. Natuna hadir. Natuna, terima kasih ya Putra Kelana ya, salam dari kami Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baik, Putra Kelana, salam kenal Bun. Saya asli Cilacap, tapi lagi di Natuna. Natuna daerah mana ya? Ya, mohon maaf ya. Tadi sempat keluar, ternyata bau tercium bau asap. Oke, Rudy Vivo, assalamualaikum Rudy Blitar Jawa Timur. Maya Farida, malam Mbak, Palangkaraya hadir. Semoga asapnya cepat hilang ya, pendengar ya. Untuk Anda yang mungkin lagi lembur juga ini malam, jangan lupa nanti kalau mau pulang harus pakai masker juga ya. Gimana kalau kita nikmati dulu persembahan dari Axis? Kita nikmati dulu ya. Axis hadir untuk kita nikmati ini malam.

0: Baik, pendengar mengintai dari tirai kamar, Buih jadi permadani bersama Eksis. Baik, saya akan hadirkan lagu terakhir di Melodi Memori. Lagu yang tentu mudah-mudahan ini satu hati juga dengan pendengar semua ya. Lagu yang dibawain sama The Beatles. Lagu And I Love Here. Untuk pendengar semua, selamat malam, salam sehat, salam persaudaraan, salam silaturahmi. Jaga kesehatan ya, kita semua. Sehat itu mahal. Sehat itu akan terasa sangat mahal ketika kita diberikan sakit. Jadi, mari kita jaga kesehatan kita. Kita bisa beraktivitas, tapi jangan berlebihan juga ya. Apalagi di suasana kayak begini, kemarau, asap juga penuh. Kita jaga kesehatan kita. Jangan lupa minum vitamin juga, jangan stres. Ini Mas Yuda katanya sedang berada di Kalimantan Timur. Gih, salam ya dari Banjarmasin, Mas Yuda. Kemudian juga Matnur. Ini Matnur yang bergabung dari Pontianak ya. Oke. Yono Motor Palembang hadir. Makasih ya dari Palembang. Aku juga punya teman dari Palembang, Mas Haris di Palembang, selamat malam ya. Dari RRI Pro 1 dia. Kemudian dari Lampung, Mbak Novi juga selamat menikmati istirahat bersama keluarga. Dari Ambon, Mbak Eka Koli, namanya itu Nur Syam Koli, biasa dipanggil Mbak Eka. Salam ya untuk teman-teman di Ambon juga saya ucapkan, dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia dan dunia. Salam kenal semuanya, salam silaturahmi. Baik, pendengar RRI, salam sehat selalu bahagia. Terima kasih yang udah gabung. Jangan lupa besok malam gabung lagi ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Sabi Nurul Padilla, putri kandung Bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511410, Instagram

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudie Ayunda. Dalam buku ini, Maudie berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk

0: bab-bab awal buku ini, dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Banjarmasin malam ini.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama renungan malam dengan judul Ketamakan. Semoga memberi inspirasi.
3: Renungan malam

Alkisah, di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19. Tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik milik bangsa kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 4 September 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Asin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kami berharap semua dalam keadaan yang baik ya, sehat, walaupun saat ini kabut asap masih ada, masih menyelimuti seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan hari ini kita jumpa di edisi Jumat 4 September 2026. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita akan menantikan kumandang azan subuh di menit 4 dari pukul 5 pagi. Dan nanti setelah azan subuh, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 10 dan seterusnya dibacakan Muhammad Darmawan. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: صدق الله العظيم.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah di hari Jumat yang penuh barokah di 4 September 2026. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita mendapatkan ilmu dan pencerahan dari Ustadz Dr. Imam Alfian Noor yang akan memberikan kita ilmu dan juga pencerahannya melalui Zoom ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat ya. Terpaksa Zoom nih karena kalau biasa subuh itu kabut.
0: Betul Ustaz, kita juga beberapa hari ini ya. Apalagi nanti pagi kabutnya tuh lebih turun lagi, lebih banyak lagi ya, lebih agak pekat lagi.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah yang penting walaupun dari mana kita tetap akan mendapatkan ilmu ya dari ustadz-ustadz kita. Dan untuk pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Dr. Imam Alfian Noor SAG MHI CPM. Dan tema kita pagi hari ini adalah siapakah yang melalaikan sholat. Wah, ini yang merasa pasti langsung tersentak begitu ya Ustadz. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang terjemahannya celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Surah Al-Ma'un ayat 4-7. Kaum muslimin muslimat, para pendengar kuliah subuh di mana saja berada, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Ya. Salah satu ibadah yang paling penting dalam kehidupan muslim itu adalah sholat. Sholat. Jadi setiap hari kita menghadap kiblat, kita mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar. Kita membaca Al-Quran, ruku, sujud, berdoa, kemudian mengucapkan salam. Namun ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri. Apakah ketika tubuh kita sedang sholat, hati kita juga benar-benar menghadap Allah? Para pendengar kuliah subuh rahimakumullah, dalam Al-Quran surah Toha ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Ayat ini memberikan dasar yang sangat penting tentang hakikat sholat. Salat didirikan untuk mengingat Allah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim menjelaskan rasa zikri dengan dua kemungkinan makna. Salat dilakukan agar seseorang mengingat Allah, atau salat dilaksanakan ketika seseorang mengingat Allah. Dengan demikian, salat bukan hanya aktivitas tubuh. Salat adalah waktu ketika seorang hamba menghentikan kesibukannya, meninggalkan sejenak urusan dunia, lalu mengarahkan hati kepada Allah. Karena itu, sebelum kita mengucapkan takbir, marilah kita belajar menghadirkan kesadaran. Sekarang saya menghadap Allah. Kaum muslimin muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran semakin jelas, ya, dimaksud kesadaran itu semakin jelas kalau kita memahami hadis Jibril ketika Jibril bertemu dengan Rasulullah. Islam, ihsan. Nah, di saat menjelaskan makna ihsan, Rasulullah menegaskan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kesadaran itu apa? Ketika engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguhnya dia melihat. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini mengajarkan muraqabah. Apa itu muraqabah? Kesadaran bahwa Allah selalu mengetahui dan mengawasi kita. Kita mungkin tidak melihat Allah, tetapi kita yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi ketika kesadaran itu hadir dalam sholat, maka bacaan kita menjadi lebih bermakna, ruku kita menjadi lebih tunduk, sujud kita menjadi lebih rendah hati, doa kita menjadi lebih sungguh-sungguh. Inilah yang disebut khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk bukan berarti manusia tidak pernah mengalami gangguan pikiran. Kita semua memiliki kesibukan, masalah, pekerjaan, keluarga, dan berbagai persoalan kehidupan. Tapi yang belajar khusyuk, orang yang belajar khusyuk akan berusaha mengembalikan hatinya kepada Allah setiap kali pikirannya menyimpang. Rasulullah SAW memberikan nasihat yang indah. Dalam satu riwayat, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah memberikan nasihat. Iza kumta fi sholatika fasholli sholatan muwaddi'. Sholli sholatan muwaddi'. Apa maknanya? Maknanya melaksanakan sholat seperti seseorang yang sedang mengucapkan perpisahan, seolah-olah itu adalah kesempatan terakhirnya untuk menghadap Allah, seolah-olah itu sholat-sholat yang terakhir yang dia laksanakan. Jadi maksudnya apa? Jadi agar seseorang itu tidak memperpanjang angan-angan, tetapi menyempurnakan amal dan benar-benar menghayati munajatnya kepada Allah. Jadi sholat itu munajat sebenarnya. Munajat itu bahasa sederhananya dialog. Jadi kalau kita sering menggunakan kata munajat, saya bermunajat kepada Allah, itu maksudnya saya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita mengetahui bahwa mungkin saja ini merupakan sholat terakhir, tentu kita tidak akan terburu-buru. Kita akan membaca dengan lebih tenang, tartil. Kita akan memahami makna bacaan. Kita akan memperpanjang doa. Kita akan memperbaiki sujud. Dan kita akan berusaha agar hati kita ini tidak pergi terlalu jauh dari Allah. Ada satu hadis kudusi yang sangat indah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wali abdi masa'ala. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji. Ketika membaca Ar-Rahmanirrahim, Allah menjawab, Asna alaya abdi, hambaku telah memuji. Dan ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, Hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan hamba. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin muslimat, para pendengar kuliah subuh, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita tidak sekedar membaca sebuah surah. Kita sedang memuji Allah. Kita sedang mengagungkannya. Kita sedang menyatakan penghambaan. Kita sedang meminta pertolongan. Dan kita sedang memohon petunjuk. Karena itu jangan biarkan lisan kita membaca Al-Fatihah sementara hati kita tidak mengetahui apa yang sedang kita ucapkan. Marilah kita pahami setiap ayat. Kita baca Iyyaka na'budu. Kita mengatakan kepada Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Kita menyatakan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Maka bagaimana mungkin hati kita tidak tersentuh, ya, kalau kita sudah bisa dalam tahapan seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah juga memberikan peringatan keras dalam surah Al-Ma'un. Fawailul musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Allazinahum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Kita perlu pahami ayat ini dengan tepat. Kalau kita buka tafsir, sebut saja Imam At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan menjelaskan. Allazina hum an sholatihim sahun, berkaitan dengan orang-orang yang lalai terhadap sholat. Dalam penafsirannya beliau menukil para pendapat ulama salaf, yaitu orang yang menunda sholat sampai keluar waktunya atau menyia-nyiakan waktu sholat. Karena itu ayat ini tidak tepat jika digunakan untuk mengatakan bahwa setiap orang yang sesekali pikirannya teralihkan dalam sholat langsung termasuk orang yang mendapatkan ancaman tersebut. Nah, jadi ayat ini adalah peringatan sebenarnya agar kita tidak menjadikan kelalaian terhadap sholat sebagai sikap hidup. Jangan meremehkan waktunya. Jangan menunda tanpa alasan. Jangan menjadikannya sekedar rutinitas. Jangan kehilangan ruh penghambaan dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' di Ahkamil Quran menjelaskan bahwa salat memiliki fungsi mencegah kemaksiatan melalui bacaan Al-Quran, nasihat yang terkandung di dalamnya, serta keadaan seorang hamba ketika khusyuk dan menyadari bahwa dirinya berhadapan dengan Allah, Allah yang melihatnya. Jadi kesadaran inilah yang menumbuhkan rasa takut dan tunduk, kemudian berpengaruh terhadap perilaku. Ini adalah hubungan sholat dengan akhlak. Sholat yang dihayati seharusnya membawa pengaruh setelah salam. Jika seorang benar-benar mengingat Allah dalam sholat, maka ia akan lebih malu melakukan dosa setelah sholat. Jika seorang benar-benar merasa diawasi Allah dalam sholat, maka ia akan berusaha merasa diawasi Allah ketika bekerja. Dan jika kita benar-benar bersujud kepada Allah, maka ia tidak akan mudah menyombongkan diri di hadapan manusia. Jadi inilah yang perlu kita perjuangkan, para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Bukan hanya memperbanyak sholat, tetapi memperbaiki kualitas sholat. Bukan hanya memperbanyak rakaat, tapi menghadirkan kesadaran di dalamnya. Hudurul qalbi, menghadirkan hati. Bukan hanya mempercepat selesai, tapi memahami kepada siapa kita sedang menghadap. Semoga sholat kita benar-benar menjadi sholat yang mengingat kita kepada Allah, membersihkan hati dan membentuk akhlak. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz Imam ya. Jadi itulah makna sholat ya Ustadz ya. Bagaimana kita bisa memperlakukan sholat itu dengan istimewa, prioritas kita ya Ustadz, bukan menganggap
1: Betul.
0: sesuatu yang sepele, semaunya kita melalaikan begitu ya. Kadang-kadang kita suka
1: Betul.
0: mau zuhur ketemu asar begitu ya, tidak, hampir jedanya cuma 1 menit begitu ya Ustadz ya. Itu bagaimana penilaian,
1: Iya.
0: itu hanya yang bisa menilai itu adalah Allah ya Ustadz ya, dengan sholat ya
1: Iya,
0: semua.
1: bisa introspeksi juga bisa.
0: Ya,
1: Kita bisa menyadari.
0: terima kasih Ustadz sudah mengingatkan kita semua ya bagaimana kita selama ini memperlakukan sholat kita. Baik, silakan pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda bergabung bersama kami bertanya kepada Ustadz Imam bagaimana siapakah yang melalaikan sholat ya. Silakan 08115111410 sekaligus menjadi nomor WhatsApp kami, bisa Anda tuju, dan juga 0511325 1562 di bisa juga melalui RRI Digital ya. Dan silahkan juga yang langsung bertanya lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya, assalamualaikum. Terputus sepertinya, dicoba lagi silahkan 08115111410 dan 0511325 1562 atau langsung live chat kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silahkan, ini Rohina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Mbak Ica.
0: Iya.
1: Ya, silakan.
2: Ulunnya orang tua sudah Ustadz saya. Cuma merasa salat itu artinya kan ya ini hari-hari kan kita minggu, seminggu, sebulan, setahun, merasa latihan-latihan kita tuh nah mudah-mudahan artinya kan khusyuk itu nah Ustadz. Nah, nggih. Jadi berdoa pulang sehabis sholat, ya Allah, tolong ulun, terima sholat ulun, ampuni dosa, semua dosa ulun, digairi hisab. Nah ini mudah-mudahan Ustaz lah menjadi apa, hidayah, berkah lawan kita. Nah itu nah, nggih, rasa rawan Ustaz saya kalau nang mangga nang apa khusuk tuh nah Ustaz. Cuman berusaha kan kita artinya membaca surah Fatihah artinya kan apa tuh beringat kayak itu kan nggih, supaya nang kadang-kadang kan hayabang-hayabang kah anu itu hati kita tuh kan nah nggih
0: traveling ya kemana-mana.
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maha suci Allah yang mempunyai seluruh alam, yang menjaga alam. Nah itu kan mengingatkan itu Ustaz, Ar-Rahmanir-Rahim, yeah. Allah ulun, pengasih, penyayang, dan sebagainya. Nah mudah-mudahan Ustazah, kita seberitaan, nah anak kita itu setiap hari itu diterima Allah, dan
0: amin,
2: menjadi
0: husu.
2: Nah itu Ustazah ulun nang berdoa itu rasa rasa rawan kayak itu nah. Makasih Ustaz. Nah, yeah, ini cara-cara anu tadi kan ada sudah pian sambatakan supaya husuk tadi nggih. Mudah-mudahan jadi apa ngarannya gawian kita nang diterima nggih. Makasih, mohon maaf ya kematian Mbak Ica, makasih waktunya.
0: Sama-sama Nini Rohina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nini Rohina dari Trikora. Ya, silakan yang mau bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Sepertinya masih dalam proses pengetikan ya, baik. Silakan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Hani, silakan.
3: Sehat selalu, Dinda.
0: Alhamdulillah, semangat, sehat.
3: Jalankan aktivitasnya. Mm-hmm. Semangat terus, Dinda. Mm-hmm. Sehat ya. Mm-hmm. Alhamdulillah, terima kasih, Dinda. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu Pak Ustaz, semangat memberikan kita ini.
1: Sehat, amin.
3: Tasya di kuliah subuh, sehat semangat terus Pak Ustaz bersama keluarga, alhamdulillah.
1: Amin, amin.
3: Iya, ini yang saya pertanyakan Pak Ustaz. Kita ini kan beraktivitas itu kadang sholat asar itu kita tidak mandi karena sementara bekerja, pakaian kita tidak terlalu kotor. Kita menjalankan ini sholat asar. Bagaimana seperti itu Ustaz, apa suci ibadah kita itu dan bagaimana itu Pak Ustaz? Yang pertama, yang kedua, ini masih bulan kelahiran Nabi, bulan Sawal. Bagaimana Pak Ustaz kita mendoakan orang-orang ini agar mereka kembali ke jalan yang benar? Karena kita ini tidak tahu Pak Ustaz ya. Tahun depan lagi ini dirasakan lagi bulan suci Ramadan, kita berpuasa untuk mensucikan hati kita bagaimana. Dan ini saya alhamdulillah Pak Ustaz, saya tidak luput ini, saya memohon kepada Allah agar orang-orang yang kembali ke jalan yang benar harus sesuai dengan sunah-sunahnya Nabi kita jalani. Mohon pencerahannya Pak Ustaz agar kita ini semua kembali ke jalan yang benar yang disyariatkan dalam agama Islam. Terima kasih Dinda atas waktumu dan Pak Ustaz, terima kasih atas pencerahannya kita agar kita ini kembali ke jalan yang benar, bertobat, bertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara ya. Dan berikutnya dari YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, Ustadz sudah ada Bapak Ahmad Jaini ya, dari Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan bagaimana perbedaan antara orang yang mengabaikan sholat dan orang yang meringankan sholat. Orang mengabaikan dan meringankan sholat mendapat siksa apalagi yang meninggalkan sholat fardu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini. Ada tiga pendengar dan juga pemirsa kita yang dirahmati Allah, Ustaz sudah bergabung dengan kita. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada Ibu Nini Rahina, Bunda Hani, Ahmad, Bapak Ahmad Zaini ya. Semoga kita semua senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin,
1: amin. Betul, khusyuk ini menjadi PR kita setiap muslim ini dalam sholat, karena ia menjadi barometer diterima sholat kita itu seberapa diterima oleh Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab sholat itu menjelaskan ada beberapa yang disebut khusyuk itu seperti apa, ada 6 kalau tidak salah. Nah, yang pertama itu udurul qalbi, menghadirkan hati. Yang kedua tafahim, paham dengan apa yang dibaca. Yang ketiga ta'zim, kita mengagungkan Allah ya, ada sikap kita yang ta'zim. Bagaimana kita misalnya menghadapi seorang, anggaplah seorang pembesar apa, ya, seorang pejabat, nah, begitu ta'zimnya, bagaimana dengan Allah? Begitu juga kita ta'zim kepada Allah. Kemudian ada haibah, rasa segan, enggan. Kita berhadap sungkan bahasa kita itu, agak takut-takut gitu. Kemudian ada namanya roja, penuh harap. Nah, Jadi yang pertama ini PR terbesar kita tuh hudur qalbi. Bagaimana cara menghadirkan hudur qalbi itu? Yang pertama tuh niat kita. Niat. Niat. Nah, niat tuh beda dengan cita-cita. Dalam syara, niat itu berhubungan dengan apa yang kita ucapkan dalam hati diiringi dengan gerakan. Itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i itu berniat itu ketika kita memulai gerakan sholat dari takbir itu Allah apa sambil kita berniat di dalam hati itu. Nah, itu cara kita menghadirkan hati. Ini penting ini. Jadi sholat ini ada dua hal yang harus kita perhatikan kalau kita membaca kitab Ihya itu ya, menurut Imam Al-Ghazali. Pertama itu kita membaguskan sholat kita. Membaguskan artinya mulai dari wudhu kita sempurnakan dan persiapan kita. Nah, ini juga langsung saya menjawab pertanyaan Bunda Hani tadi. Jadi khusyuk itu akan datang dengan kita bila kita dalam posisi yang bagus ya. Suci badan ini dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Suci badan pakaian kita dari najis dan seterusnya. Lalu bagaimana kita yang bekerja? Maka sholat ini Bapak Ibu sekalian adalah ibadah, ibadah yang simpel sederhana ya, tidak perlu modal, hanya perlu komitmen, tekad saja. Kalaupun itu misalnya ada suatu hal-hal yang dimaafkan sehingga kita bisa melaksanakan sholat, kita berwudu saja, kita yakin bahwa bersih kita. Jadi seberapa jauh kita bisa mensucikan badan kita dan kita yakin bahwa kita sudah dalam keadaan suci, maka laksanakan sholat ya. Misalnya tangan kotor, ya basuhlah tangan kotor kita. Atau kaki kita kotor, ya basuh, dibersihkan, terus berwudu. Nah, bagaimana masalah tempat? Nah, tempat juga harus perhatikan. Jangan sholat di saat TV-nya hidup misalnya. Ada suara-suara TV. TV-nya dan dimatikan, sholatnya di samping TV. Nah, itu tidak akan bisa menghadirkan hati. Itu akan mengganggu. Mengganggu pikiran kita. Bahkan Nabi kita mensunahkan sholat dulu. Ini misalnya begini nih, di hadapan kita nih udah ada tersaji makanan, makanan siap dah mau dimakan, tiba waktu sholat, maka kata Nabi makan dulu baru sholat. Maksudnya apa? Supaya jangan menjadi beban pikiran, mengganggu hati ini. Kata Nabi, tidak ada sholat bagi orang yang menahan hadas. Misalnya, hendak buang air besar, atau buang air kecil. Nah, itu jangan, tunaikan dulu hajatnya, baru laksanakan sholat. Nah, jadi, Nabi kita sudah memberikan tata cara, tuntunan, bagaimana kita bisa menghadirkan sholat, atau hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam sholat. Ya, tadi, kita baguskan sholat kita, sempurnakan wudhu kita, kemudian kita berniat. Nah, ini penting, niat itu satu tahapan. Kalau diurut itu seperenamnya lah kita dapat sudah. Bahkan para ulama mengatakan bagaimana cara mengukur dari kita sejak takbir sampai salam itu seberapa besar yang diterima Allah. Sederhana saja jawabannya. Seberapa kita ingat Allah dalam sholat. Nah, itulah ukurannya. Ingatnya seperenam, ya seperenam dapatnya. Ingatnya cuma dua perenam saja yang terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beruntung. Nah, dalam Quran begitu kan, qad aflahal mu'minun, beruntung bagi orang-orang mukmin. Siapa itu? Mereka yang sholat dalam keadaan khusyuk sejak takbiratul ihram sampai salam. Tidak meleng hatinya, tetap fokus. dalam sholat. Nah, memang itu bagi kita mungkin walaupun sudah berusia lanjut masih aja mungkin ada yang belum bisa fokus, itu masih ada. Tapi para ulama kita menegaskan bahwa yang namanya lalai itu bukan karena kita hati kita teralihkan sebentar, nah itu tidak termasuk keterwil, tapi yang lalai itu ya, ya yang apa namanya, meninggalkan waktu sholat, yang meremehkan, itu yang disebut dengan lalai. Nah, lalai juga sholat tapi tidak ingat apakah dia sedang sholat, nah, itu juga lalai juga. Ya, ada orang sholat itu takbirnya ingat, di tengahnya tidak ingat, mau tutup salam baru ingat dia sedang sholat, ya, masih lumayan. Masih ada yang terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naik ke level tafhim, memahami baca. Ini bukan menerjemahkan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini maksudnya memahami setiap apa yang kita baca, itu bukan artinya kita menerjemahkan apa yang kita baca, tidak. Menerjemahkan itu nanti di luar sholat, pelajari. Pelajari di luar sholat. Ketika kita sholat nih, kita baca apa bacaan sholat mulai dari iftitah itu apa isinya. Nah, kenapa dalam iftitah itu misalnya ini wajah tu wajih hadillahi fatras samawati wal ardh ana hanifan musliman wa ana minal musyrikin, dan saya bukan orang musyrik loh. Apa maksudnya ini? Umat Nabi Muhammad ini tidak lagi dalam umat jahiliyah seperti yang dulu yang menyembah patung berhala, tidak mungkin, apa maksudnya? Nah, ternyata ini maksud dengan musyrik itu adalah syirik khafi, riya. Nah, itu sebabnya surah Al-Maun itu disambung dia. Fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada hubungan dengan riya. Itu sebabnya dalam iftitah kita menegaskan wa ana minal musyrikin, maksudnya bukan berarti kita ini menyembah patung, tidak. Musyrik di situ adalah syirik khafi. Nah, itu salah satu kita memahami. Masuk nanti di Al-Fatihah, begitu juga kita pahami bacanya dulu. Meresap dalam batin kita, kita paham. Nah, terus ayat yang kita baca. Ayat kita baca itu sebenarnya permohonan. Kenapa? Karena dalam Al-Fatihah sudah kasih mukadimah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa sampai situ berhenti? Enggak. Nanti sambung surah-surah itu sebenarnya menjadi permohonan juga. Ada kandungan permohonan juga di situ. Misalnya terhindar dari siksa api neraka. Kita minta dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, itu ya. Itu cara khusyuk. Cara khusyuk. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini itu. Membedakan orang yang mengabaikan dengan yang meninggalkan. Nah, orang yang dengan sengaja ya meninggalkan sholat. Nah, maka orang itu keluar dari Islam. Kafir lah hukumnya dia. Jadi meninggalkan sholat tidak ada alasan syar'i yang dibenarkan, nah, itu maka orang, bahkan kata Nabi, orang kita membedakan orang Islam dengan orang tidak Islam itu sholatnya, itu ukurannya. Nah, jadi ibadah ini unik, ibadahnya itu simple ya, tidak seperti ibadah lain. Coba kita perhatikan ibadah zakat misalnya, perlu uang, perlu harta. Apalagi ibadah puasa, perlu kekuatan, kesanggupan menahan lapar. Ibadah haji, perlu modal. Nah, sholat sederhana, bahkan sholat itu dibuat mudah. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring.

0: nya dia meruntuhkan tiap agama. Nah, jadi ini penting, bahkan di hari kiamat nanti seluruh amal itu dihisab di hari perhitungan. Ada namanya yaumul hisab. Kita runut ya. Kita ini masih di dunia. Nanti ketika kita wafat masuk ke dalam alam barzah, alam kubur. Waiting list nih, kita nunggu. Nanti ada namanya yaumul ba's, hari kebangkitan, dibangkitkan, diiring kita kepada masyarakat. Nah, lalu nanti ada disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Maka di saat yaumul hisab, perhitungan amal itu, yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau orang itu bagus sholatnya, kata Nabi apa? Anjah, apalah, beruntung dia, sukses dia. Apa maksudnya? Itu akan menjadi cermin, barometer bagi amal berikutnya. Jadi penting sekali. Itu sebabnya para ulama berbagai kitab itu, bab fikih ya, mau tasawuf, alirannya apa, sholat itu menjadi titik tekan di bab-bab awal ya, pembahasan sebelum masuk pada bab-bab berikutnya. Karena dia jadi ukuran. Nah, oleh karena itu, latihan lah. Kita latihan. Saya juga ya tidak lepas dari pengaruh-pengaruh juga ya sholat nih. Tapi berusaha selalu balik gitu. Misalnya sholat nih, takbir, tiba-tiba ingat kunci yang hilang. Tidak apa-apa, ingat, mah ingat. Tapi setelah itu kembali lagi bahwa kita sadar sedang sholat. Bahkan kalau kita misalnya tertinggal sunnah-sunnah abad ya dalam sholat tuh, lupa misalnya membaca ayat setelah di rakaat pertama kedua tuh lupa baca surah, maka kita disuruh sujud sahwi. Nah, di sujud sahwi itu ada ucapan doa kita, Rabbi Firli, kita tambahkan. Ya Allah ampuni ya. Jadi kita menyadari kealpaan kita, kelalaian kita itu. Nah, masih ada cara mekanismenya kan? Begitu indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita agar kita ini punya komitmen kuat melaksanakan sholat itu. Tidak banyak waktunya, paling berapa menit sholat tuh? Ya standar-standarnya tuh 5-10 menit lah. Kan enggak banyak. Kayaknya tuh lebih banyak apa kehidupan kita di luar sholat daripada sholat. Orang yang sudah mencapai tingkatan khusyuk ini, para pendengar ya. Kita kan sering dengar tuh manakib. Manakib para waliullah. Kita kan terheran-heran dengar ada orang sholat dalam sehari 300 rakaat. Waduh. 300 rakaat, Ustaz. Kita yang 5 kali sehari aja setengah mati. Loh kok bisa? Apakah itu apa namanya bahasa simbolik? Tidak. Mereka yang sudah pada tahapan khusyuk itu merasa nikmat. Merasa enteng dia. Tidak berat hati dalam melakukan sholat. Nah, gitu ya. Ya para pemirsa, para pendengar. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, selalu dibimbing sehingga kita memperoleh kualitas sholat yang khusyuk itu.
1: Amin amin.
0: Gitu
1: amin,
0: ya.
1: Amin. Harapan kita 300 waktu apa 300 rakaat, Ustaz?
0: 300 rakaat.
1: 300 rakaat kita ada, yang hanya
0: karena kalau sholat sunnah susah. Iya. Mungkin berat hati ya kada. Tapi orang kalau sudah tahapan khusyuk itu enteng dia, nikmat. Karena cita-cita orang mukmin itu adalah selalu ingin bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bagaimana tidak
0: itu,
1: nikmat
0: itu ya, pasti bagi pasti dia ingin ketemu terus. Itu sudah tuntutan hatinya dia dibimbing sudah setiap tahapan begitu. Nah, kita ini kan mencapai ke sana itu ya perlu latihan. Latihan. Ya, insyaallah bisa.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana istimewanya kita berkomunikasi dengan pencipta kita ya Ustaz ya. Mungkin dengan pejabat saja.
0: Munajat.
1: Iya.
0: Betul.
1: Iya, itu menyenangkan sekali kita menghabiskan waktu berkomunikasi, dan berkomunikasi kita kan tidak

0: malah keuntungan yang akan kita dapatkan begitu ya Ustadz ya, tidak ada kerugian ya.
1: Ya,
0: Masya Allah, baik.
1: kita baik, kita bayangkan ketemu pejabat gimana tuh tajimnya kita sama orang, ya kan?
0: Oh iya.
1: Begitu takutnya kita jaga diri supaya tidak sopan, supaya kita sopan dengan dia. Ah, apalagi dengan pencipta kita.
0: Masya Allah. Baik, mungkin yang selama ini agak-agak berat ya sholatnya ya, mungkin subuhnya juga selalu kelewatan. Mudah-mudahan tidak. Setelah ini kita akan bisa mengimplementasikan dari apa yang sudah disampaikan Ustadz ya. Baik, masih ada waktu ya, silahkan yang ingin bergabung. Ya, assalamualaikum. Terputus, silahkan coba lagi. Kita punya WhatsApp nih Ustadz ya, dari pendengar kita bertanya kepada Ustadz. Sebentar, dari tadi Bapak Rustam Effendi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju sholat khusus 100% itu sulit, godaan dunia begitu besar, mohon penjelasan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rustam Effendi ya. Kemudian ada Bapak Said Rahman di Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang mau berangkat sholat pakai sepeda motor, tiba-tiba tanpa disadarinya menyeberang jalan, memotong jalan orang, lalu ditabrak kendaraan lain. Akhirnya dia tidak bisa sholat berjamaah lagi karena sakit lumpuh. Pertanyaannya, apakah sholat berjamaah orang lain pahalanya selalu mengalir untuk dia karena dia sebelumnya istiqomah melaksanakannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Said Rahman ya dari Amuntai. Selanjutnya ada Bapak Muas ya, bisa di... Oh, tidak bisa ya, telepon dari sana ya, diangkat ya. Oke, mohon maaf ya Pak Muas ya, untuk telepon yang lewat WhatsApp tidak bisa diangkat ya. Mohon maaf, mungkin bisa lewat WhatsApp saja Bapak Muas, silakan. Sebelum dijawab, kita jeda sesaat ya Ustadz ya.
1: Ya, silakan, silakan.
0: Baik, pendengar dan pemirsa tetap bersama kami di Kuliah Subuh.
2: Kuliah Subuh, Rosatu FM. Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar Juz 1 halaman 345. Subuh Rosatu FM.
0: Terima kasih pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di Kuliah Subuh, masih bersama dengan Ustadz Imam. Ustadz masih bersama kami. Alhamdulillah ya.
1: Ya.
0: Baik, Ustadz, apa yang bisa ditanggapi dari tadi Bapak Rustam Effendi dan juga Bapak Said Rahman ya?
1: Ya. Yang mengalir pahalanya itu adalah amal jariah, ya. Amal jariah. Jadi uang yang kita wakafkan di jalan Allah, itu yang selama orang menggunakannya pahalanya mengalir. Atau ilmu yang kita ajarkan. Nah, ilmu yang kita ajarkan itu, kalau murid kita yang mengamalkan, maka kita akan mendapatkan pahala terus itu, tanpa putus, selama ilmu itu diamalkan orang lain. Bagaimana yang kejadian tadi? Jadi dia pahala jamaahnya dapat karena dia sudah berniat. Kemudian kapan dia dapat pahala yang mengalir itu? Ketika dirinya, si orang itu, menjadi iktibar, pelajaran bagi orang lain. Jadi keberadaannya itu menjadi teladan. Itu juga pahala mengalir bagi dia, dia dapat pahala itu sesuai apa kebaikan yang dia lakukan. Kebaikan itu muncul berkat inspirasi orang lain, maka yang menjadi inspirator itulah yang mendapat pahala juga, sebagaimana pahala yang dilakukan oleh orang itu yang terinspirasi itu. Nah gitu ya Bapak ya. Nah makanya kita ini di dunia harus pandai-pandai, pandai-pandai menabung lah, beramal, beramal yang cerdas. Beramal cerdas itu paling mudah tuh jadi teladan bagi orang lain, paling cerdas lah. Ya kalau kita tidak punya uang, tidak bisa berwakaf, tidak bisa bersedekah seperti orang, nah ada cara yang lain. Jadilah diri kita teladan bagi orang lain, itu pahalanya juga mengalir. Seperti ilmu yang bermanfaat yang dalam hadis Rasulullah itu. Kemudian gitu ya Pak, siapa?
0: Bapak Said Rahmat tadi ya. Kalau untuk
1: Pak Said Rahmat.
0: Kalau untuk yang 100% khusu itu bagaimana mencapainya Ustadz? Mungkinkah begitu ya?
1: Itu agak, makanya kan ada tingkatan, ada tingkatan. Ada orang tuh sampai ada kemampuan menghadirkan hati udah lumayan. Hadir hati aja sudah cukup.
0: Yeah.
1: Walaupun dalam dalam kacamata ulama cuma seperenam itu. Baru seperenam. Nah apalagi dinaikkan lagi levelnya sampai kita paham baca 2/6 sudah. Nah, jadi insya Allah itu akan sampai pada saatnya sampai. Nah, yang penting kan niat dulu, niat ikhlas. Dan kita jangan khawatir ada kok mekanisme lain. Tidak sempurna sholat wajib kita, kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Jadi ada mekanismenya. Jangan khawatir Pak.
0: Yang penting sholat ya, begitu
1: tetap
0: ya.
1: Tetap berusaha. Iya, nomor satu tuh hudurul qalbi, menghadirkan hati itu dulu.
0: Menghadirkan hati dalam sholat ya.
1: Itu erat kaitannya dengan niat. Niat kita. Kan. Jadi niat itu sebenarnya kunci dari menghadirkan hati itu. Lalu kita menjaga sholat itu gimana? Ya hindarkan dari hal-hal yang mengganggu. Yang tadi saya beri perumpamaan
0: TV
1: ini,
0: tadi ya.
1: Sholat. Ya, di samping TV-nya hidup, Pak. Jadi lucu ininya.
0: Terus
1: atau
0: HP juga
1: musik.
0: Bagaimana, Ustadz? HP itu
1: betul,
0: di atas
1: itu.
0: Di atas apa di samping sajadah begitu ya?
1: Ya, jangan sudah sajadah. Kadang di saku kan?
0: Di saku.
1: Walaupun nada dirinya silent tapi bergetar. Masih bergetar. Itu juga atau bahasa Banjar itu menggeretek hati kita nih.
0: Sudah agak
1: nah,
0: sudah membuyarkan
1: mengganggu.
0: Ya, Ustadz ya. Kalau sudah bergetar membuyarkan begitu.
1: Tapi jangan khawatir, jangan larut. Nah, bergetar. Ya udah saya sholat, tetap sholat. Abaikan, kan gitu. Nah, itu caranya ya.
0: Iya baik.
1: Dari Pak.
0: Ya sayang sekali ya untuk waktu kita juga mohon maaf ya Bapak Muas yang ingin bergabung ya. Mungkin ada yang bisa disimpulkan Ustadz dari tema kita pagi hari ini.
1: Oh ya.
0: Silakan.
1: Jadi para hadirin, para pendengar ya, kaum muslimin muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ini adalah bagaimana kita menjaga sholat itu ya, penting itu ya. Jangan sampai lengah lalai. Karena dia jadi barometer ukuran orang beriman tidak beriman di sholat. Khusyuk itu sebenarnya erat kaitannya dengan tebal tipisnya iman seseorang. Kalau imannya kuat, imannya bertambah, insya Allah akan tambah khusyuknya. Dimana kala iman kita tipis, nah itu biasanya ada godaan. Tadi yang disebut godaan dunia, agak berat tuh karena dalam posisi iman kita lagi tipis. Sebenarnya ringan saja. Kata Rasulullah kan, akhirat itu laksana lautan yang luas. Dunia itu ujung jarinya, atau namanya sekedar celupan air ya tangan kita itu yang air yang menempel kita kita nyelupkan dari itu dunia. Kalau kita kita pahami seperti itu kecil saja dunia tidak begitu besar. Nah dan jangan lengah yang lalai karena bahaya sekali sholat. Sholat itu juga membentuk perilaku seorang. Orang bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar itu sholatnya bagus. Ya, karena dia sudah melatih kesadaran di dalam sholat, kesadaran apa? Kesadaran muraqabah, merasa dilihat, diawasi Allah. Dia pasti enggan melakukan mungkar. Jadi sangat penting itu. Nah, yang terakhir, kita terus belajar ilmu agama. Jangan putus. Sekalipun kita ini usia lanjut, tetap belajar agama. Terus belajar. Sekarang alhamdulillah akses begitu luas. Bapak Ibu tidak sempat baca taklim, bisa lewat YouTube, bisa dengar Ustaz ceramah atau forum-forum seperti inilah. Nah, jadi terus belajar. Untuk apa tuh belajar? Ya untuk meningkatkan tingkat pemahaman kita, karena itu akan pengaruhi bagaimana kualitas ibadah kita. Beda, nah, mana orang Banjar itu istilahnya beda orang sakulah pada sakulah. Nah, itu beda. Beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Beda orang yang tahu dengan yang tidak mengetahui. Jadi lain derajatnya. Nah, jadi kita berlomba, fastabiqul khairat, kita berlomba dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah pertolongannya. Amin. Kita berada dalam hidayahnya, selalu mendapat taufiknya. Itu yang paling penting tuh. Kalau kita kehilangan taufik hidayah inayah, wah innalillah lah sudah. Tiada, kata orang Melayu, tiada guna kita hidup itu. Jadi kita berusaha. Jangan khawatir. Allah itu adil, maha adil. Rasulullah itu sudah memberikan tuntunan. Kurang di sini, lebih di lain. Ya, kurang di wajibnya, ya sempurnakan di sana dan seterusnya. Nah, jadi yang penting belajar ilmu agama, itu penting sekali. Saya kira itu ya kesimpulan kita.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bisa langsung menerapkannya dalam kehidupan kita ya Ustadz ya. Mulai hari ini mungkin yang masih begitu menggampangkan sholat itu entar-entar aja begitu. Kita tidak tahu apakah kita menunda itu kita masih punya usia sekian jam atau sekian menit. Ya. Apakah kita masih bisa ketemu zuhur atau asar? Mudah-mudahan kita masih diberi berkah umur ya Ustadz ya. Baik.
1: Amin, amin.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz Dr. Imam Alfianor SAG MHI CPM sudah memberikan ilmu dan juga pencerahannya kepada kita semua dan juga pendengar dan pemirsa kita yang dirahmati Allah sampai di sini. Kuliah subuh wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Senang sekali rasanya menemani suasana pagi Anda, walaupun kita masih dengan selimut kabut ya, seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani aktivitas kita pagi hari ini, dan kita awali niatkan dengan itu menjadi sebuah ibadah. Baik pendengar, untuk Banjarmasin pagi ini dari rri.co.id dari Kabupaten Banjar, Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla, sekaligus membagikan masker gratis kepada santriwati SMP Darul Hijrah Putri Kabupaten Banjar pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah edukatif dan preventif untuk meningkatkan perlindungan kesehatan para santriwati dari risiko paparan asap karhutla. Tim Dinkes Kalsel memberikan edukasi mengenai dampak asap karhutla terhadap kesehatan tubuh, khususnya risiko gangguan saluran pernapasan. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai yakni infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang berpotensi meningkat saat musim kemarau dan terjadi paparan asap. Dalam sosialisasi tersebut, para santriwati diberikan pemahaman mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS. Tim juga menjelaskan tata cara penggunaan masker yang benar, terutama ketika harus melakukan aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara menurun. Pembagian masker gratis menjadi bagian dari upaya perlindungan langsung bagi para santriwati dan tenaga pendidik. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta yang mengikuti sosialisasi dan menerima masker. Kepala SMP Darul Hijrah Putri Eni Zulaika menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan di Dinkes Kalsel tersebut. Ia menilai edukasi kesehatan perlu diberikan secara rutin agar para santriwati memahami langkah yang tepat dalam menghadapi potensi dampak asap karhutla.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi dari RRI.co.id mendengar perkembangan homeless media atau kanal informasi yang sepenuhnya mengandalkan platform media sosial menjadi fenomena baru dalam ekosistem informasi digital. Kemudahan memproduksi dan menyebarkan konten membuat siapapun dapat menghadirkan informasi yang menyerupai produk jurnalistik tanpa selalu mengikuti standar dan kode etik pers. Fenomena tersebut menjadi perhatian dalam diskusi media gathering Bangkalsel di Platinum Hotel Indonesia Surabaya pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan yang dihadiri puluhan wartawan itu menghadirkan redaktur Tempo.co, Mitra Tarigan bersama jajaran Direktur Operasional Iwan dan Sekretaris Bangkalsel Firmansah. Pada kesempatannya, Mitra Tarigan memaparkan kelebihan homeless media diantaranya kecepatan penyebaran informasi, biaya operasional rendah, jangkauan audiens luas dan target fleksibilitas dan kreativitas tinggi serta potensi monetisasi. Ya, menurutnya homeless media juga bisa jadi mata telinga wartawan karena mereka berada di lokasi, mendapatkan video pertama dan mengetahui isu yang sedang dibicarakan warga. Nah, bedanya mereka berhenti pada konten, wartawan seharusnya melanjutkan dengan verifikasi konteks, konfirmasi dan pertanggungjawaban. Nah, sehingga dalam diskusi tersebut muncul dorongan agar perkembangan media sosial mendapatkan regulasi yang mampu menjembatani kebebasan berekspresi dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat. Aturan tersebut dinilai penting agar kemudahan menyebarkan informasi tetap diiringi tanggung jawab terhadap kebenaran konten.

0: Kalimantan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
2: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
3: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
4: Dan sektor unggulan yang paling depan utamanya adalah kriya sasaran.
5: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
1: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
2: Anda

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Polda Kalimantan Selatan menguji inovasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan menyuntikkan cairan khusus langsung ke lapisan gambut. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan menjadi perhatian perwira siswa sekolah staf dan komando TNI Angkatan Udara. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Polda Kalimantan Selatan menguji inovasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan menyuntikkan cairan khusus langsung ke lapisan gambut bernama metil ester sulfonat. Metode ini menyasar bara api di bawah permukaan tanah yang sulit dipadamkan dengan cara konvensional dan diklaim efektif. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Ke lokasi ini, malam hari ini kelihatan di bawah tanah ini kelihatan sekali masih membara.
3: Polda Kalimantan Selatan mengembangkan metode pemadaman karhutla dengan menyuntikkan cairan berbahan dasar metil ester sulfonat atau MES langsung ke dalam lapisan gambut. Metode tersebut diuji Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan saat memimpin penanganan karhutla Desa Pengayuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Rabu sore. Dalam uji coba, pipa undercooling ditancapkan hingga menembus lapisan gambut yang masih menyimpan bara. Cairan tersebut kemudian diinjeksi langsung ke titik panas di bawah permukaan tanah. Hasil pemantauan menggunakan drone thermal menunjukkan suhu gambut yang sebelumnya mencapai sekitar 120 derajat Celcius turun hingga kisaran 30 derajat Celcius setelah permukaan dibasahi dan cairan mes disuntikan selama sekitar 1 menit. Kapolda Kalsel mengatakan, cairan metil ester sulfonat itu dikembangkan Bitlapor Polda Kalsel berbahan dasar minyak nabati dan dirancang memiliki daya penetrasi lebih cepat ke dalam gambut dibandingkan air biasa. Selain menyasar bara di bawah tanah, pemadaman permukaan juga dilakukan dengan menyemprotkan cairan pemadaman untuk membasahi vegetasi kering dan mencegah api kembali menyala.
2: Ke lokasi ini, malam hari ini kelihatan di bawah tanah ini kelihatan sekali masih membara. Sehingga di sini sudah 2 minggu anggota kita, baik itu dari TNI, Polri, dari BPPD, kita memadamkan di sini. Namun asapnya masih keluar dan cukup tebal karena di bawah tanah ini masih membara. Dan kita coba aplikasi, kita mulai aplikasikan yang dikerjakan dari Lafor. Alhamdulillah hari ini kita melihat cukup efektif. Dan ini akan kita...
3: Sementara Gubernur Kalsel Muhyiddin yang ikut terjun ke lokasi karhutla Pengayuan mengakui inovasi yang diterapkan Polda Kalsel menunjukkan hasil yang signifikan.
4: Kita sebagian, jadi ini untuk kita sisir apinya yang ada ini. Nah tentunya ini kan memerlukan air banyak dan deterjen banyak. Nah jadi inilah anunya yang perlu kita perhatikan. Jadi ternyata tidak segampang itu untuk memadamkan api. Tetapi kalau di daerah lain tidak seperti ini memadamkan apinya, tidak akan ada asap tidak akan berkurang. Jadi insya Allah ini akan berkurang.
3: Atas keberhasilan itu, bidang laboratorium forensik Polda Kalsel bakal memproduksi cairan metil ester sulfonat dalam jumlah lebih besar. Selain itu, sistem pipa undercooling juga segera distandarisasi agar dapat digunakan lebih luas dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan menjadi perhatian perwira siswa sekolah staf dan komando TNI Angkatan Udara, Pasisesko TNI AU Angkatan ke-65. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja kuliah kerja dalam negeri KKDN ke pemerintah Kota Banjarmasin kemarin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Kota Banjarmasin sendiri terus berupaya memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.
6: Kegiatan tersebut difokuskan pada pengumpulan data dan investigasi terkait manajemen penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Banjarmasin menjadi salah satu lokus untuk melihat secara langsung pola penanganan, koordinasi lintas sektor hingga dampak karhutla terhadap masyarakat. Rombongan dipimpin Paban 1 Rendik Ditdik Sesko AU TNI AU, Kolonel PNB Muhammad Sugianto, selaku Koordinator Penanggulangan Karhutla. Mereka diterima Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama jajaran Forkopimda dan SKPD terkait. Ananda menegaskan Karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani satu instansi. Karena itu diperlukan data yang terbuka dan gambaran menyeluruh mengenai kondisi di lapangan. Menurutnya kajian yang dilakukan Pasi Sesko TNI AU diharapkan tidak berhenti pada kepentingan akademis. Hasilnya harus mampu memberikan gambaran mengenai kondisi Karhutla, dampak sosial ekonomi, serta efektivitas koordinasi antar lembaga di daerah.
5: Kota Banjarmasin sendiri terus berupaya memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan, termasuk melalui pemantauan kondisi lapangan, edukasi kepada masyarakat, kesiapan personil dan sarana-prasarana, serta koordinasi apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama. Oleh karena itu, kami berharap melalui kegiatan hari ini, para PASIS dapat memperoleh data dan gambaran yang utuh, baik mengenai kondisi karhutla, dampaknya terhadap masyarakat, maupun pola koordinasi dan penanganan yang selama ini dilakukan di daerah.
6: Sementara itu, Kolonel PNB Muhammad Sugianto mengatakan, kolaborasi antar unsur militer dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam membangun strategi penanggulangan bencana. Menurutnya, kegiatan KKDN tersebut juga merupakan bagian dari upaya membentuk perwira yang mampu membaca persoalan nasional secara strategis. Dalam pelaksanaannya, tim Sesko TNI AU tidak hanya melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Mereka juga mendatangi sejumlah instansi teknis di lingkungan Pemko Banjarmasin untuk menggali data konkret terkait penanganan karhutla yang akan dianalisis sebagai bahan penyusunan kajian strategis.
7: Kami ini tidak hanya melaksanakan penyuluhan seperti perintah dari Panglima TNI bahwa para PASIS ini memberikan penyuluhan itu tugas utamanya. Sudah terlaksana, kemarin kami sudah beberapa daerah di Banjarbaru dan dari ini ke Banjarmasin memberikan penyuluhan ke masyarakat, tapi kamu tidak hanya itu, kami juga mencari data sebagai input, sebagai masukan yang kami analisis. Kami analisis setiap malam, Ibu. Jadi
6: Ananda meminta seluruh SKPD terkait memberikan data secara terbuka kepada tim Sesko TNI AU. Ia berharap pengumpulan data tersebut dapat memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dan TNI dalam menghadapi ancaman kebencanaan khususnya karhutla di Kalimantan Selatan. Juba Muhammad melaporkan.
1: Insiden kebakaran yang nyaris merembet ke bangunan SDN Antasan Besar 1 pada Kamis dini hari kemarin sempat menimbulkan pertanyaan terkait dugaan asal api. Pasalnya titik api berada di bagian bawah bangunan dan jauh dari aliran listrik. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
8: Kebakaran ini bukannya kayak kerdus-kerdus, itu aja.
9: Tempat bank sampah.
10: Kebakaran yang terjadi di SDN Antasan Besar 1 sempat membuat geger warga pada Kamis dini hari kemarin. Insiden tersebut terjadi di area bank sampah sekolah. Api muncul dari tumpukan kardus dan perkakas tak terpakai yang tersimpan di lokasi tersebut. Penjaga sekolah Noto menyebut bank sampah berada di luar bangunan dekat pagar jalan umum, sehingga api diduga bukan berasal dari korsleting listrik.
8: Dan kebakaran ini bukannya kayak kerdus-kerdus, itu aja.
9: Tempat bank sampah ya?
8: Enggak, bank sampah. Cuma semalam itu hari Jumat kan sudah di anu, di apa ini, dijuali sudah ada. Nah tinggal sedikit aja. Kalau bukan saya, ini bukan kabel mas ya. Ini sengaja dibakar orang kalau ini ya. Kelihatannya karena kabel nggak ada.
10: Di sisi lain, warga yang berada di sekitar lokasi, Ferry, sempat mengira api dan asap berasal dari aktivitas membakar sampah. Ia mengaku melihat kobaran api muncul dari bagian bawah bangunan.
11: Pas mantar orang, terus melihat api gitu nah, apinya membesar gitu nah. Tapi kan tahu apinya ini dari mana gitu nah. Segala macam. Bang, saat waktu lewat tuh api itu sudah setengah ini nah, setengah membesarnya mbak.
12: Gini.
11: Apa ya? Yang terbakar ini ya, ini seperti tumpuk-tumpukan kayu-kayu seperti apa nih?
12: Papa tulis lah, udah ngomong.
10: Usai kejadian tersebut, lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Pihak berwenang kini tengah mendalami penyebab pasti dan kronologi kebakaran tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan meluncurkan dua buku sebagai dokumentasi perjalanan pengawasan pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan budaya literasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenal mengenai maladministrasi. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Kehadiran buku ini bisa menjadi trigger buat kita semua untuk terus aktif menulis, membaca.
14: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan dua buku yang merekam perjalanan pengawasan pelayanan publik di Bumi Lambung Mangkurat. Peluncuran buku berjudul 15/25 dan literasi anti maladministrasi tersebut digelar di aula kantor Ombudsman Kalsel. Buku 15/25 menjadi dokumentasi perjalanan 15 tahun Ombudsman Kalsel dalam menjalankan tugas pengawasan pelayanan publik di Banua. Sementara angka 25 menggambarkan usia Ombudsman Republik Indonesia secara nasional. Adapun buku literasi anti maladministrasi merupakan buku reguler yang seluruh isinya berasal dari tulisan insan Ombudsman RI. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, mengatakan penulisan buku menjadi bagian dari upaya pihaknya mendokumentasikan pengalaman dan gagasan terkait pelayanan publik serta pengawasan. Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mendorong budaya literasi di lingkungan Ombudsman RI.
13: Kehadiran buku ini bisa menjadi trigger buat kita semua untuk terus aktif menulis, membaca, dan berdiskusi, serta berdampak pada perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengingat nilai-nilai pengawasan itu terdokumentasi, tercatat di dalam buku ini, akan hidup lebih lama dan menjangkau lebih luas.
14: Ia menjelaskan, sejumlah buku tersebut tidak hanya menjadi ruang bagi insan ombudsman untuk menuangkan gagasan. Buku kompilasi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kerja-kerja pengawasan pelayanan publik, mulai dari instansi pemerintah, lembaga, media, hingga masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektonan, mengapresiasi peluncuran buku tersebut dan berharap semakin banyak insan ombudsman yang meluangkan waktu untuk menulis di sela kesibukan. Menurutnya, karya tersebut dapat turut meningkatkan budaya literasi di masyarakat sekaligus memperkenalkan peran ombudsman dalam kehidupan publik.
15: Dengan diluncurkannya buku ini, kedepannya banyak lagi insan-insan ombudsman yang menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bagian dari buah pikirannya berupa tulisan. Agar apa? Untuk meningkatkan budaya literasi juga di masyarakat. Pada akhirnya memberikan keberkahan, kemanfaatan, berikan kegunaan bagi masyarakat bahwa ombudsman itu hadir loh, ada di masyarakat.
14: Pihaknya berharap keberadaan kedua buku tersebut tidak hanya menjadi dokumentasi perjalanan kelembagaan, tetapi juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelayanan publik dan maladministrasi. Melalui penguatan budaya literasi, ombudsman diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan mampu mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, serta terbebas dari maladministrasi. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, dalam rangka pererat silaturahmi dengan insan media, Bank Kalsel gelar media gathering, bahas homeless media dan perkembangan pers di era digital. Berikut laporan Fitriana.
16: Kalsel terus memperkuat sinergi dan hubungan kemitraan dengan insan pers sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang sehat, profesional, dan berlandaskan kepercayaan. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Operasional Bank Kalsel Iwan saat membuka media gathering Bank Kalsel yang diikuti puluhan insan media di Platinum Hotel Indonesia di Surabaya. Iwan menilai media memiliki peran strategis bagi industri perbankan, bukan sekedar sebagai sarana publikasi. Menurutnya, insan pers merupakan mitra penting dalam menyampaikan informasi, membangun reputasi dan kredibilitas, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.
17: Tujuan media gathering kita kali ini adalah ini melanjutkan program-program sebelumnya di mana Bank Kalsel perlu bersinergi dengan teman-teman tim media yang akan menyampaikan program-program kerja Bank Kalsel supaya selaras dengan pembangunan yang ada di Bandung.
16: Sementara itu, fenomena homeless media atau kanal informasi yang sepenuhnya mengandalkan platform media sosial turut menjadi perhatian dalam diskusi media gathering Bank Kalsel. Kegiatan yang dihadiri puluhan wartawan itu menghadirkan redaktur Tempo.co, Mitra Tarigan, bersama jajaran Direktur Operasional Iwan dan Sekretaris Bank Kalsel, Firman Syah. Pada kesempatannya, Mitra Tarigan menyeparkan kelebihan homeless media, di antaranya kecepatan penyebaran informasi, biaya operasional rendah, jangkauan audiens luas dan targeted, fleksibilitas dan kreativitas tinggi, serta potensi monetisasi. Menurutnya, homeless media juga bisa menjadi mata telinga wartawan karena mereka berada di lokasi, mendapatkan video pertama, dan mengetahui isu yang sedang dibicarakan warga. Namun bedanya, mereka berhenti pada konten.

0: masyarakat terhadap informasi yang akurat. Aturan tersebut dinilai penting agar kemudahan menyebarkan informasi tetap diiringi tanggung jawab terhadap kebenaran konten. Sekretaris Bankalsel Firmansyah mengatakan perusahaan pers dan insan jurnalistik selama ini bekerja berdasarkan aturan serta mekanisme yang jelas. Setiap informasi yang akan diterbitkan harus melewati proses peliputan, verifikasi, konfirmasi, penyuntingan, hingga pertanggungjawaban redaksional.
1: Harapan saya semoga ada aturan yang bisa bisa menertibkan dan mengarahkan lagi bagaimana peran media konvensional ini tidak tergerus, dan media konvensional juga bisa bertransformasi menjadi media yang multi platform tanpa kehilangan kredibilitas jurnalistiknya.
0: Fenomena homeless media juga semakin berkembang seiring pesatnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna membuat foto, video, suara, visual, hingga berbagai konten digital yang semakin menyerupai produk media profesional, sehingga masyarakat dituntut semakin kritis dalam memilah informasi. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Lintas Benua Maju.
3: Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beraneka ragam kuliner. Salah satunya makanan khas Soto Banjar yang bisa dinikmati di atas kapal. Lalu seperti apa suasana dan keseruannya? Mari kita ikuti liputannya bersama Tasya Fahira.

0: Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama pemilik warung terapung Mama Amel di Kampung Biru bersama dengan Ibu Fahriana. Halo Bu. Nah, kita langsung tanya-tanya aja nih pemirsa. Kira-kira sejak kapan nih Bu berdirinya warung terapung Mama Amel ini?
1: Kalau berdirinya baru buka baru 4 tahun. Dulunya sih saya coba-coba dulu karena masyarakat dari mulut ke mulut cerita cocok kali kan sama makanannya, masih parkir. Jadi gantian, kalau orang kolonya orang banyak pasti nunggu dia parkir agak kecil tempatnya, kan ini kan di laut. Kalau seandainya kalau kayak di luaran agak besar kan tempat parkir.
0: Berarti emang yang baru ada kolonya 4 tahun
1: baru berdirinya.
0: Sebelumnya ibunya catering nih.
1: Catering.
0: Tapi cateringnya termasuk menu-menu makanan banjir juga atau memang menu apa?
1: Banyak.
0: Banyak. Ya?
1: Apa yang dipesan saya bikinkan. Kayak gado-gado Jakarta, kayak ketupat tumis. Tapi kebanyakannya sih khas Banjar. Kayak soto kan, nasi sop, gado-gado, rawon, ketupat tumis, lontong. Sesuai pada orang yang pesan.
0: Baik dengan mungkin antusias masyarakat juga nantinya. Terus juga siapa tahu pengen nambah lagi nih apa namanya?
1: Ranting
0: ya, rantingnya.
1: Pengennya doain mudah-mudahan bisa nambah. Masalahnya kan di kampung ini kan banyak nggak kerja orangnya. Jadi alhamdulillah terbantu selama jualan di sini. Jaga parkir gitu kan, bantu-bantu di sini yang nggak kerja, alhamdulillah bisa membantu itu yang senangnya hati, bisa membantu orang.
0: Jadi itu yang bikin ibu semangat juga, terharu ya, bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Itu gimana?
1: Jadi ini penuh, tempatnya kurang, masanya kan ini kecil, jadi sedikit demi sedikit semangatnya 45.
0: Baik pemirsa, bagaimana? Apakah Anda sudah tertarik untuk makan soto Banjar di atas perahu? Dari Banjarmasin, saya Tasya Fahira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musproplub PPYNI Kalimantan Selatan yang digelar untuk menentukan kepengurusan baru kini menjadi sorotan. Mantan Ketua PPYNI Kalsel periode sebelumnya mempertanyakan mekanisme pelaksanaannya yang dinilai perlu dikaji kembali.

0: kembali agar sesuai dengan aturan organisasi. Berikut laporan Robi Angga.
1: Polemik di tubuh Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia PPYNI Kalimantan Selatan mencuat setelah mantan Ketua PPYNI Kalsel periode 2019-2024, Yeni Frida Luntungan, mempertanyakan sejumlah mekanisme musyawarah provinsi luar biasa, Musprogroup, yang digelar untuk kepengurusan baru organisasi tersebut. Yeni mengatakan proses tersebut dinilai belum sesuai dengan ketentuan ADART dan mekanisme organisasi.
2: Kami rasa ada sesuatu hal yang menurut kami cacat secara mekanisme dan prosedurnya. Di mana di dalam organisasi penunjukan PLT itu ada rapat pleno dari nasional. SK penunjukan PLT kepada Bapak Slamet dan juga Ibu Irnita selaku sekretaris itu tidak memiliki dasar kuat, tidak ada surat penunjukan yang ditandatangani oleh ketum sendiri dan tidak ditandatangani juga oleh sekretaris pusat. Saya pertanyakan kepada mereka, mana bukti surat penunjukan dan hasil rapat pleno?
1: Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam rapat konsolidasi bersama Kormi Provinsi Kalimantan Selatan pada 20 Agustus 2026. Dalam konsolidasi tersebut, Yeni mengatakan terdapat 3 poin yang menjadi perhatian terkait keberlangsungan PPYNI Kalsel, salah satunya jika berujung pada dualisme kepengurusan, bantuan dana pembinaan PPYNI Kalsel yang bersumber dari dana hibah dapat terdampak. Polemik tersebut turut mendapatkan perhatian dari praktisi yoga lainnya, Vivi Leni, yang menilai konflik internal organisasi semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan semangat kebersamaan. Menurut Vivi, perselisihan yang berkepanjangan dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini diajarkan dalam yoga.
3: Jadi menurut pandangan saya sebagai seorang praktisi yoga, praktisi hukum sekalipun, karena memang itu bidang kami, menurut saya ini tuh sudah mencari aturan. Ya. Kalau kita berpandangan kepada yoga yang asli atau yoga yang betul-betul, tidak akan terjadi konflik seperti ini. Ya, jadi alangkah baiknya segala sesuatu di dalam dunia peryogaan ini, mari kita sama-sama berkomunikasi dengan baik.
1: Yeni berharap seluruh pihak yang berkepentingan dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Ia menekankan tujuan utama pihaknya bukan mempertahankan jabatan, melainkan memastikan proses pergantian kepengurusan berjalan sesuai dengan aturan organisasi. Robi Angga melaporkan.
4: Lintas Barua Pagi.
0: Demikian Lintas Banua Pagi, RRI Banjarmasin edisi Jumat 4 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Fajah Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
4: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Banjar Baru dan Banjarmasin di beberapa titik, kita akan ketahui dari RTMC di Lantas Polda Kalsel. Dan sudah bergabung dengan kita di sini ada Brigpol Resti. Halo, selamat pagi Brigpol Resti.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan kami di studio. Halo, selamat pagi Sobat Lasbanua. Kembali lagi bersama saya Brigpol Resti dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini, khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru, melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2026. Dan untuk yang pertama, kita akan lihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Banjarmasin di Simpang 4 Tarakan. Arus lalu lintas sepanjang kawasan ini terlihat cukup ramai lancar dari berbagai arahnya, baik dari arah Tarakan yang akan menuju Jalan Pulau Laut maupun sebaliknya, dan sepanjang Jalan Esparman terpantau lancar dan kondusif. Terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari roda 2 dan maupun roda 4 dengan kecepatan rata-rata 40 sampai dengan 60 km per jam. Kemudian kita beralih ke CCTV kawasan Banjarbaru di Bundaran Trikora Masjid Agung. Arus lalu lintas dalam jalur ini terpantau lancar, baik dari arah jalan Trikora yang akan menuju jalan Mitra Praja dan Martapura maupun sebaliknya juga terpantau kondusif lengang. Kami imbau kepada para pengendara agar perhatikan batas laju kendaraan Anda, patuhi aturan dalam berlalu lintas, serta utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kami informasikan juga kepada Sobat Lantas Banua, khususnya warga Banjarmasin, Anda dapat membayarkan pajak tahunan melalui samsat keliling kami yang berada di halaman kantor di Suklama, halaman Taekwondo Sultan Adam, halaman Masjid Raya Sabdal Muhtadin, dan halaman Peramil. Buka mulai pukul 9 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini serta pelayanan di bidang lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 0811-5000-3110. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian saya Brigpol Resti melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi.
2: Terima kasih Brigpol Resti dari RTMC di Lantas Polda Kalsel. Selamat bertugas.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
3: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Perkiraan Cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Rianita. Halo Rianita, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Jumat 4 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah. Dan di sekitar wilayah Bandara Samsudinur terpantau kabut asap. Selanjutnya, untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 35 hingga 93%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara memperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan lokal pada siang dan sore hari, khususnya di Kabupaten Tabalong dan Tanah Bumbu. Sedangkan untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar, kita masih di Info Traffic Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi ada informasi cuaca dari BMKG Samsudinor Banjarmasin, dan sekarang bagaimana suasana arus lalu lintas di seputaran Banjarmasin dan sekitarnya. Kita sudah bersama dengan reporter Juma Muhammad pagi ini yang saat ini sedang berada. Halo Juma, selamat pagi.
3: Selamat pagi Ica.
2: Ya, sedang di mana nih Juma?
3: Baik, saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Kolonel Sugiono.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya.
3: Baik, pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Kolonel Sugiono saat ini saya berada terpantau ramai lancar dari pengendara yang melakukan aktivitas di pagi hari ini. Baik itu masyarakat yang ingin berangkat bekerja ataupun juga warga yang terbiasa mengantar anak-anak pergi ke sekolah melintasi jalan kawasan Kolonel Sugiono. Baik itu yang datang dari arah Jalan Pangeran Antasari ataupun juga sebaliknya menuju kawasan Banjarmasin Selatan, semua terpantau ramai lancar dan memang di kawasan ini memang terdapat beberapa sekolah yang menjadi titik tumpu masyarakat mengantar anak pergi ke sekolah. Namun pendengar, tingkat volume kendaraan tingginya sudah mulai berangsur pulih seiring dengan dimulainya proses belajar mengajar di sekolah, sehingga masyarakat yang ingin melintas di kawasan ini dapat melintasi dengan tenang ataupun nyaman tanpa ada ancaman kepadatan di kawasan ini. Dan di kawasan ini juga tadi pendengar sempat dilakukan penjagaan oleh petugas dari Satlantas Polresta Banjarmasin untuk mengatur jalannya arus lalu lintas, terutama di perempatan traffic light di kawasan Kolonel Sugiono agar tidak terjadi kepadatan ataupun juga ancaman bagi pengendara yang ingin melintas di kawasan ini. Pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara untuk memperhatikan surat-surat berkendaranya sebelum beraktivitas seperti SIM dan juga STNK. Kemudian kelengkapan berkendara lainnya, terutama para pengendara yang melakukan aktivitas di luar rumah menggunakan masker, karena memang di kawasan ini terpantau sedikit berkabut dari pantauan kami di lapangan yang ada di Jalan Kolonel Sugiono saat ini. Demikian dari kawasan Jalan Kolonel Sugiono, Juma Muhammad melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih Juma Muhammad, selamat bertugas.
4: Banjarmasin pagi ini.
5: Nggak pakai helm nih Din.
6: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
5: Yakin Din?
6: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
5: Bener ya?
6: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
7: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
11: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
12: Astaga, kamu nggak usah bergamat kah buat sepeda motor tuh?
10: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
11: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
13: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: murder style ini. Yes, no.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda yang saat ini ingin melewati simpang 3 kilometer 6 di pos patwal batas kota, kami ingin memberikan informasinya dari CCTV-nya pendengar. Untuk arah dari kilometer 6, jalan kilometer 6 menuju dalam kota sepertinya ramai lancar. Sepertinya juga untuk dari arah luar kota saat ini sedang tertahan ya, karena ada di situ ada traffic light. Ramai sekali arus lalu lintas saat ini dan lebih didominasi pada kendaraan roda 2, juga ada bus Tayo di sana. Hati-hati di jalan ya pendengar, dan semuanya tertib di sini menggunakan helm, karena helm itu bukan kita patuh pada saat ada petugas ya, tapi helm buat menjaga keselamatan kita ya, dari kita nggak tahu ada apa nanti di jalan ya. Oke, yang penting tertib berlalu lintas. Di sana juga ada petugas nih ya, yang sedang berada di tengah-tengah untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas. Ya, dari simpang 3 kilometer 6 pos patwal batas kota pendengar. Oke, nanti sampai di sini karena waktu kita sudah habis untuk info traffic. Saat ini kami akan hadirkan Kilo Pancasila untuk Anda. Tetap jaga ketertiban lalu lintas pendengar dengan Anda mematuhi peraturannya. Utamakan keselamatan bukan kecepatan, dan selamat jalan. Semoga Anda selamat sampai tujuan.
2: Kilo Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,